Cinta. Ya teman Produa, di pagi hari ini emang cuacanya tuh cerah banget gitu ya. Tapi tentunya setiap pagi kita akan update gitu ya info perakiran cuaca dari BMKG. Dan sesaat lagi aku bakalan ajak kamu buat mendengarkan informasi lengkapnya. Tapi setelah yang satu ini teman Produa.

0: Ya teman Pro 2, sesaat lagi kita akan mendengarkan info lengkap seputar perakiran cuaca untuk hari ini. Yang pertama kita dengarkan dulu info perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta yang kali ini akan disampaikan oleh rekan Bambang Herwanto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat dan rencana kegiatan hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport hari ini Sabtu 10 Oktober 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Secara umum, cuaca di area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini diperkirakan cerah berawan di sepanjang hari. Jarak pandang mendatar berkisar antara 5 hingga 10 km, udara berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 95%. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Demikian perakiran cuaca pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya Bambang Herwanto, perakiran BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya teman Pro 2, itu dia info lengkap terkait perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Dan tentunya kita juga akan mendengarkan info perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Untuk wilayah Bandara Yogyakarta International Airport, teman Pro 2, yang kali ini akan disampaikan oleh rekan Romadi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas Anda hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini Sabtu 10 Oktober 2026 yang berlaku untuk 24 jam ke depan mulai 07.00 waktu Indonesia Barat. Cuaca di wilayah kota dan kabupaten provinsi daerah istimewa Yogyakarta umumnya diperkirakan sebagai berikut. Pada pagi hari cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Siang hingga sore hari diprediksi berpotensi hujan dengan intensitas ringan terutama di Sleman bagian utara. Kondisi cuaca di malam hari diprediksi hanya berawan. Kondisi cuaca di dini hari diprediksi cerah hingga berawan. Suhu udara hari ini diprediksi berkisar 22 hingga 34 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar 45 hingga 95%. Angin rata-rata umumnya bertiup dari tenggara hingga selatan dengan rata-rata kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Untuk perakiran gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan selatan Yogyakarta berkisar antara 2,5 hingga 4 meter dan masuk dalam kategori tinggi. Peringatan dini, waspadai gelombang tinggi di perairan Yogyakarta. Demikian perakiran cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Romadi, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
0: Ya teman Pro 2, itu dia info perakiran cuaca untuk hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kamu teman Pro 2. Dan kamu bisa selalu menyimak info perakiran cuaca setiap hari di Spada Selamat Pagi teman Pro 2. Karena tentunya Pro 2 Jogja masih bekerja sama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
3: Sekian info cuaca hari ini.

zaman Pro 2, kalian pasti pernah dong pergi ke suatu event yang di bagian belakangnya tuh ada penampang besar berbentuk kain atau spanduk. Biasanya sih disebut backdrop. Kalian tahu gak sih apa padanan kata backdrop dalam bahasa Indonesia? Jadi dalam bahasa Indonesia, backdrop diartikan sebagai tirai latar. Kalau menurut KBBI, tirai latar berarti kain pemisah ruangan yang tergantung yang digunakan sebagai dekorasi.

Ya untuk kamu teman Pro 2 yang pengen dengerin lagu favorit kamu pagi hari ini, kasih tahu aku dong. Katanya sih kalau misal pagi-pagi bisa ngelakuin hal-hal yang bikin kita seneng, terus juga mungkin salah satunya tuh dengerin lagu favorit kita gitu ya. Nah mood kita tuh bisa jadi baik teman Pro 2 sepanjang hari. Jadi pokoknya pagi-pagi itu mendingan gitu ya, jangan langsung buka handphone atau buka sosial media gitu ya. Karena gak tahu kenapa kalau aku gitu ya, tiap kali buka sosial media tuh kayak ada aja berita-berita negatif yang ada di sana gitu teman-teman Pro 2. Entah itu berita kriminal ataupun juga kayak berita artis tentang perselingkuhan dan lain sebagainya gitu ya, atau mungkin kabar yang kurang baik dari teman kita gitu. Jadi kayak kalau misal pagi-pagi itu mendingan kayak kita tuh stretching dulu gitu ya, terus ya nikmatin pagi hari aja dulu gitu ya kan teman Pro 2, biar mood kita tuh jadi baik gitu ya. Nah kalau mood kita udah baik, baru deh kalau misal udah ngopi, udah makan gitu ya, nah bisa tuh langsung buka sosial media ataupun juga ngecek informasi-informasi gitu ya. Jadi kalau toh misal ketika kita buka sosial media, terus mungkin buka pesan atau buka WA, itu dia ada berita negatif ataupun juga berita yang kurang menyenangkan gitu ya. Nah ini tuh kita udah siap aja gitu teman Pro 2, karena wah udah ngopi terus juga mungkin udah sarapan gitu ya. Jadi ya lebih enak gitu ya untuk menerima apapun dari sosial media kita. Dan buat kamu pagi hari ini yang udah gabung, makasih banyak ya. Ada Katri di Playen. Halo Katri, selamat pagi. Katanya weekend gak kemana-mana, tetap kerja. Semangat Kak Aja. Request lagunya One Direction, Drag Me Down. Ya udah langsung aja aku puterin lagunya ya Katri.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, ini apaan sih? Krim pencerah muka itu. Serem amat diplastikin gini. Kayak minyak goreng curah aja tahu.
3: Tapi murah banget loh. Setengah harga normal ini.
2: Tapi aman gak nih? Jangan-jangan kosmetik bodong.
3: Masa bodong? Investasi kali ya?
2: Ih, kosmetik tuh juga ada yang bodong. Gak jelas asal-usulnya, gak punya izin edar, dan belum tentu aman.
3: Tapi banyak yang jual, terus katanya efeknya cepet banget lagi.
2: Nah justru itu, cepet cerah karena mengandung bahan berbahaya. Kayak merkuri, hidrokinon, atau steroid. Kulit bisa rusak, iritasi, dan bisa memicu kanker kulit juga loh.
3: Serem amat.
4: Pilihlah kosmetik yang resmi dan terjamin keamanannya. Karena kosmetik aman, kulit sehat.

Iya teman perdua, aku mau nyapa dulu nih teman perdua yang tentunya udah gabung pagi hari ini ke 0811-251-1025. Ada Aisyah yang katanya pengen dengerin lagunya Juicy Lucy. Tapi tadi Juicy Lucy udah aku mainkan nih yang judulnya Malapetaka. Jadi mungkin bisa ganti yang lain ya Aisyah, nanti WA aku lagi. Oke, pengen lagu yang mana? Terus juga ada Via di Klaten yang katanya pengen dengerin lagunya Olivia Rodrigo The Cure, ya kan? Oke, nanti aku puterin tapi setelah iklan ya. Terima kasih untuk kamu teman Pro 2 yang udah gabung pagi hari ini di Spade. Selamat pagi teman Pro 2. Buat yang masih pengen request lagu masih boleh ya. Nanti di jam 8 juga jangan lupa nih untuk ikutan jamu, jamnya lagu kamu, di mana aku akan memberikan 5 lagu yang bisa kamu pilih dan kamu bisa milih 3 lagunya sekaligus.

Yes, itu dia teman Pro2, jawaban kita minggu ini di Pro2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown. Ada Hon featuring Nicki with Location Unknown. Kalau kamu pengen lagu ini bertahan terus di Pro2 Hitlist, jangan lupa request terus lagunya ke 0811-251-1025 biar bertahannya nggak cuma satu minggu aja ya. Dan jangan lupa dengerin terus Pro2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Pro2 Hitlist, the weekly top 20 countdown. All the hits.

sang dewi. Jamu Pink Venom. Jamu isi on me sama jamu

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh. You take up every
2: corner of my mind. Ya, teman-teman, saatnya Acap buat kasih tahu kamu 5 lagu yang udah aku siapin di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu di pagi hari ini. Dari 5 lagu ini kamu mau pilih yang mana nih, teman-teman? Langsung aja ya, nanti abis kamu tahu apa namanya 5 lagunya, kamu bisa pilih 5 lagu yang bisa kamu dengarkan di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu. Untuk lagu yang pertama ini ada lagunya Tulus Teh Hijau, terus juga ada lagunya Bruno Mars Cha-Cha-Cha, ada lagunya Salma Salsabil Maha Benar, terus lagunya BTS Hooligan, terus juga ada lagunya nya Bernadia Laut Yang Tenang. Udah ya 5 ya. Langsung aja kasih tahu aja melalui WA nih di 0811-251-1025. Kamu pilih aja 3 lagunya, kamu pengen yang mana. Nanti untuk 3 lagu yang mendapatkan vote paling banyak gitu ya, bakalan aja mainkan di jam 8.45. Teman-teman berdua, sekali lagi pilihannya adalah Tulus Teh Hijau, Bruno Mars Cha-Cha-Cha, Salma Salsabil Maha Benar, BTS Hooligan, dan juga Bernadia Laut Yang Tenang. Dari 5 lagu ini kamu mau dengerin yang mana, teman Pro 2?
1: Jamu Kak, jamu.
0: Ada jamu apa aja, Mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan,

0: kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: I can feel you over here. You take up every corner of my mind. What you gonna do?

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baru juga gajian, uangnya udah habis aja. Dipakai jajan, check out online shop, gak ketinggalan bayar cicilan pay later. Kayaknya perlu nyobain gaya hidup frugal atau frugal living deh. Frugal living dimaknai sebagai gaya hidup hemat atau irit terhadap pengeluaran supaya bisa nabung lebih banyak. Contohnya nih, daripada kebanyakan jajan, mendingan masak sendiri. Atau beli barang sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Gak harus branded tapi tetap berkualitas ya. Frugal living memang berhemat, tapi bukan berarti pelit loh. Para frugalis menikmati gaya hidup yang berkualitas dengan standar yang mereka tentukan sendiri. Tujuannya, apalagi kalau bukan demi tercapainya keuangan jangka panjang yang lebih baik.

Di zaman sekarang itu kan banyak banget nih orang yang biasanya tuh memakai smartwatch gitu ya. Tapi kebiasaan pakai jam tangan itu kan emang udah dari dulu banget ya kan. Sampai-sampai ada jam tangan yang modelnya tuh katanya vintage gitu ya kan. Terus juga kalau misal sekarang jam tangan itu kan kayaknya tuh malah lebih beralih fungsi gitu gak sih teman berdua? Kalau misal di smartwatch itu kan kita bisa kayak menghitung langkah kita tuh udah berapa gitu ya, terus bisa mengukur detak jantung, terus bisa ngasih tahu kita heart rate kita gitu ya, terus juga kualitas tidur kita gitu ya. Nah, jarang banget nih yang sekarang itu pakai jam tangan gitu ya, terus untuk ngeliatin jam beneran gitu. Teman berdua, aku pernah ya ngetes ke beberapa orang gitu ya, yang dia ini pakai jam tangan dan jam tangannya tuh nyala teman berdua. Tapi begitu aku tanya sama dia kayak sekarang jam berapa ya, dia otomatis tuh buka handphone loh teman berdua, bukan liatin jamnya gitu ya kan. Nah, kalau kamu nih teman berdua, kalau pakai jam itu biasanya di kanan atau di kiri teman berdua? Kalau aku biasanya kalau pakai jam tangan itu di kanan gitu ya kan. Tapi banyak juga kebanyakan orang itu pakai jam tangannya itu di tangan sebelah kiri gitu. Dan kayaknya ini adalah sebuah preferensi aja gitu ya, cara memakai jam tangan gitu teman berdua. Ya walaupun masih ada yang mengaitkannya itu dengan kayak mungkin psikologi tertentu, atau mungkin kayak orang yang memakai jam tangan di sebelah kanan itu seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu. Tapi kan gak semuanya begitu teman berdua. Kalau aku sih pure karena nyaman aja sih. Walaupun mungkin kalau misal aku gunain tanganku untuk makan ataupun juga untuk nulis gitu ya, itu kadang-kadang agak ngeganjel, ganggu gitu teman berdua. Jadi biasanya kalau pas aku lagi makan pakai tangan atau lagi nulis gitu ya, nah jamnya tuh aku copot gitu. Soalnya kalau misal aku pakai jam tangannya di sebelah kiri, aku juga bingung nih nanti kalau pas cebok gimana ya gitu. Jadi pastinya di kanan ataupun juga di kiri itu kan emang terserah kita masing-masing gitu ya teman berdua. Kalau kamu nih biasanya kalau pakai jam tangan di tangan kanan atau di tangan kiri?

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mas, ini roti sama kopinya satu ya.
3: Sebentar ya mbak, antri dulu.
2: Iya mbak, jangan main serobot aja dong. Kan duluan saya. Saya kan cuma dikit mbak, bentaran doang. Tuh, mbaknya sekeranjang. Lama, saya buru-buru nih.
1: Lah, solusinya kalau buru-buru, ya berangkat.

Ya teman Pro 2, aku mau nyapa dulu nih Eni. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung pagi hari ini. Katanya dia pengen dengerin lagunya Charlie Puth barengan sama Hikaru Utada yang judulnya Home ya. Ya udah aku puterin satu lagu gitu ya sambil aku nungguin nih teman Pro 2 yang masih pengen ikutan vote di segmen jamu jamnya lagu kamu. Ada lagunya Tulus Teh Hijau, Bruno Mars Cha-Cha-Cha, Salsabil, Maha Benar, BTS Hooligan, dan juga lagunya Bernadia, Laut Yang Tenang.

Sang Dewi. Jamu Pink Venom. Jamu Isi On Me sama Jamul.

0: jamuku toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh. I can feel you over here. You take up
2: every corner of my mind. What you gonna do now? Ya teman Pro 2, saatnya Cap buat bacain WA yang udah masuk ke 0811251025 di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu pagi hari ini. Ada Andar di Purworejo yang pilih lagunya Tulus Bruno Mars dan juga Salma Salsabil. Terus abis itu ada Kak Rini di Pakem yang pilih lagunya Tulus Bruno Mars dan juga Bernadia. Terus juga ini ada Eni yang pilih lagunya Bruno Mars, BTS dan Bernadia. Lara Purnamasari pilih Bernadia. Terus juga Kak Tri di Playen pilih lagunya Tulus, BTS dan Bernadia. Yang dapat vote terbanyak itu adalah lagunya Bernadia, terus habis itu Tulus dan Bruno Mars. Ya udah, aku langsung aja puterin tiga lagunya gitu ya, yang tentunya sudah terpilih di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu.
1: Jamu, jamu Kak, jamu.
0: Ada jamu apa aja, Mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan.

Sang Dewi. Jamu isi on me sama jamu

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

Ya untuk kamu teman Pro 2 yang udah gabung di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu pagi hari ini, terima kasih banyak ya. Udah aku puterin 3 lagu yang udah terpilih di Jamu Jamnya Lagu Kamu pagi ini. Semoga kamu pada suka ya. Terima kasih udah bantuin milih. Dan tentunya buat kamu yang masih pengen dengerin lagu favoritnya, masih boleh nih teman Pro 2. Kamu masih bisa gabung ke 0811 251 1025. Kita masih punya waktu sampai jam 10 gitu ya. Jadi masih ada 1 jam lagi nih buat kita seru-seruan bareng.

0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Katanya sih vape lebih aman daripada rokok.
3: Katanya sih lebih keren, lebih clean, lebih culture.
2: Masa sih? Faktanya, penelitian dari John Hopkins bilang uap vape mengandung logam berat, senyawa kimia beracun, sampai partikel ultrahalus yang bisa nempel di paru-paru. Nikotinnya masih ada, malahan seringnya lebih tinggi dari rokok biasa. Vape bisa bikin batuk kronis, nafas pendek, sampai efali. Cedera paru-paru akut yang pernah bikin ratusan orang di Amerika Serikat masuk rumah sakit. Uapnya sih wangi, tapi bisa bikin paru-paru sesek. Efek candunya sama aja kayak rokok. Beda dibungkus aja, lebih estetik. Tapi penyakitnya tetap klasik.

Ya teman Produa, hari Sabtu itu kan biasanya emang digunakan waktunya untuk berlibur atau mungkin ya sekedar istirahat gitu ya teman Produa. Soalnya kemarin udah sibuk banget nih dari hari Senin sampai hari Jumat nih ya, gedebak-gedebuk dari pagi sampai malam. Dan tentunya untuk kamu yang di hari ini mungkin mau slow aja gitu ya di rumah, menghabiskan waktu untuk istirahat, ya udah mungkin sambil dengerin Pro 2 Jogja, teman Pro 2. Dan tentunya untuk kamu yang mau bepergian, ya udah hati-hati aja ya. Semoga selamat sampai tujuan dan semoga gak kena macet gitu ya. Kalau hari Sabtu mungkin gak terlalu macet ya dibandingkan mungkin sama hari Minggu teman Pro 2. Tapi ya siapa tahu sih.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya

Ya untuk kamu teman Pro 2 di Kabupaten Kulon Progo nih ada loh mereka ini melakukan penguatan gitu ya, pendidikan politik untuk generasi muda gitu ya, melalui pemilihan OSIS atau pemilos serentak yang berbasis electronic voting yang digelar pada hari Kamis lalu, teman Pro 2. Dan tahun ini perhelatan demokrasi pelajar ini mencatatkan lonjakan partisipasi pemilih yang sangat signifikan, baik dari segi jumlah institusi sekolah ataupun juga daftar pemilih tetapnya gitu. Jadi sekarang tuh udah banyak banget anak-anak SMP dan anak-anak SMA gitu ya yang turut berpartisipasi dalam pemilihan OSIS gitu ya, baik itu di sekolah masing-masing ataupun juga di wilayah Kulon Progo gitu, teman Pro 2. Dan dari data resmi Pemilos e-voting 2026 ini diikuti oleh 90 sekolah tingkat SMP hingga SMA sederajat dengan total 29.701 siswa, dan tentunya angka ini meningkat dari yang sebelumnya hanya diikuti 81 sekolah dan 25.956 siswa, teman Pro 2. Keren banget ya. Dan tentunya pendidikan politik ini itu juga diharapkan gitu ya untuk mempersiapkan mereka dalam mengikuti pemilu gitu ya, pemilihan presiden ataupun juga DPR dan lain-lainnya gitu, teman Pro 2. Dan tentunya pelaksanaan program ini itu dimotori oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kulon Progo yang berkolaborasi dengan KPU Kulon Progo, Bawaslu, Dinas Kominfo, Dinas Dikdikpora, terus juga Balai Dikmen, Kanwil Kemenak, dan juga pemangku kepentingan lainnya gitu. Nah, buat anak-anak Kulon Progo yang kemarin ikut vote juga, wah mana nih suaranya?

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, kau pernah gak sih curhat panjang lebar gitu ke ChatGPT?
3: Ya pernah lah. Cerita mantan, kerjaan, sampai yang private banget gitu. Emang kenapa?
2: Eh hati-hati loh, gak usah detail banget ceritanya. ChatGPT itu bukan tempat rahasia, bukan dari digital.
3: Kan aman, yang tahu kan cuma aku sama dia, iya gak sih?
2: Eh ternyata chat kita tuh bisa disimpan dan diproses loh, tetap bisa bocor. Gak ada jaminan hukumnya tahu. Yang bilang langsung si OpenAI-nya loh.
3: Waduh, terus gimana dong? Ya udah terlanjur cerita, berarti jangan asal cerita gitu.
2: Apalagi curhat yang sensitif, ya mendingan ke teman dekat aja atau psikolog yang bisa jaga rahasia.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Untuk kamu teman Pro 2 yang suka berpetualang gitu ya. Nah, mungkin kamu kalau pas lagi libur itu juga pengen berpetualang gitu ya teman Pro 2. Misalnya kalau di Jogja itu banyak banget yang kayak trekking gitu ya ke Plunyon di Kaliurang ya kan. Kali Kuning di bawah kaki Merapi itu teman Pro 2. Terus juga misalnya pergi ke Gunung Api Ngelanggeran gitu ya kan. Ada juga yang mungkin ke pantai atau juga kayak apa namanya pergi berburu kuliner gitu ya. Tapi dia tuh yang hidden gem, benar-benar hidden gem gitu ya kan teman Pro 2. Yang kalau kita kesana itu harus melewati jalan yang mungkin rusak gitu ya, ataupun juga jalannya kecil, atau misalnya jalannya tuh harus lewat jalan yang berkelok-kelok ataupun juga yang naik turun bukit gitu ya kan. Pasti bakalan seru banget. Jadi enggak cuman tempat tujuannya aja yang penting gitu ya teman Pro 2, tapi tentunya proses untuk kesananya itu juga yang bisa mengesankan gitu teman Pro 2. Kalau boleh tahu hari ini kamu pengen pergi kemana sih, atau mungkin ada tempat mana nih yang udah masuk ke daftar bucket list kamu gitu ya, tapi kok ya belum ada kesempatan buat kesana.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Suka bingung, gugup dan gak pede kalau harus ngomong depan umum? Coba deh baca buku How to Talk to Anyone, Anytime, Anywhere, The Secrets to Good Communication. Buku ini karya Larry King, seorang broadcaster legendaris. Di buku ini, King berbagi wawasan dan strategi tentang gimana sih bicara dengan siapa aja, kapan aja, dan di mana aja. Buku ini jadi semacam panduan untuk ngembangin keterampilan komunikasi yang efektif. Di awal buku, kita akan mendapatkan cerita tentang pentingnya keterampilan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. King menekankan bahwa kemampuan untuk berbicara dengan baik adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat, baik dalam lingkungan sosial maupun profesional. Dia mengklaim tidak ada batasan tentang dengan siapa atau di mana kita bisa berbicara selama kita memahami prinsip-prinsip komunikasi yang baik. Buku ini juga memaparkan tentang bagaimana menjadi pendengar yang baik dan gimana caranya mendengarkan dengan penuh perhatian. King juga menekankan pentingnya memberikan perhatian kepada pembicara dan menunjukkan minat pada topik yang sedang dibicarakan. Ada juga tips tentang bagaimana menciptakan ikatan emosional dengan lawan bicara lewat komunikasi yang tulus. Di buku ini juga diuraikan berbagai jenis percakapan, mulai dari percakapan sehari-hari sampai wawancara profesional. Kamu juga bisa mendapatkan panduan gimana menyusun pertanyaan yang baik, berbicara dalam situasi yang sulit, dan cara mengatasi konflik lewat komunikasi yang efektif. Salah satu konsep kunci dalam buku ini adalah mengatasi rasa gugup dalam berbicara dengan orang lain, termasuk tips praktis untuk memulai percakapan dan menghilangkan rasa cemas dan grogi saat berbicara di depan umum. Dan gimana sih caranya bikin orang lain merasa nyaman saat dia berbicara dengan kita. Dibahas juga tentang pentingnya bahasa tubuh dan ekspresi wajah dalam komunikasi, dan mengupas rahasia 8 hal yang dimiliki para pembicara terbaik. Buku ini bisa jadi panduan yang inspiratif dan praktis buat siapapun yang ingin menjadi seorang komunikator yang lebih baik dan lebih percaya diri. Happy reading, teman Pro 2. Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.

Ya teman Pro 2, gak kerasa udah hampir jam 10 aja. Jadi aku harus pamit dulu ya. Abis ini kamu bakal ditemenin sama Niken di Santai Siangnya Pro 2 Jogja. Aku ucapin terima kasih banyak nih untuk kamu teman Pro 2 yang udah dengerin pada Selamat Pagi teman Pro 2 hari ini. Buat lagu yang belum aku puterin, mungkin nanti bakal diputerin sama Niken gitu ya. Aku mau nyapa-nyapa dulu, ada Tam-Tam, ada Lavernia, ada Mama Rangga, terus juga ada ini siapa ya? Ada Hetiaro gitu ya. Selamat pagi, terima kasih sudah gabung pagi hari ini ya. Ya udah, aja pamit ya. Selamat berakhir pekan, selamat liburan untuk kamu teman Pro 2. Jangan lupa untuk selalu dengerin Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Aja pamit, bye bye.

0: Selamat siang teman berada dua, waktu yang berada dua hari ini Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya Niken Ayu. Info Pro 2. Kita mulai dari berita pertama, teman berdua dari rri.co.id. Pemulihan wilayah terdampak bencana Sumatera terus berlanjut di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sebanyak 39 dari 53 kabupaten dan kota terdampak kini masuk kategori normal. Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara Ditjen Bina Adwil Kementerian Dalam Negeri Dr. Amran menyampaikan perkembangan tersebut. Akses nasional telah pulih, layanan dasar berjalan dan aktivitas pasar mulai kembali normal. Pembangunan hunian tetap atau huntap menjadi pekerjaan utama dalam fase pemulihan permanen. Data Satgas PRR per 5 Oktober 2006 mencatat 1.800 lebih unit huntap sedang dibangun. Dari target 57.000 unit, sebanyak 2.000 unit telah selesai dan siap ditempati. Realisasi tersebut baru mencapai sekitar 3,26% dari total kebutuhan pembangunan hunian tetap. Info Pro 2. Pemerintah mempercepat revisi Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika untuk membedakan secara tegas penanganan pengedar narkoba dengan korban penyalahgunaan narkotika. Perubahan regulasi ini juga diharapkan menjadi solusi mengatasi kelebihan kapasitas atau over kapasitas di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan revisi Undang-Undang tersebut menjadi langkah sistematis untuk membenahi penanganan perkara narkotika, termasuk melalui pendekatan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan. Info Pro 2. Masih dari rri.co.id, teman berdua Dewan Pers bersama Kementerian Hukum menggelar forum ASEAN di Bali untuk membahas perlindungan karya jurnalistik digital. Forum tersebut menyoroti pemanfaatan karya jurnalistik tanpa izin oleh platform digital dan kecerdasan buatan atau AI. Wakil Ketua Dewan Pers, Totok Suryanto menegaskan pentingnya apresiasi terhadap karya jurnalistik yang dihasilkan melalui proses panjang. Ia menyebut kerja keras, riset dan verifikasi menjadi bagian penting dalam menghasilkan karya jurnalistik berkualitas bagi masyarakat. Sementara Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Hermansyah Siregar menilai perkembangan teknologi digital menghadirkan tantangan perlindungan hak cipta. Menurutnya kecerdasan buatan atau AI juga turut meningkatkan kompleksitas perlindungan karya jurnalistik di era digital.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

5 FM Pradua Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo, selamat siang teman Pradua. Ada Niken nemenin kamu di santai siang sampai nanti jam 2 sore. Teman Pradua 2 siang ya. Salah, 2 siang teman Pradua. Ditemenin sama Niken 4 jam ke depan. Sudah kubuka Pradua hitlist santai siang teman Pradua. Ini sudah banyak banget yang ngelis ya kan. WhatsApp-WhatsApp ke Niken mau dikirimin playlist lengkapnya di Pradua Hitlist Santai Siang. Baiklah, baiklah. Sepertinya teman Pradua sudah gak sabar ya ini ya untuk request-request lagu di hari Sabtu ini. Teman Pradua absen dulu, siapa yang hari Sabtu masih kerja? Saya. Barangkali juga teman Pradua hari Sabtu masih kerja ya kan, dan perlu ditemani sama Niken yang kita sama-sama bekerja. Ditemenin sama lagu-lagu yang enak teman Pradua, pasti di Pradua Jogja boleh banget. Ntar bisa WhatsApp aja kalau mau ikutan gabung di Pradua Hitlist Santai Siang teman Pradua. Nanti minta playlist lengkapnya aja ke Niken WhatsApp ya di 0811251125.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Vin, kuliah jadi pilih jurusan apa?
3: Sastra Indonesia dong.
2: Yah, ngapain belajar bahasa Indonesia lagi? Mending juga sastra Jepang atau Korea gitu, kan keren.
3: Lah, artis K-pop Korea aja sekarang rajin loh belajar bahasa Indonesia. Lihat deh konten-kontennya, banyak tuh di YouTube.
2: Eh, iya juga sih, pada jago-jago lagi.
3: Ya kan? Malah nih ya, di Vietnam, bahasa Indonesia itu udah jadi bahasa ketiga setelah bahasa Vietnam dan bahasa Inggris loh.
2: Wah, kita yang orang Indonesia wajib bangga nih sama bahasa Indonesia.

utama Pradua. Playlist di Pradua Hitlist Antesia sudah aku share di WhatsApp grupnya Pradua Jogja. Buat kamu yang belum masuk, bisa WhatsApp ke Niken Japri aja untuk minta dimasukkan supaya enggak ketinggalan request kami di Pradua Jogja ya. Kalau mau minta playlist lengkapnya untuk baca-baca dulu juga bisa banget, bisa WhatsApp aja ke Niken di 0811-251-1025 teman Pradua. Sekalian aku juga mau bacain, jadi buat kamu yang mau request lagu di Pradua Hitlist Antesia bisa langsung buka room chatnya Pradua Jogja. Terus nanti bisa ketik-ketik aja kira-kira pengen dengerin lagu yang mana dari playlist yang nanti aku bakal bacain sama Pradua. Sudah aku siapkan ya, ini 20 lagu, 10 lagu Indonesia, 10 lagu mancanegara. Aku bacain dulu dari playlist Indonesia, teman Pradua, ada Mawar De Jong, Lebih Dari Egoku. Rizky Febian, Makna Cinta, Sal Priadi, Gelap Bunga Matahari, Pamungkas, Kenangan Manis, Raisa featuring Andi Rianto, Bahasa Kalbu, Anet Mungkin Hari Ini, Esok Atau Nanti, Nona Durian, David Bayu, Segalanya Tuh Kamu, Judika Putus Satu Terus, atau Unmesh Kamaleng, Bisa Tanpamu. Teman Pradua, dari lagu mancanegara ada Young K Blue, Anima featuring Lisa Blackpink, Bad Angel, Lewis Capaldi, Before You Go, Joe, End of Beginning, Shawn Mendes, Imagination, One Direction, Night Change, aespa, Next Level, Sia, Snowman, Pink Sweet, At My World, sama Ariana Grande, Thank You, Next. Teman Pradua, sudah aku siapkan 20 lagu buat kamu yang tertarik untuk dengerin lagu-lagu di Pradua Hitlist Antesi. Yang buat temen kamu yang siang hari ini mungkin masih bekerja di hari Sabtu ini, teman Pradua, boleh banget ya, bisa WhatsApp aja nanti ke Niken kira-kira pengen diputar lagu yang mana. WhatsAppnya masih sama di 0811251125 ya.

Buat kamu yang masih kerja di hari Sabtu, semangat teman Braduel. Semoga gak capek-capek di hari Sabtu ini pastinya. Semoga pekerjaannya gak terlalu banyak karena weekend teman Braduel. Atau justru masih banyak banget sampai weekend masih tetap harus kerja teman Braduel. Pokoknya apapun itu, semangat sudah aku siapkan playlist lagu. Dan semoga kamu juga suka sama playlist yang selalu aku bikin teman Braduel. Semoga lagu-lagunya enak juga versi kamu dan juga versi aku ya pastinya. So, biar makin semangat untuk bekerja atau mungkin buat kamu yang sekarang ini lagi libur di hari Sabtu teman Braduel, biar makin semangat rebahan di rumah sambil dengerin ikan siaran pastinya. Kalau mau request lagu ke ikan ini masih bisa banget teman Braduel ya. Sudah aku siapkan 20 lagu dan kamu bisa kirim aja ke ikan kira-kira pengen denger lagu yang mana dari playlist yang sudah aku bikin teman Braduel. Ini sudah aku siapkan 3 lagu. Aku sudah siapkan lagunya Mawar De Jong, Lebih Dari Egoku, yang dirikan sama Taufik di Godean yang bakal kita puterin ya. Kemudian sudah aku siapkan juga lagunya Yung Kei Blue yang dirikan sama Lia di Klaten, dirikan juga sama Karini di Pakem. Kemudian ada Ariana Grande, Thank You Next, yang dirikan juga masih sama dari Lia di Klaten dan juga Karini di Pakem. Kita puterin dulu 3 lagu ya sebagai pembuka di Pradua Hitlist Santai Siang. Buat teman Braduel yang lain yang sudah request lagu Niken, sabar pasti aku puterin ya. Karena aku nemeninnya masih lama banget nih teman Braduel sampai nanti jam 12 siang ya. Jadi sabar-sabar aja pasti aku puterin. Kita mulai dulu lagu pertama sebagai pembuka di Braduel Hitlist Santai Siang ini, dari lagu yang direquest sama Taufik di Godean ya, Mawar De Jong, Lebih Dari Egoku.

Outsourcing adalah sebuah istilah yang sangat akrab dalam dunia ketenaga kerjaan. Salah satu pengertian outsourcing adalah pemindahan pekerjaan dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Hal ini biasanya dilakukan untuk memperkecil biaya produksi atau untuk memusatkan perhatian kepada hal utama dari perusahaan tersebut. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah outsourcing memiliki padanan kata dalam bahasa Indonesia, yaitu alih daya atau manca daya, yang artinya pengalihan pengerjaan urusan perusahaan oleh orang dari penyedia tenaga.

Prodi 2, masih di Prodi 2 Hitlist Santai Siang barengan sama Niken ya. Masih menunggu kalau-kalau ada teman Prodi 2 yang belum request lagu ke Niken, masih bisa banget, bisa WhatsApp aja untuk minta playlistnya di 08

0: Tune on Produway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dah kesel. Payah. Mula.
1: Jadi gimana nih? Jadi patungan gak? 100.000 per orang ya?
2: Kok maksa sih? Aku tuh masih banyak pengeluaran. Gak sanggup kalau harus patungan gitu.
3: Duh, berisik. Ributin apa sih?
1: Ini patungan buat bantuin teman kita yang lagi sakit. Dia gak mau.
2: Bukan aku gak mau ya. Gak bisa. Lagian maksa banget harus 100.000.
3: Kalau seikhlasnya, mau dong.
2: Mau dan bisa banget dong. Kalau 50.000, aku sanggup nih.
3: Tuh, mau kok dia. 50.000 gimana?
1: Ya, oke deh, boleh. Sini.
2: Nah, kalau itu oke deh.
3: Nah, gitu dong. Tolong menolong itu baik, dan lebih baik lagi kalau ikhlas gak pakai kepaksa. Lagian, perbedaan pendapat gini kan bisa diobrolin baik-baik. Gak usah lah pakai ribut-ribut. Kalau kata PKM, musyawarah untuk mufakat, biar aman, damai, dan sentosa.

Mompre 2, sudah jam 8. Mungkin aku akan update dulu beberapa lagu yang belum aku putarin di Pro 2 Hitlist Santai Siang ya. Jadi buat kamu yang belum request lagu di Pro 2 Hitlist Santai Siang, bisa simak, buka room chatnya di Pro 2 Jogja. Terus nanti ketik-ketik aja kira-kira pengen denger lagu yang mana. Kirimin kediknya di 0811-251-1025 teman Pro 2. Dari lagu Indonesia yang belum aku putarin ada Rizky Febian Makna Cinta, Sal Priadi Gala Bunga Matahari, Anet Mungkin Hari Ini Esok Atau Nanti, Nona Durian, David Bayu Sekalian Itu Kamu, sama Judika Putus Atau Terus. Dari lagu mancanegara ini ada Lewis Capaldi Before You Go, Joe End of Beginning, Shawn Mendes Imagination, sama Sia Snowman teman berdua. Masih banyak lagu-lagu yang belum aku puterin karena juga memang masih jam 11 teman berdua. Masih ada 1 jam lagi ya aku nemenin kamu di Santai Siang, pasti di berdua Hitlist Santai Siang. Jadi Niken masih menunggu. Buat kamu yang belum request lagu, bisa request lagu ke Niken di 0811-251-1025. Sudah aku siapkan 3 lagu teman berdua untuk kita putarkan. Aku sudah siapkan lagunya Pink Sweet, At My Worst yang direquest sama Lia di Klaten, direquest juga sama Lavernia. Kemudian sudah aku siapkan lagunya Anima featuring Lisa Blackpink, Bad Angel, yang direquest sama Katri di Playin. Terakhir, sudah aku siapkan lagu yang direquest sama Taufik di Godean teman berdua. Ada Raisa featuring Andrianto Bahasa Kalbu. 3 lagu sudah aku siapkan untuk kita putarkan di Pro 2 Hitlist Santai Siang kali ini. Mari kita putarkan, kita mulai dari lagu pertama, lagunya Pink Sweets, At My Worst, yang direquest sama Lirik Latin dan juga Lavernia teman Pro 2.

0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Biasanya kita ketemu sama buah manggis yang berkulit ungu kemerahan. Tapi di daerah Lingsar, Lombok Barat, buah manggis ada yang berkulit putih. Bedanya, manggis putih ini baru bisa berbuah saat mencapai usia 5 tahun. Produktivitas buah manggis putih juga lebih tinggi dibandingkan manggis biasanya. Sekali panen, manggis putih bisa menghasilkan 50-60 kg buah. Sedangkan manggis biasanya hanya menghasilkan 30 kg buah. Selain produktivitas buah yang lebih tinggi, buah manggis putih mengandung kadar air yang lebih rendah sehingga rasanya lebih manis dan teksturnya lebih renyah. Manggis putih jadi kecintaan banyak orang, bahkan raja-raja Bali pun suka dengan buah yang satu ini.
2: Ini Indonesia.

berdua, satu lagu dari Raisa featuring Andi Rianto, Bahasa Kalbu, yang tadi di request sama Taufik di Godean sudah aku putarkan ya. Buat kamu juga yang mau diputerin lagu di berdua hitlist santai siang ini, masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 lagu yang belum aku puterin di berdua hitlist santai siang teman berdua. Ada Sal Priadi, Gelabunga Matahari, ada Anet mungkin hari ini esok atau nanti, Nona Durian sama Judika Putus atau Terus. Lagu mancanegaranya tinggal 3 lagu aja yang belum aku puterin. Ada Joe and Of Beginning, Shawn Mendes Imagination sama Sia Snowman teman berdua ya. Jadi tinggal 7 lagu aja yang belum aku puterin di berdua hitlist santai siang. Kalau memang tertarik bisa WhatsApp aja di 0811-251-125 teman berdua. Habis ini aku puterin dulu 3 lagu ya di berdua hitlist santai siang. Sudah aku siapkan lagunya Rizky Febian, Makna Cinta, yang di request dari Karini di Pakem. Masih dari Karini di Pakem, aku puterin juga lagunya David Bayu, Segalanya Itu Kamu. Terakhir nanti aku puterin lagunya Lewis Capaldi, Before You Go, yang di request sama Katri di Playin dan juga Lavernia teman berdua. Jadi 3 lagu akan kita putarkan dulu di berdua hitlist santai siang. Dari lagu pertama dulu teman berdua, kita puterin lagunya Rizky Febian, Makna Cinta.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, gimana nih kabar rekrutmen karyawan buat toko roti kita?
3: Lagi aku pilih-pilih nih. Bagus-bagus loh CV-nya. Ada yang bagus banget malah. Hard skill mumpuni, soft skill mengesankan. Tapi sayangnya difabel.
2: Emang kenapa kalau difabel? Kalau skillnya bagus ya udah terima aja.
3: Emangnya bisa ya? Ntar kita yang repot lagi.
2: Eh, banyak loh difabel yang justru lebih jago dari kita. Lagian mempekerjakan difabel tuh amanat undang-undang kan? Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang peran perusahaan swasta yang wajib mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
3: Berarti kita call buat interview ya. Kalau cocok kita terima nih.
2: Iya dong, kita kasih kesempatan.

Berdua masih di Berdua Hitlist Santai Siang barengan sama Niken ya. Tiga lagu yang dari dari teman Berdua sudah aku siapkan. Sudah aku siapkan lagunya Sal Priadi Galabunga Matahari yang di request sama Lirik Laten. Kemudian sudah aku siapkan lagunya Anet mungkin hari ini esok atau nanti yang di request sama Lavernia. Terakhir lagu yang di request dari Katri di playin teman Berdua ada Shawn Mendes Imagination ya. Jadi tiga lagu yang di request dari Katri, Lavernia sama Lirik Laten. Sudah aku siapkan, mari kita putarkan teman Berdua. Kita mulai dari lagu pertama dulu, lagunya Sal Priadi Galabunga Matahari. Mungkin kau

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini apa sih ada besi-besi gini di trotoar?
3: Oh, ini namanya guiding block.
2: Emang gunanya buat apa ini?
3: Banyak lah, ngebantu banget buat teman difabel.
4: Guiding block yang biasa kita lihat di trotoar dipasang bukan hanya untuk pajangan loh. Guiding block ini berguna untuk penyandang tunanetra untuk memandu jalan di trotoar. Biasanya guiding block ini memiliki dua pola yang berbeda. Pola garis yang berfungsi untuk pemandu arah lurus atau panduan jalan aman. Ada juga pola titik yang berfungsi sebagai tanda peringatan untuk berhenti, sebagai tanda adanya rintangan atau perubahan arah. Guiding block juga memiliki manfaat membantu penyandang tunanetra untuk berjalan aman dan mandiri. Selain itu juga, untuk menjadikan ruang publik inklusif

Temu Pro 2 tinggal 11 menit lagi. Nemenin kamu di Pro 2 Hitlist Sunday siang. Tinggal ada Naura di Sleman yang pengen diputerin 2 lagu aja. Semoga cukup waktunya karena tinggal 11 menit nih teman berdua. Pengen diputar lagunya Judika, Putus Atau Terus sama Joe End of Beginning ya. Cuman 2 lagu aja yang di-request sama Naura di Sleman teman berdua. Mari kita putarkan playlist terakhir di Pro 2 Hitlist Santai Siang kali ini. Semoga cukup nanti waktunya. Tapi aku yakin sih masih cukup ya Naura. Tenang, tenang, tenang, tenang. Pasti aku putarin ya. Kita putarin dulu lagu yang pertama, lagunya Judika atau Judika Putus Atau Terus teman berdua, baru nanti dilanjutkan sama lagunya Joe, End of Beginning teman berdua ya. So, kita puterin dulu lagunya Judika, Putus Atau Terus buat Naur di Sleman.

Pradua, sudah hampir jam 12 siang. Aku tutup Pradua Hitlist Santai Siang. Sampai di sini teman Pradua, semua lagu yang di request dari teman Pradua sudah aku putarkan. Kali ini gak ada yang kelewatan, semuanya pas sudah aku puterin teman Pradua. Nanti kalau memang pengen diputar lagu-lagu lain, bisa WhatsApp aja ke Niken setelah ini teman Pradua ya. Di sini aku juga masih nemenin kamu di Santai Siang, masih 2 jam lagi teman Pradua, sampai nanti jam 2 siang ya. Aku nemenin kamu di hari Sabtu ini. Habis ini mau share-share informasi soal dunia kuliner teman Pradua sambil muterin lagu-lagu yang enak juga pastinya di Pradua Jogja sampai nanti jam 2 siang ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus bareng sama Niken di Pradua Jogja, teman terbaik kamu.

Yes, itu dia teman Pro2, jamuran kita minggu ini di Cuma Pro2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown. Ada Hon featuring Nicki with Location Unknown. Kalau kamu pengen lagu ini bertahan terus di Cuma Pro2 Hitlist, jangan lupa request terus lagunya ke 0811-251-1025 biar bertahannya nggak cuma satu minggu aja ya. Dan jangan lupa dengerin terus Cuma Pro2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Pro2 Hitlist, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.

Sabra 2, selamat makan siang buat kamu yang sekarang sudah menemukan menu makan siang Teman Bra 2 ya. Buat yang bingung, mungkin aku kasih rekomendasi untuk makan sayur aja. Bisa makan pecel, bisa makan lotek, atau bisa makan gado-gado aja Teman Bra 2. Karena supaya kita makan serat dan bisa ke belakangnya tuh lebih lancar ya. Tapi kalau makan gado-gado Teman Bra 2, kalau memang disuruh milih untuk memilih lotek atau gado-gado tuh, aku sebenarnya lebih suka sama gado-gado ya. Tapi meskipun kita tuh mengira bahwa gado-gado itu adalah makanan yang sehat karena di dalamnya tuh ada telur ya, pastinya protein dan juga serat, di situ ada sayurnya tuh banyak banget. Yang kita kira menyehatkan tuh ternyata juga ada jebakannya di gado-gado itu, ataupun lotek juga kayak gitu Teman Bra 2. Apa nih Ken jebakannya? Meskipun isinya itu sayur gitu kan ya, yang bikin gado-gado tuh ternyata gak sehat itu adalah si bumbu kacangnya itu Teman Bra 2. Ya kan, gado-gado sebenarnya tinggi sehat, makanan yang sehat, apalagi kalau misalkan dicampur sama saus kacang, gak ada masalah. Tapi yang jadi masalah itu adalah kalau porsi dari si saus kacangnya tuh kebanyakan ternyata Teman Bra 2. Padahal kan sebenarnya enak ya, jadi kayak nyemek-nyemek berbumbu enak gitu. Aku juga baru tahu ternyata itu gak boleh kata dokter spesialis gizi Teman Bra 2 ya. Karena kebiasaan dari masyarakat Indonesia tuh senang dengan bumbu-bumbu yang apa namanya medok, enak dan banyak Teman Bra 2. Begitupun aku ya, jadi senang juga sama gado-gado yang saus kacangnya tuh banyak, jadi kayak medok-medok nyemek gimana gitu sama saus kacangnya. Tapi ternyata gak boleh Teman Bra 2, karena kacang itu tinggi kalori. Jadi kalau ditumpahkan segitu banyak, terus kalau misalkan si kacangnya itu sudah digiling barengan sama gula, nah itu pasti akan lebih banyak kalori yang masuk Teman Bra 2. Jadi dari luar looks-nya itu kayak sehat ya kan, sepiring gado-gado isinya sayur semua, protein semua, serat gitu kan ya. Tapi ternyata di balik kuah kacang juga yang berlimpah itu, jumlah kalori yang ada di dalamnya tuh pun bisa meningkat Teman Bra 2. Jadi gimana setelah ini? Kalau pesan gado-gado mungkin kayak ya yaudahlah ya, saus kacangnya yang biasa-biasa aja, yang standar-standar aja Teman Bra 2. Kalau banyak-banyak juga takutnya kalorinya juga banyak Teman Bra 2 ya.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

ketemu berdua. Kalau tadi kita udah ngomongin soal gado-gado yang ternyata itu ada jebakan ya teman berdua, yang kita kira sehat ternyata juga ada sesuatu yang membuat itu kelihatan gak sehat ya. Kayak saus kacangnya itu kalau terlalu banyak juga gak sehat teman berdua. Ini malah perlu kita batasi untuk memakan saus kacang di dalam gado-gado itu maksimal 2-3 sendok makan bumbu kacang dalam seporsi gado-gado. Atau kalau memang pengen sehat banget ya, itu bisa menggunakan teknik cocol teman berdua ya. Jadi bukan saus kacangnya tuh yang disiram ke piring, tapi kamu bisa cocol-cocol aja tuh si saus kacangnya. Cuman kayaknya kurang nikmat ya. Tapi kalau memang kamu pengen lebih sehat atau sekarang tuh lagi program diet atau apa, bisa nih menggunakan teknik cocol atau membatasi makannya tuh cuman maksimal 2-3 sendok makan bumbu kacang di seporsi gado-gado aja teman berdua. Memang kurang nendang, tapi kalau pengen sehat ya gitu caranya teman berdua. Nah kalau kita itu kebanyakan kalori gitu kan ya, sebenarnya dampak apa sih yang terjadi di dalam tubuh kita teman berdua? Ini dikutip dari headline ya. Asupan kalori berlebihan itu bisa memicu penumpukan lemak dalam tubuh, nah dan juga bisa berisiko menyebabkan obesitas teman berdua. Ya kan, obesitas itu kamu bisa cek aja indeks massa tubuh itu. Kalau kamu memang mau ngecek itu bisa ketik aja keywordnya itu di Google, itu juga bisa teman berdua. Tinggal ketik aja indeks massa tubuh ya, cek indeks massa tubuh, nanti kamu tinggal masukin aja itu si berat badan kamu dan juga tinggi badan kamu, nanti sudah tertera itu. Nanti kalau BMI kamu itu 30 atau lebih, itu sudah didefinisikan sebagai obesitas ya teman berdua. Dan obesitas, kalau memang kamu sudah obesitas, ini menjadi salah satu faktor risiko utama banyak masalah sindrom metabolik kayak diabetes, jantung, stroke juga bisa teman berdua. Gak cuma itu juga, tapi makan makanan yang tinggi kalori juga nanti bisa menyebabkan melepaskan hormon pemicu rasa senang kayak dopamin teman berdua. Dan hormon ini bertugas mengaktifkan pusat kesenangan di otak. Ya kan? So mungkin kalau memang kamu sedang menjalani proses diet ya, untuk tidak memakan makanan yang terlalu banyak kalorinya. Nah ini nih teman berdua, jangan lupa kalau makan gado-gado ada dua teknik yang sudah aku sarankan, bisa membatasi 2-3 sendok makan bumbu kacang di seporsi gado-gado, atau bisa gunain juga teknik cocol aja supaya lebih enak makannya teman berdua. Dicocol-cocol sih gado-gadonya ya.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Berita terkini, hah? Asteroid mendekati bumi. Asteroid sama meteor sama gak sih?
3: Lah, emang beda ya? Kalau komet sama meteor beda gak?
2: Beda gak ya?
4: Ya gini deh, kalau pas pelajaran IPA tidur di pojokan kelas.
2: Komet, asteroid, meteor. Sama-sama benda langit sih, tapi beda. Komet merupakan benda langit yang biasanya terdiri dari gumpalan es dan gas. Sementara asteroid adalah batuan angkasa dengan berbagai macam ukuran yang mengelilingi matahari dalam sebuah sabuk orbit tertentu yang dinamakan sabuk asteroid. Sementara meteor merupakan bagian meteorit yang tertarik ke bumi dan menghantam atmosfer bumi sampai terbakar. Komet, asteroid, dan meteor punya nama loh sahabat. Dikutip IDN dari laman Harvard Science, penemuan batu-batuan angkasa seperti komet dan lainnya akan dikonfirmasi dan diumumkan oleh Biro Pusat Telegram Astronomi atau CBAT dan International Astronomical Union IAU yang berpusat di Prancis. Biasanya nih, penamaan objek angkasa yang punya karakter dan jenis batuan luar angkasa akan menggunakan nama yang lebih spesifik. Misalnya, nama dari penemu objek tersebut. Contohnya komet Halley. Komet periodik yang mendekati bumi setiap 75 tahun sekali. Nama komet ini diambil dari nama Edmund Halley, seorang astronom asal Inggris yang pertama kali melakukan studi dan penelitian tentang komet Halley.

Masih ada Niken yang nemenin kamu di Santai Siang Teman Beradua. Habis ini aku mau puterin dulu satu lagu yang direquest sama Karini di Pakem. Spesial buat temannya Kak Arini yang ada di Solo. Hari ini lagi ulang tahun Teman Beradua. Namanya kebetulan juga sama kayak aku, namanya Niken. Ya, dari Niken untuk Niken. Buat Niken yang ada di Pro2 Jogja, untuk Niken yang ada di Solo Teman Beradua ya. Pokoknya selamat ulang tahun buat Niken, temannya Kak Arini yang ada di Solo. Semoga panjang umur, selalu diberikan kesehatan, dilancarkan semua urusannya, makin banyak hal-hal baik yang datang ke kamu, dan semoga juga selalu dikelilingin sama orang-orang yang sayang sama kamu pastinya ya. Semoga juga di usia yang baru ini, apa yang sedang kamu usahakan satu persatu bisa tercapai di tahun ini ya. Amin. Pokoknya Pro2 Jogja mengucapkan selamat ulang tahun buat Niken yang ada di Solo, dari Niken yang ada di Jogja pastinya. Doa terbaik dari Karini juga, dan juga Niken buat Niken yang ada di Solo ya. So sekarang mungkin kita bisa puterin dulu Teman Beradua, satu lagu yang di request dari Karini di Pakem ya, spesial buat Niken yang lagi ulang tahun hari ini. Tadi pengen diputerin lagunya Tulus Monochrome.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik, Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah Ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik Ciloka dikembangkan lagi

dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 lagu Mandalika yang bisa didengarkan dalam album akselerasi Mandalika. Salah satunya, Kute Mandalika. Mandalika terkenal dengan keindahan alamnya. Lagu ini menceritakan tentang indahnya pantai Kuta Mandalika yang mendunia. Lirik lagu ini menggambarkan keindahan pantai berpasir putih, bukit-bukit yang hijau, dan ombak yang bagus untuk berselancar.

0: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

Bra 2, cuaca terpantau, aduh, mendung-mendung agak gimana gitu teman Bra 2. Entah beberapa hari kenapa mendung tapi gak hujan-hujan gitu kan ya. Apalagi di Jogja yang gak tahu kapan hujannya teman Bra 2. Aku harap sih cepet-cepet hujan karena ya kepanasan teman Bra 2. Kita udah kepanasan dan air-air udah pada seret banget ya. Jadi semoga cepet hujan teman Bra 2. Ini juga udah jam 1, jangan lupa makan siang teman Bra 2. Kira-kira makan siangnya apa di siang hari ini? Kalau mendung-mendung kayak gini tuh enaknya makan bakso sama mie ayam sih kalau kata aku teman Bra 2. Atau makan sop ayam juga enak banget, soto Betawi juga enak banget nih. Pokoknya yang panas-panas dan ada kuah-kuahnya sedikit gitu ya, itu enak banget teman Bra 2. Pokoknya jangan lupa makan siang kalau memang gak mau kepanasan gara-gara beli makan siangnya di luar. Ya udah deh, beli online aja, dianterin, tinggal duduk manis menunggu dan gak kepanasan aja teman Bra 2, ya kan? Aku juga pasti sudah makan siang, makan siang dengan telur balado aja, makanan rumahan aja teman Bra 2, pasti juga pakai sayur ya, supaya kita juga serat di dalam tubuh kita juga tercukupi pastinya teman Bra 2. Well, dia kan masih nemenin kamu di Santai Siang sama Rati jam 2 siang. Jadi masih ada satu jaman lagi ya. Dia kan nemenin kamu. Buat kamu yang mau diputerin lagu-lagu di Pra 2 Jogja nih, masih bisa banget, bisa WhatsApp aja ke Niken teman Pra 2 di 0811-251-1025. Tadi sudah aku putarkan lagunya Tulus Monokrom, spesial buat temennya Karini di Pakem yang lagi ulang tahun di hari ini. Kemudian sudah aku putarkan juga lagunya Arsy Widianto dan juga Tiara Andini, Memilih Aku, yang direquest sama Taufik di Godean ya. Jadi kalau kamu mau diputerin lagu-lagu juga di Pra 2 Jogja siang hari ini juga boleh banget teman Pra 2, bisa WhatsApp ke Niken ya di 0811-251-1025. Karena habis ini aku juga mau share informasi soal olahraga teman Pra 2, sambil aku puterin juga lagu-lagu yang enak pastinya buat nemenin kamu siang hari ini supaya gak ngantuk ya, karena kalau di jam-jam 1 sampai jam 2 tuh biasanya rawan ngantuk teman Bra 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, internet udah jadi teman terbaik kita ya. Tapi kamu tahu gak sih kalau internet mulai ada sejak tahun 1960-an di Amerika. Pada saat itu internet digunakan untuk keperluan militer melalui proyek bernama ARPANET. Baru sekitar tahun 1990-an internet masuk dan dikembangkan oleh para ahli di tanah air. Dulu namanya bukan internet loh teman Pro 2. Pertama kali internet masuk ke Indonesia, orang menyebut internet dengan istilah Paguyuban Network. Istilah ini dipilih karena saat itu semangat kerjasama, kekeluargaan, dan gotong royong di antara para pengembang internet sangat kental. Namun seiring dengan berjalannya waktu, penggunaan internet menjadi individualis dan sangat komersial, sehingga istilah Paguyuban Network pun terlupakan.

teman berdua, pembalap Ducati Marc Marquez punya firasat bagus katanya teman berdua. Setelah melalui sesi pertama balapan Pertamina MotoGP Mandalika Grand Prix of Indonesia 2026 teman berdua, katanya dia menilai bahwa data musim di tahun 2025 membantunya untuk mengawali Pertamina MotoGP Mandalika 2026 ini dengan lebih bagus. Meskipun memang dia sendiri juga menilai bahwa perlu meningkatkan kecepatan teman berdua. Menurutnya, pengalaman musim lalu itu memberikan gambaran mengenai karakter lintasan Mandalika, terutama perubahan-perubahan tingkat cengkraman aspal yang menjadi salah satu pertimbangan tim dalam menentukan pengaturan motor, teman berdua. Dan menurut dia, target selanjutnya setelah ini bukan sekedar untuk menjaga konsistensi aja, tapi juga melainkan meningkatkan kecepatan supaya memiliki peluang bersaing di kelompok 5 besar hingga 3 besar, teman berdua ya. Karena juga dia tuh beberapa waktu yang lalu ya, di 4 edisi GP Indonesia sebelumnya tuh kan selalu sial, teman berdua ya. Dan dia menyatakan bahwa semoga di tahun ini sepeda motornya jauh lebih baik dibandingkan musim lalu, teman berdua. Jadi juga berharap evaluasi di hari Jumat kemarin setelah latihan bisa membantu menemukan pengaturan yang tepat pastinya sebelum menghadapi kualifikasi dan juga balapan utama, teman berdua.

kedua, kabar gembira datang dari arena tenis di mana petenis putri andalan Indonesia Aldila Suchadi berhasil melangkah ke babak semifinal nomor ganda. Teman beradu berpasangan dengan Erin Lutleif, mereka sukses menumbangkan duet unggulan ketiga Sheh Su Wei dan Jelena Ostapenko di babak perempat final turnamen China Open 2026 yang berlangsung di Beijing Jumat kemarin. Teman beradu merujuk pada catatan hasil China Open 2026 ya, yang dirilis secara resmi sama pihak penyelenggara. Aldila Suchadi juga mitranya ini harus berjuang selama 1 jam 58 menit untuk meraih kemenangan dramatis tersebut. Teman beradua berjuang hampir 2 jam dan syukurlah bisa menang. Teman beradua, jalannya pertandingan di set pertama berlangsung sangat alot bagi Aldila Suchadi juga Erin karena kedua kubu terlibat persaingan ketat dan saling mempertahankan servis ya masing-masing sampai kedudukannya tuh imbang 6-6 yang akhirnya membuat pemenang set harus ditentukan melalui fase tiebreak teman beradua. Kemudian memasuki set kedua, pihak lawan menunjukkan kebangkitan dan juga memberikan perlawanan sengit. Kemudian akhirnya set kedua bisa ditutup oleh lawan dengan skor 6-4 sehingga laga harus dilanjutkan menuju set penentuan. Di set ketiga menggunakan format super tiebreak, ya penampilan yang efektif kembali ditunjukkan untuk mendulang angka demi angka. Dan keunggulan jauh diraih sama Indonesia teman beradua 9-4 ya, yang akhirnya memberikan sejumlah peluang untuk segera mengakhiri pertandingan teman beradu. Besok di babak semifinal, kolaborasi petenis Indonesia dan juga Selandia Baru ini akan dihadapkan pada tantangan yang lebih berat pastinya teman beradu. Mereka dijadwalkan bersua unggulan teratas Zhang Shuai dan Katerina Sinikova yang melaju mulus ke babak empat besar setelah menaklukkan unggulan kelima Storm Hunter dan juga Kristina Mladenovic lewat kemenangan di partai perempat final sebelumnya. Pokoknya sih kita support aja dan nanti menanti kabar terbaik dari kolaborasi petenis Indonesia dan juga Selandia Baru ya teman-teman berdua Aldila Suchadi dan juga Erin Lutleif. Semoga kabar baik menyertai.

Ngobrol Dua. Gak kerasa sudah hampir jam 2 siang. Ini kan harus pamit dulu dari Santai Siang Tamu Ngobrol Dua. Gak kerasa sudah 4 jam ya nemenin kamu di Santai Siang dari tadi jam 10 sampai jam 2 siang Tamu Ngobrol Dua. Sayang banget nih kan harus pamit di siang hari ini. Habis ini kamu bisa dengerin Top 20 Indonesia Lokal ditemenin sama Abi sampai nanti jam 3 sore. Habis itu dilanjut nanti ditemenin sama Ajeng di Sore Ceria sampai nanti jam 7 malam. So kalau gitu Rika pamit, dengerin terus 102,5 FM Ngobrol Dua Jogja, teman terbaik kamu. Bye-bye, teman Ngobrol Dua. Have fun, good night, dan happy weekend pastinya.

0: hit music.
1: Pro 2 Indo Hits persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
2: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, kita mulai ya chart lagu kita untuk edisi minggu ini. Lagu-lagu Indonesia di Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 FM. Kita awali dengan dengerin lagu yang minggu lalu menjadi nomor 1. Ini dia, satu hits miliknya Tulus, Teh Hijau.

tak bisa jatuh cinta. Lagu yang menjadi juara kita untuk edisi minggu lalu Teman Pro 2 udah kita dengerin, dan sekarang bersiap kita untuk menuju ke gerbang 20 besar edisi minggu ini. Ada satu lagu Teman Pro 2 yang udah kita dengerin 16 minggu lamanya di chart kita, sempat juga jadi jawara membuka gerbang 20 minggu ini. Ada Sal Priyadi, Ada Titik-Titik di Ujung Doa.

Nama Pro 2, lagu yang baru aja kita dengerin tadi adalah lagu miliknya Anji, Putus Atau Terus. Udah kita dengerin ya. Lagu yang juga membawa kita ke posisi 17 selanjutnya, yang ditempati oleh lagu miliknya Rizky Febian, Mencinta Tanpa Arah.

Ini apa kamu buat yang ngefans banget sama Shalon 7.2? Udah kita dengerin lagu favorit kamu, Shalon 7 Sederhana di posisi 16. Bagaimana dengan lagu yang ada di posisi 15? Aku punya kolaborasi dari Divki Khalif bersama Prince Samandagi, Seandainya. Langsung aja kita dengerin chart kita minggu ini di posisi 15.

Lestari, lagu yang sempat dipopulerkan oleh Maudy Ayunda, Perahu Kertas, di posisi 14 chart kita minggu ini, berarti turun satu tangga. Bagaimana dengan satu peringkat lebih baik, di peringkat 13, Aku Punya Weird Genius featuring Novia Bakmit, Your Side.

Sumpah Galaksi. Udah kita dengerin Tuan Pro 2 di posisi 12. Nah ini dia lagu paling baru dari Salma Salsabil Tuan Pro 2, Maha Benar, berada di posisi 11, naik 2 tangga. Stop.

Masih di Prodo Indo Hits 20, kembali di Prodo FM Jogja, barengan aku Suryo Abi Maruf. Berapa lama kita akan menuju Jawara? Sabar ya, karena baru aja kita membuka gerbang 10 besar bersama satu lagu dari Lala Huta, Cobalah Untuk Setia. Lagu yang dipopulerkan oleh Kris Dayanti di tahun 90-2000an, teman Prodo. Bagaimana dengan satu peringkat lebih baik? Kali ini posisi 9, aku punya lagu miliknya Naikila.

Salina yang kolaborasi bersama Andi Rianto kali ini sepertinya mulai banyak yang request, buktinya naik 2 tangga minggu ini di posisi 8 udah kita dengerin Sumpah Mati. Ke posisi 7 ya chart kita minggu ini ada Wijaya 80 featuring Arsy Widianto, Ini Adalah Cinta, di peringkat 7, week on chartnya sudah 8 minggu.

G. Indrawari penyihir udah kita dengerin teman pro 2, dan juga ada Igitaf rutinitas di posisi 5 dan juga posisi 4. Artinya beranjak kita ke posisi 3, semakin dekat dengan sang jawara. Aku review dulu lagu yang minggu ini ada di posisi 3 teman pro 2. Ada Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.

0: Hit Music. Pro 2 Indo Hits persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
1: Juara kita minggu lalu teman Pro 2 ada di posisi runner up kita minggu ini teman Pro 2, berarti lagu ini turun satu tangga. Teh Hijau dari Tulus. Nah, ini dia jawara baru kita di Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja. Selamat untuk Raim Laude.

Hit Music. Pro 2 Indo Hits persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja. Baru saja Anda simak Pro 2 Indo.

0: Waktunya Info Pro 2 hari ini Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya Safira Ajeng.
1: Info Pro 2.
0: Kepolisian Resor Bantul mengerahkan sebanyak 900 personel gabungan untuk mengamankan jalannya pertandingan sepak bola antara PSIM Yogyakarta melawan Persija Jakarta. Laga penting yang mempertemukan kedua kesebelasan tersebut diselenggarakan di Stadion Sultan Agung SSA Bantul pada Sabtu sore ini 10 Oktober 2026 dan pengerahan ratusan aparat keamanan ini dilakukan guna memastikan seluruh rangkaian pertandingan berjalan lancar, aman, serta kondusif bagi para penonton maupun supporter dari kedua belah pihak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak terus memperkuat komitmen dan juga meningkatkan kesejahteraan kaum perempuan melalui penyediaan akses terhadap sumber daya ekonomi. Wakil Menteri PPPA Veronica Tan menyatakan bahwa program kebun pangan perempuan akan didorong secara masif bekerja sama dengan pemerintah daerah. Kebijakan strategis ini disampaikan dalam rangkaian kegiatan Festival 11 Tahun Hikayat Bambu di Banyuwangi dan sebagai langkah nyata memperkuat kemandirian pangan berbasis komunitas.

0: Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyerukan pentingnya pelibatan masyarakat luas dalam menyuarakan hak-hak penyintas gangguan kesehatan mental yang bertepatan dengan momentum Hari Kesehatan Mental Sedunia. Melalui tema global tahun ini, WHO mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mendengarkan pengalaman nyata, life experience, pada penyintas guna merancang sistem pelayanan kesehatan mental yang inklusif, adil, dan juga mudah diakses oleh semua kalangan. Informasi selengkapnya bisa Anda dapatkan dari rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Kali ini ada aku Safira Jin yang akan menemani kamu di Sore Ceria. Dan kita akan awali untuk Sore Ceria kali ini teman Pro 2 dengan Top 20 International Lokal bareng Mufina Mufiana. More music, more variety.

0: 105 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Vina Mufiana nemenin kamu sore hari ini di Chart Pro 2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown sampai nanti jam 4 sore.
1: More music, more variety. Pro 2 Hitlist, The Weekly Top 20 Countdown. All the hits and nothing but the hits.
0: Happy weekend teman Pro 2, selamat menikmati hari Sabtu yang menyenangkan, Sabtu yang melegakan karena akhirnya bisa istirahat setelah kemarin tuh banyak banget kerjaan dan akhirnya ini adalah waktu yang tepat untuk bisa beristirahat dan bernafas lega ya kan. Sambil kamu menikmati hari Sabtu, Vina Mufiana temenin kamu teman Pro 2 sembari kasih tahu ke kamu lagu mancanegara siapa aja yang ada di Chart Pro 2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown. Semua lagu yang ada di chartnya Pro 2 Jogja berdasarkan lagu yang paling banyak di request sama teman Pro 2. So, kalau misalnya kamu pengen lagu favorit kamu ada di Chart Pro 2 Hitlist, pastikan kamu request terus lagunya ke 0811-251-1025 dan kamu bisa dengerin siaran Pro 2 Jogja lewat aplikasi RRI Digital, oke? Okay? Anyway, teman Pro 2, minggu lalu kita punya Hon featuring Nicki with Location Unknown yang berhasil jadi jawara selama 2 minggu berturut-turut. Nah, apakah minggu ini posisinya akan terus bertahan di posisi puncak atau tergantikan dengan yang lain? We'll see. So, please welcome, this is Hon featuring Nicki with Location Unknown. Travel.

Minggu ini ada satu lagu yang harus cabut dari chart berdua hitlist Mambro 2 setelah 19 minggu ada di chartnya kita. So kita harus say goodbye sama Harry Styles with Aperture.

Menggantikan Harry Styles yang harus meninggalkan chart berdua hit list, mari kita sambut new entry this week. Ada Karol G featuring Bruno Mars with Still. Track 20.

Ya, yes, itu dia Top Pro 2, lagu yang datang dan pergi minggu ini. Jadi pastikan kalau kamu pengen lagu favorit kamu terus bertahan di Top Pro 2 Hitlist, kamu request terus lagunya ke 0811-251-1025. And now kita mulai Top Pro 2 Hitlist dari posisi paling bawah, yaitu posisi 19, di mana posisi ini ada Prep Duo juga ada yang harus turun satu peringkat. Minsky, Where My Phone juga harus turun satu peringkat ke posisi 18. Blackpink, With Go juga turun satu peringkat ke posisi 17.

kita bakalan punya jawara baru tahun 2022 karena ternyata Horn featuring Nicki with Location Unknown ini hanya bertahan 2 minggu aja di posisi pertama. Jadi siapakah jawara kita nanti? Tungguin aja ya. Dan sekarang Horn sama Nicki harus puas di posisi 16. Naik 5 peringkat ke posisi 15, aku punya Rex Orange Country featuring Danny Cesar with Indecision. Dan posisi 14 ada Kelsey with Animal. Track 16.

Kita udah masuk ke posisi 13 sama Pro 2 dan di posisi ini aku punya Jenny Less Than A Lover. Break Up In Reverse dari Teddy Swims ada di posisi 12. 5 minggu di chart berdua hitlist Olivia Rodrigo with Stupid Song berhasil naik satu peringkat ke posisi 11. Track 13.

Well, itu dia teman-teman berdua, lagu yang ada di posisi 19 sampai 11. Dan nanti aku bakalan kasih tau ke kamu lagu siapa aja yang ada di posisi 10 sampai jawara. Tapi kita melipir dulu ke Bubbling Up This Week teman berdua, karena aku punya salah satu musisi yang berhasil menciptakan sebuah lagu yang bisa bikin pendengarnya itu banjir air mata teman berdua. Ada Shona Spiro with Great Expectation teman berdua. Ini adalah lagu tentang pergulatan batin seseorang yang terjebak dalam hubungan tanpa kepastian dan rasa sakit karena mencintai bayangan atau ilusi seseorang yang gak sesuai sama kenyataan. Jadi bisa dibilang kamu mencintai seseorang tapi orang itu gak ada di depan kamu teman berdua, atau sesuatu yang tidak nyata. Wow, sakit ya kan? Dan kalau kata aku sih, Mbak Shona Spiro tuh kalau bikin lagu tuh hit on spot teman berdua ya. So kalau kamu suka sama lagunya Great Expectation teman berdua, boleh di request ya ke 0811-251-1025. More music, more variety. For the world hit list, the weekly top 20 countdown. All the hits.

This is Sena Spiro with Great Expectation nomor 2 di Bubbling Up This Week Chart 2 Hit List The Weekly Top 20 Countdown. Kalau kamu suka sama lagunya, jangan lupa di request terus ya. And now kita ke posisi 10, 9 dan 8. Di posisi 10, aku punya Temper City with Self Aware yang berhasil naik 1 peringkat. My Body Is Not Ready dari Somber juga naik 1 peringkat ke posisi 9, 8 minggu di Chart 2 Hit List Taylor Swift I Know It, I Know You ada di posisi 8. Track

Kita sekarang udah masuk ke posisi 7 teman bro 2, dan di posisi ini aku punya BTS with Come Over. Hate That I Made You Love Me dari Ariana Grande ada di posisi 6. Posisi 5 ada Charlie Puth featuring Hikaru Utada with Home. Track 7.

0: Winda Mufiana masih nemenin kamu di Chapter 2 Hit List. Dan sekarang kita semakin dekat dengan posisi pertama. Tapi sebelum itu aku bakalan kasih tau kamu dulu lagu siapa yang ada di posisi keempat, ketiga, dan kedua. Oke? 12 minggu di Chapter 2 Hit List, Alex Warren berhasil naik satu peringkat ke posisi empat dengan lagunya Viva Dream. Olivia Rodrigo with Drop Dead ada di posisi tiga. Dan di posisi runner-up, aku punya Bruno Mars, Risk It All.
1: Track 4.

Yes, itu dia teman berdua lagu mancanegara yang ada di posisi 19 sampai runner up. So, kita masih punya satu lagu yang bakalan aku spill ke kamu. Dan ini adalah penentu jawara kita minggu ini teman berdua ya. Yang pasti bukan Hon sama Nicky lagi karena mereka sudah harus turun cukup jauh teman berdua dan meninggalkan posisi pertama. Dan buat kamu yang baru aja gabung di Chart Berdua Hitlist, don't worry karena Vina bakalan kasih tahu kamu lagi lagu mancanegara siapa aja yang ada di chartnya Produa Jogja. Kalau gitu, kita langsung aja recap time. More music, more variety. Produa Hitlist, Top 20 Countdown Recap.

0: Kita awali recap time itu Mabro 2 dari lagu Harry Style with Aperture yang harus meninggalkan chart 2 hit list. Menggantikan Harry Style, aku punya Karol G featuring Bruno Mars with Still yang berhasil jadi new entry this week. Do What You Get It dari Prep harus puas turun satu peringkat ke posisi 19. Posisi 18 ada Mitski, Where My Phone. Go dari Blackpink ada di posisi 17. Turun 15 peringkat ke posisi 16 ada Hon featuring Nicki with Location Unknown. Yang ini berhasil naik 5 peringkat ke posisi 15 ada Rex Orange Country featuring Danny Cesar with Indecision. Animal dari Kelsey ada di posisi 14. 3 minggu di chart 2 hit list Jenny with Less Than A Lover berhasil naik 1 peringkat ke posisi 13. Posisi 12 ada Teddy Swim with Break Up In Reverse. Posisi 11 ada Olivia Rodrigo with Stupid Song. Bubbling up this week, aku punya Shayna Spiro with Great Expectation. Kalau kamu suka sama lagunya, jangan lupa di request terus ya. Posisi 10, aku punya Temper City with Self Aware. Somewhere My Body Is Not Ready berhasil naik 1 peringkat ke posisi 9. 8 minggu di chart 2 hit list Taylor Swift berhasil naik 1 peringkat ke posisi 8 dengan lagunya I Know It, I Know You. Come Over dari BTS ada di posisi 7. Posisi 6 ada Ariana Grande, Hit That I Made You Love Me. Charlie Puth featuring Hikaru Tada with Home naik 1 peringkat ke posisi 5. 12 minggu di chart 2 hit list Alex Warren berhasil naik 1 peringkat ke posisi 4 dengan lagunya Fever Dream. Drop Dead dari Olivia Rodrigo naik 1 peringkat ke posisi 3. Dan runner up this week aku punya Bruno Mars with Risk It All.
1: More music, more variety. For the hit list, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.
0: So, teman berdua, ini dia jawara kita minggu ini di chart 2 hit list yang sebentar lagi bakal menyapa para penggemarnya di tanggal 26, 27, dan 29 Desember 2026. Sudah tahu siapa? Yes, BTS with Swim.
1: More music, more variety. Get ready for 2 hit list, the weekly top 20 countdown. Bob, Bob.

Yang satu dia Topper 2, jawara kita minggu ini di Topper 2 Hit List The Weekly Top 20 Countdown. Kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja di chartnya Pro 2 Jogja, jangan lupa dengerin Topper 2 Hit List setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. Well, teman Pro 2, sudah hampir jam 4 sore, Vina Mufiana harus cabut dulu dari Topper 2 Hit List karena sebentar lagi kita bakalan ke Jakarta untuk menyimak Music Planner, teman Pro 2. Ada siapa minggu ini? Tungguin nanti ya. Kalau gitu, Vina pamit dan dengerin terus Rose 2.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Bye! More music.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2, jam 4 sore nih saatnya kita untuk ngobrol bareng sama Om Rion. Ada Bumi.
1: Halo, selamat sore.
0: Yoi, siaran lagi kita Om sore ini.
1: Siaran lagi.
0: Aduh,
1: kayak kita ketemu 2 minggu yang lalu ya.
0: Iya, 2 minggu yang lalu. Terakhir sama Davi ya.
1: Terakhir sama Davi.
0: Nah.
1: Aduh, siaran.
0: Yoi, Bang Dul. Sore hari ini kita seperti biasa sama Nada Bumi, sama Om Rio bakal ngobrol-ngobrol sama musisi-musisi Om ya.
1: Musisi-musisi, terus macam-macam yang kita bawa. Ada produser, ada pencipta lagu, ada penyanyi.
0: Asik.
1: Ya, ada yang stakeholder-stakeholder bagian event lah, apapun lah gitu.
0: Tukang kopi belum pernah Om dibawa kesini, tukang kopi.
1: Pengen sih, cuma ngomongin ngopi kan jadi. Ngomongin musik.
0: Ya kan biar ini, hasanah kopi.
1: Betul. Kapan-kapan boleh juga ya.
0: Boleh juga tuh ya. Ada entrepreneurnya kan di situ.
1: Ada
0: kan.
1: Rata-rata juga kan musisi pasti 99% suka kopi.
0: Suka kopi, setuju banget.
1: Karena tuh inspirasi dicampur lagi sama sebat-sebat
0: gitu. Yoi, biar terbuka ya katanya. Oke. Okay.
1: Sekarang pertanyaan yang terbuka apanya Om?
0: Ide-ide biasanya. Ide-ide terbuka di situ. Nah, sore hari ini kita ngobrol sama siapa nih Om?
1: Iya, kali ini aku bawa seseorang musisi juga.
0: Oke.
1: Okay. Tapi ini memang artisnya Nada Bumi.
0: Oh, oke.
1: Okay. Baru beberapa bulan ini sudah keluarin single. Dan hari ini keluar video klipnya.
0: Widih.
1: Pas kebetulan hari ini keluar, tadi jam 1 ya. Nah, dia juga dari ajang pencarian bakat. Nanti kita cerita apa aja sih problem-problemnya dari zaman dulu dan hari ini. Kenapa akhirnya genrenya, dia itu genrenya sekarang remix lah.
0: Oh,
1: remixnya anak muda.
0: Oke.
1: Ada sedikit koplonya, ada sedikit EDM-nya, ada juga sedikit hipdutnya kayak gitu-gitu campur.
0: Oke. Boleh dong dikenalin ini siapa namanya?
1: Namanya Joe Vetra, panggilannya Joe.
0: Joe Vetra, panggilannya Joe. Wede. Apa kabar Joe?
2: Iya, alhamdulillah baik hari ini.
0: Wede. Jadi
2: agak flu sebenarnya sih.
1: Lagi flu flu nih sekarang ya.
0: Iya, lagi kurang
2: musim sih sebenarnya.
0: Kurang bagus ya.
2: Iya, betul.
0: BTW juga kita doakan juga saudara-saudara kita yang lagi di Kalimantan juga yang asapnya lagi parah banget ya,
1: betul,
0: ternyata beberapa
1: betul,
0: hari ini.
1: Tapi
0: anyway, balik lagi ke Joe. Sebelumnya Joe katanya tadi adalah ajang jebolan ajang pencarian bakat.
2: Iya.
0: Apa tuh kalau boleh tahu tuh?
2: Mungkin biar nanti detail, nggak perlu nyebut brandnya kali.
0: Oke, boleh.
2: Jadi ada di salah satu ajang pencarian bakat. Di IDS lah kita singkatnya ya. Itu di 2008.
0: Oke.
2: Okay. Itu latihan bareng sama Wika Salim pada saat itu.
0: Oke.
1: Dia genre lagi. Berarti dia sama Wika Salim barengan.
2: Iya,
1: ya?
2: Iya, tahunannya sama.
0: Oh, tahunnya bareng sama Wika Salim. Oke. Dan emang genrenya untuk musiknya apa nih, Jo?
2: Sebenarnya memangnya pada dasarnya dangdut sih.
0: Oh gitu. Ini nih seru nih.
1: Saran bukan naik level sih, tapi mencoba sesuatu yang baru. Betul. Kan waktu di awal ketemu kan, Jo, lu maunya gimana? Ya kalau mau dangdut, gue bikinin dangdut. Tapi dia bilang enggak lah. Om bikin aja yang modelnya sekarangan gitu, yang ada remix-remixnya.
0: Oh, hipdut gitu ya.
1: Gak hipdut banget.
0: Oh, gak hipdut banget.
1: Kejadiannya hipdut baru muncul sekarang, dia udah duluan musiknya kelar kan.
0: Oh.
1: Nah, mungkin yang kedua ketiga benar-benar pure hipdut, tapi kemarin tanya lagi, dia bilang tetap ada koplonya Om gitu ya.
0: Boleh. Jadi emang basically lo adalah penyanyi dangdut ya, Joy?
2: Betul. Sebenarnya setelah di ajang pencarian bakat itu sebenarnya challenging juga sebenarnya.
0: Oh.
2: Ada penawaran pada saat itu. Karena boy band pada saat itu lagi rame. Idol group ya, sempat juga jadi member di idol group pada saat itu.
0: Oh iya, wah gokil. Boleh kita tes cengkok
1: dong? Boleh dong. Flu-flu dah.
0: Gue selalu penasaran sama lagu ini Om. Sekian lama. Nah itu mungkin Jo bisa
1: cengkokinnya gitu.
0: Gimana cengkokinnya tuh?
2: Mungkin secara padat aja.
0: Sikat Jo.
2: Lagu tadi?
0: Iya.
2: Oke.

0: Segitu aja dulu ya.
1: Oh iya iya. Kalau
2: keterusan asalnya ini ya invoice.
1: Iya. Oh gitu ternyata dangdut tuh begitu ya cengkoknya ya.
0: Betul, sebenarnya sekarang lebih relatif sih karena kan banyak improvement ya sekarang orang-orangnya, apalagi di anak-anak ajang pencarian bakat juga. Betul. Yang sekarang kan lebih banyak gitu kreativitasnya yang dibentuk.
2: Dan bener. Cengkoknya gak harus yang model klasik zaman dulu.
1: Iya.
2: Tren sekarang.
1: Iya, tapi kita juga harus respect ke musisi-musisi yang mempopulerkan cengkok-cengkok kayak Nasar. King Nasar tuh sekarang gila-gilaan tuh. Ini
2: meledak kan.
1: Orangnya mati meledak. Lampu, iya. Orangnya manjat rijing ini kan. Iya. Panggung ya. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi itu sama Produ pastinya sama Joe. Dan kalau kamu mau nanya boleh banget nih, gue buka di 0811 800 105. Seputaran tentang apa sih yang pengen lu tanya, atau mungkin tentang nanti single terbarunya kali ya. Oke, so jangan kemana-mana. Masih di 100 FM Produ Jakarta.

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Rio Nada Bumi nih sore hari ini.
1: Halo.
0: Dan juga Joe. Yoi. Nah, Om Rio boleh kasih ini dong, kasih intro apa Om mau nanya ke Joe boleh nih sore hari ini nih.
1: Iya, jadi Joe ini hari ini ulang tahun tunggu
0: nih. Waduh, Joe ulang tahun hari ini ya.
1: Ulang tahun, terus kado ulang tahunnya video klip.
0: Kado ulang tahunnya video klip ya.
1: Iya, jadi tayang lah tadi jam 1 dan seputar lagu-lagu remix yang sebenarnya kalau untuk pangsa pasar. Kita dulu pernah ngobrol panjang lebar ya, tanya sama si Jo sendiri, Jo kalau pasarnya kalau di grassroots itu seperti apa? Ya pastinya koplo, pastinya dangdut, pastinya.
0: Kita ucapin dulu kali Om ya.
1: Oh boleh. Selamat.
0: Belum. Oh gak denger ya? Oh iya. Si Jo, lu juga lagi ulang tahun nih teman berdua. Kita ucapin dulu. Semoga sukses terus ya.
2: Amin. Semoga menjadi suatu keberkahan.
0: Amin. Lupa Om Rio kagak pakai headphone, dia kagak denger lagunya. Iya juga ya. Jo doang yang denger ya. Oke, lanjut Om.
1: Ya, jadi di grassroots itu dipastikan ya rata-rata musik-musik grassroots yang lebih laku gitu.
0: Oh, oke. Ya
1: kan? Bukannya berarti lagu pop tidak laku. Buktinya satu hari kemarin lagunya Ivan Seventeen 500 juta dong.
0: Oh iya. Yeah.
1: Tembus kan. Artinya ya semua lagu itu tergantung apa yang kita bisa bawakan gitu. Okay. Nah, balik lagi ke grassroots.
0: Okay.
1: Akhirnya kita sepakati kita mulai cobanya di remix dulu. Istilahnya remix. Jadi sebenarnya basicnya lagu pop ya.
2: Ya sebenarnya itu lagu pop, lagu Melayu sebenarnya.
1: Lagu Melayu. Udah dibikinin Melayu, terus kata Jo, kayaknya diremixin aja deh, akhirnya ulang lagi resmi.
0: Oh gitu, iya. Tapi sebenarnya keluar gak dari sebuah apa ya, karakternya Jo gitu?
1: Enggak sih, karena dia kan basicnya kan dangdut, tadi kan bisa melihat-melihat kan suaranya.
0: Cengkok.
1: Tapi cengkok, dia lagu pop juga bisa gitu.
0: Oh.
1: Lagu pop bisa, lagu yang cengkok apalagi. Nah ini dipaduin aja, kita paduin gitu.
0: Tapi biasanya kayak gitu, maksudnya penyanyi dangdut tuh pasti bisa nyanyi pop. Tapi penyanyi pop belum bisa dangdut.
1: Betul.
0: Bener gak?
2: Iya biasanya kayak gitu sih.
1: Betul banget.
2: Mungkin karena tidak terbiasaan itu bisa terjadi.
0: Oh iya bener. Tapi kan kalau pop memang jarang punya cengkok kan dia buat di lagu.
1: Lebih ke lurus-lurus.
0: Lurus-lurus aja dia.
1: Tapi kalau di pop itu lebih istilahnya kayak hit and run.
0: Iya. Paling yang kita tahu Judika tuh agak bisa tuh Melayu dia tuh ya.
1: Iya
0: kan,
1: betul.
0: Judika bisa tuh. Oke, nah ini yang baru dirilis apa Om? Nama singlenya?
1: Judulnya?
2: Apa salahku?
0: Itu yang ada video klipnya tadi ya?
2: Iya betul.
0: Oke, kalau lagu ini ceritanya tentang apa Jo sebenarnya?
2: Sebenarnya kayak menyatakan pada seseorang gitu ya. Sebenarnya apa sih salah gue gitu? Kayak gue tuh salah apa sampai lo bisa nyakitin gue gitu? Kalau lo kayak gitu. Intinya gue nggak terima. Gitu.
0: Oh intinya nggak terima disakitin sebegitunya.
2: Betul.
0: Oh ini spesifik untuk pasangan atau lingkungan kerja gitu misalkan?
2: Sebenarnya kalau secara lagu sebenarnya ini untuk seseorang ya.
0: Oh.
2: Kayak gitu.
0: Oh, untuk seseorang
2: betul.
0: Yang nyakitin.
2: Betul.
1: Ya, sekarang banyak kayak gitu.
2: Kayak global deh.
0: Iya. Terlalu banyak yang disakiti berarti betul, orang-orang betul. Yang sekarang ya.
1: Enggak cowok enggak cewek sih.
0: Enggak cowok enggak cewek, enggak rakyat. Maksudnya rakyat di Zimbabwe kadang-kadang juga di itu gitu.
1: Lu disakitin enggak?
0: Apa?
1: Lu?
0: Sama siapa? Jangan sampai lah pokoknya.
1: Aman-aman aja.
0: Aman-aman aja. Iya. Nah, tapi kalau dari lagu ini memang Joe sendiri yang bikin atau produksinya gimana, Joe?
2: Produksi
1: Nada Bumi semua.
2: Ya, produksi semua dari Nada Bumi.
0: Oke.
1: Men, lagu semuanya. Betul. Ya tinggal Jo latih.
0: Tinggal nyanyi ya. Oh, gitu. Jadi gimana nih Om? Berarti Om Rio nih yang tahu prosesnya gimana untuk lagu apa tadi aku yang menyakiti?
2: Apa salahku?
0: Iya. Yeah.
1: Aku yang menyakiti.
0: Apa salahku?
1: Iya. Yeah. Ya, lagu ini diproduksi cukup lama ya, beberapa bulan yang lalu, terus akhirnya beberapa bulan yang lalu juga dirilis. Kita rekaman cuman beberapa jam sih dia, sekitar 2 jam 3 jam waktu itu. Tapi yang penting kan dia udah latihan dulu di rumah dan dia udah tahu lagunya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, habis itu sekitar 2 minggu kemudian kita syuting di Sukabumi ya.
2: Betul.
1: Di daerah Cijeruk sana. Jadi
0: Sukabumi lagi Om.
1: Iya.
0: Kayaknya waktu itu berapa talent Sukabumi ya?
1: Betul, jadi kita suka.
0: Ada apa dengan Sukabumi?
1: Ada satu vilanya aja di situ.
0: Kirain punya banyak kenalan di sana.
1: Iya, kita kumpulin ya talent-talent di sana semua hadir.
0: Oh, di Sukabumi.
1: Sukabumi.
0: Ya. Tasik enggak ada Tasik?
1: Tasik belum sih.
0: Garut?
1: Kalau ada sih, tapi belum ada
0: memang. Jadi di Sukabumi.
1: Sukabumi. Jadi dari video klip itu akhirnya tayangnya sekarang.
0: Coba Indramayu kan kapan-kapan Om?
1: Nah, boleh dong kalau aja sih.
0: Banyak mangga di situ, banyak mangga.
1: Mangga Indramayu. Itu manis-manis
0: katanya. Manis-manis katanya.
1: Iya. Orang lokalnya juga manis-manis.
0: Iya benar, iya kan? Banyak daerah yang manis-manis juga orang lokalnya kan. Oh gitu. Jadi waktu syuting video klip di Indramayu untuk lagu nih gimana nih kalau dari proses penulisan?
1: Lagu itu sangat simple aslinya. Ya cuman pengulangannya beberapa
0: Om Rio yang
1: ya, nulis beberapa bait. Terus pengulang-pengulangan ya. Habis itu aku aransemen. Aransemennya awal Melayu. Kasih ke Jo, nih Jo kayak gini. Terus dia bilang gimana ya gitu. Akhirnya kita diskusi lagi. Jadi mau ya gimana? Coba deh dibikinin remix gitu yang ada jenis koplonya, ada segala macam, bikin lagi. Ternyata ini seru nih katanya.
0: jadi karena ada aransemen baru itu ya.
1: Jadi suasana jadi berubah kan.
0: Tapi ini enggak berat enggak maksudnya untuk men-translate ini ke yang ada hip hopnya gitu?
1: Enggak sih, sepanjang karena kan basicnya aku kan arranger kan, jadi bisa tahu di mana posisi memang dirubah semua aransemennya, ya tinggal dirubah aja.
0: Gila, keren banget Power Ranger.
1: Yang penting cocok dengan penyanyinya.
0: Yang penting itu ya, cocok ya.
1: Terus lagunya ini dia udah bilang, "Bang, lagu ini yang cocok nih sama gua nih, relate gua denger." Oh ya oke deh kita.
0: Oh, relate sama Jo.
2: Ya relate sih, namanya kita kehidupan pasti ada aja
0: kalau. Oh berarti Jo sering disakiti ya?
2: Enggak juga.
0: Oh enggak juga. Disakiti
2: sering juga hidupnya.
0: Iya kan, makanya kan tadi katanya.
1: Artinya bukan sering sekali-sekali.
0: Oh sekali-sekali. Enggak apa-apa. Masa sesekali enggak apa-apa.
2: Pengalaman.
0: Jadi apa salahku ini justru untuk Jo sendiri sebenarnya relate ya?
2: Sebenarnya relate juga. Oh. Karena pada momen terakhir itu memang pas banget sih.
0: Apanya tuh?
2: Ngalaminnya.
0: Oh.
2: Kayak gitu.
0: Kacau. Jadi pas banget dengan proses ini ternyata dia menyakiti Jo.
2: Nah itu pas momen.
0: Pas momennya?
2: Pas momennya.
0: Oh.
2: Gitu, dapat lagu itu tiba-tiba, oh iya ini perjalanan gue nih. Gitu kan. Udahlah gas aja gitu kan. Biar gue nunjukin ini lagu ke dia juga gitu.
0: Oh iya. Paham.
1: Ya Jo ngobrol panjang lebar lah dia pengen. Karena kan udah lama di dunia tarik suara kan. Dari ajang pencarian bakat. Mungkin pada saat itu di titik ini nih bagaimana caranya, tentu harus ada yang collab dan membantu mensupport dia untuk bisa naik lebih tinggi lagi levelnya.
0: Oh.
1: Nah akhirnya kerjasama ya, sekarang dia jadi salah satu talent yang Nada Bumi.
0: Oh gitu. Sampai akhirnya bertemu ya. Bertemu.
1: Kita kan talent Nada Bumi ada 23 orang tuh.
0: Iya.
1: Cewek bercampur-campur.
0: Sama kecil-kecil.
1: Sama kecil-kecil. Nah kemarin kita juga baru hampir mau kontrak ya. Kita udah ini itu kita bikin boy band lagi yang baru.
0: Oh ada boy band ya?
2: Project
0: ya.
1: Kita mau boy band nanti.
0: Asik.
1: Ada girl band juga.
0: Gue mau dong Om.
1: Gue taruh di tengah ya.
0: Siapa tahu bisa kan jadi bisa. Jadi boy band gitu. Oh gitu, jadi emang ada beberapa project yang baru sebenernya buat Jo ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Tentu yang nanti next songnya juga terus ada kan? Ini kan baru yang perdana satu.
0: Ada ini gak project album atau pasti, EP gitu?
1: Pasti, karena dia terkontraknya kan 2 album.
0: Oh terkontrak 2 album? Waduh.
1: Nah 2 album berarti kan 10-10 ya?
0: Iya.
1: Nah tapi kita keluarinnya single-single supaya kita bisa lebih jualan, lebih banyak.
0: Oh iya.
1: Kalau dikasih langsung album dianya, nanti orang nggak fokus mau dengerin lagu yang mana.
0: Paham.
1: Biarin aja lagu ini berkembang dulu.
0: Oke. Berarti ini single perdana.
1: Single perdana
2: dari Nada Bumi.
0: Widih, dari Nada Bumi. Dan kedepannya bakal ada album ya untuk Jo ya.
1: Pasti kalau nanti udah singlenya nyentuh 10 jadi album dia.
0: Iya benar. Oke.
1: Tapi kita lihat perkembangan yang kadang-kadang kita bisa berubah tiba-tiba. Aku bisa bilang sebagai produser, Jo, kita langsung mini album ya.
0: Bisa aja. Oke. Tapi kalau Jo sendiri gimana perasaannya untuk pertama nih kan menuju untuk produksi album. Kalau Jo gimana perasaannya punya album sendiri nih?
2: Sebenarnya itu sebuah apa ya, impian ya.
0: Widih.
2: Dream yang diharapkan itu dari kecil sebenarnya.
0: Asik.
2: Karena kan udah berbagai progres dilewatin gitu.
0: Iya.
2: Kan gak mendapatkan goals yang kita dijadikan gaps gitu. Akhirnya di sini ada kesempatan gitu, kenapa kita gak take dan kita coba gitu. Karena kan segala sesuatu itu kan harus dicoba dulu.
0: Bener gitu. Cobain dulu.
2: Betul.
0: Sama karena, kayak waktu ini berarti ya, kayak waktu pertama kali ikut audisi.
2: Betul.
0: Itu juga dari coba-coba kan.
2: Itu juga coba-coba sebenarnya. Okay. Karena ada kabar dulu kan pakai majalah tuh.
0: Iya.
2: Om Regasternya kan. gitu. Udah gitu dulu ngantri.
0: Iya yeah, benar.
2: Itu datang tuh jam 2 malam.
0: Oh iya. Yeah?
2: Dulu kan itu kan acaranya kan memang harus sama ayah dan bunda kan.
0: Oh iya.
2: Jadi pada saat itu orang tua tuh sebenarnya belum support. Oh. Akhirnya gimana caranya nih, siapa nih bisa jadi ayah bunda gue nih, gue pikir. Akhirnya dulu pakai tante tuh.
0: Pakai tante. Masa pakai ayah orang sama bapak.
2: Sebenarnya pro kontra juga gitu, udah ngantri dari jam 2 malam terus akhirnya kita baru get kebuka itu kan jam 6 kan.
0: Gila.
1: Ya. Ah, maksudnya jam 6 pagi.
0: Jam 6 pagi dari jam 2 malam.
2: Dari jam 2 malam.
0: Gila, itu panik,
2: dari
0: iya.
2: Dulu kan di gedung Mandala tuh museum.
1: Oh iya.
2: Jadi okay. Kita tuh sampai ke depan-depan kan. Usai. Itu pun jam 2 udah sampai depan. Jadi pada saat itu kita udah sampai depan dan kita baru masuk ke dalam itu juri kru-nya itu di jam 10. Sebenarnya di situ tuh ada sebenarnya di situ tuh langsung ada problem sebenarnya.
0: Oh iya.
2: Karena kan harus bersama ayah bunda itu secara kandung kan. Kenapa kok lu kok
0: sama tante?
2: Akhirnya kita beli effort penjelasan, akhirnya pada saat itu dipertimbangkan sebenarnya, akhirnya diterima pada saat itu.
1: Oh, sampai ada drama begitunya.
2: Betul, sempat ada drama kayak gitunya, Pak.
0: Gila.
2: Karena mungkin ya programnya memang terbentuk harus dengan ayah bunda gitu kan.
0: Bener. Tapi kan itu jalan untuk menuju puncak ya, Om.
1: Betul.
0: Ya. Gemilang cahaya kan.
2: Betul. Iya, betul. Karena waktu itu ya udah modal trust aja, keyakinan gitu.
0: Iya, iya sih.
1: Akhirnya lolos.
2: Tapi lolos akhirnya
0: sampai berapa waktu itu, Ju?
2: Sampai 25 besar.
0: 25 besar. Ya,
2: itu lagi cabut 2 akhirnya tercabut kayak gitu.
0: Itu waktu itu yang udah sistem SMS eliminasi gitu ya?
2: Itu masih dulu belum SMS.
0: Apa tuh?
2: Masih jury vote lock namanya.
0: Oh. Ya. Waduh, itu sistemnya berarti sebelum
2: lebih
0: SMS
2: lama.
0: Ya?
2: Lebih lama lagi prosesnya. Kita jadi harus nyari poin
0: gitu. Jadi dikasih challenge
2: challenge.
0: Terus nanti penilaian juri gimana?
2: Betul. Jadi nanti by poin. Jadi ada 100 juri vote lock gitu yang menilai kita gitu.
0: Waduh, itu wah itu udah lumayan lama tuh, Meh.
1: Lumayan lama.
2: Nah, banget itu.
1: Mungkin lebih ketat zaman dulu dibandingkan sekarang.
2: Sebenarnya lebih ketat dari zaman saat itu sih. Beda mungkin kalau ajang-ajang pencarian bakat sekarang ya.
0: Iya. Tapi dari dulu ya selalu TV ya bikin pencarian bakat tuh dari audisi kan, Om.
2: Betul.
1: Tapi faktanya ya, kebanyakan ajang pencarian bakat tuh kan ada yang juara 1 sampai 10.
0: Iya.
1: Clear kan?
0: Yeah.
1: Indonesian Idol segala macam. Tapi kadangkala yang naik di permukaan itu yang finalis-finalis lah.
0: Iya. Yeah.
1: Contohnya ya, contoh salah satunya. Mario
0: G-Klau. Betul.
1: Basicnya dari bintang radio RRI.
0: Iya. Yeah. Iya kan? Yeah, benar.
1: Nah, tapi dia finalis, bukan juara 1 2 3, tapi hari gini kan dia jadi.
0: Jadi, gitu. betul. Ya enggak selalu berpatokan ke
1: yang
0: juara 1 2 3.
2: Iya. Karena menurutku ya soal kita bisa meledak gitu ya. Itu kan suatu hal yang tidak diduga-duga. Contohnya betul. Ini contoh ya. Betul. Jadi JKT48 itu ada namanya Sandy Ariani.
0: Oke.
2: Okay. Nah, zaman itu dia lettinganku juga. Sebenarnya
0: di ajang yang sama?
2: Di ajang yang sama.
0: Wah.
2: Dangdut juga. Dangdut juga Sandy Ariani itu.
0: Waduh.
2: Akhirnya tiba bagaimana, akhirnya dia rezeki, akhirnya dia masuk idol group
0: ke
2: tersebut.
0: Ke idol malah ya? Betul. Agak nge-twist ya sebenarnya. Ya. Berarti harusnya ada idol dangdut tuh, bener Om. Kita gak punya kan? Belum ada kan? Grup idol dangdut ya, gitu.
1: Kan ada yang bikin.
0: Nah, boleh tuh. Iya sih, itu ide fresh
1: boleh
0: gitu
1: juga,
0: Om.
1: Boleh.
0: Iya kan? Bagus. Nah, tapi kita dengerin dulu kali ya single terbarunya nih.
1: Boleh.
0: Berjudul, apa tadi Jo?
2: Apa Salahku.
0: Oke teman-teman, kalau gitu kita dengerin dulu single dari Jo dengan Apa Salahku. Here we go. Thank you.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih bersama Rio Nanda Bumi dan juga Joe.
1: Siang sore ini
0: kita masih ngobrolin. Tadi kita udah dengerin juga lagunya Joe ya, Om ya.
1: Iya.
0: Yang ternyata wah ya, emang
1: remix.
0: Ngebeat banget ya. Hmm. Lu bikinnya pakai apa, Tom? Pakai piano, piano. Apa organ? Organ apa sih? Keyboard.
1: Kalau gua kan bikin musik itu di laptop, ada di AW-nya, digital audio session.
0: Okay.
1: Dan sekarang ini karena teknologi musik AI juga udah gila-gilaan, dan akhirnya tuh gua combine. Ya, jadi ada bantuan AI-nya, terus ada yang gue mainin sendiri. Kalau vokal asli dah dia. Jadi vokalnya bukan AI.
0: Paham.
1: Ini 2-2 minggu ini gue juga workshop sama RRI. Musik AI seluruh Indonesia, seluruh saker Indonesia.
0: Bagian
1: Korwil ini, Korwil itu gitu. Nah artinya apa? Musik AI ini kita manfaatkan dengan baik, bukan untuk pengganti kita sebagai arranger atau
0: komposer,
1: tapi membantu kita speed kita dulu, Om. Kalau gue bikin musik, kalau lagi mood 3 jam sih oke.
0: 3 jam oke.
1: Ya bisa bikin orkestra, gue bisa nulis, gue bisa baca dan lain-lain. Tapi hari gini ada yang meminta ini, minta itu, terus klien-klien termasuk dia, talent-talent
0: banyak ya.
1: Enggak kekejar. Makanya harus ada tools namanya musik AI.
0: Gitu.
1: Jadi speed kita bisa kenceng.
0: Berarti kalau di zaman dulu misal ada banyak orderan tuh berarti mau enggak mau lu harus nambah orang ya.
1: Nambah orang
0: sebelum asisten, ada AI gitu ya.
1: Nambah orang asisten atau lu kerjain sendiri ya, tapi waktunya melar pasti.
0: Ya
1: kalau cuma nanya piano, gitar yang bisa sendiri lakukan, tapi kalau ada orkestranya gimana?
0: Ribet ya.
1: Belum nulisnya.
0: Iya sih.
1: Atau kita mau panggil Budapest Orkestra.
0: Twilight.
1: Iya, satu lagu. Bangsa 30-an juta lebih online. Kita enggak perlu ke sana, tapi artinya kan semuanya ada effort kan. Nah, dengan ada musik AI itu kita bisa terbantu.
0: Oke. Tadi Joe, kita udah dengerin juga lagu lo. Gimana perasaan lo sebagai penyanyi dari lagu ini?
2: Sebenarnya bawain lagu apapun sebenarnya happy-happy aja ya. Karena kan itu kan suatu opportunity kan. Jadi kita harus manfaatin dengan baik. Itu aja.
0: Dan lu merasa puas gak dengan hasilnya untuk lo pribadi nih?
2: Kalau puas sebenarnya ada rasa, karena hidup kayaknya nggak boleh pernah puas.
0: Wow.
2: Ya kan, karena kalau kita puas di stuck di situ aja,
0: gitu loh.
2: Jadi kita harus punya tipe orang yang nggak pernah puas. Jadi kita menggali lagi, mencari tahu lagi, mengeluarkan yang baru lagi, harus begitu.
0: Harus oportunis ya.
2: Betul.
0: Jadi sebenarnya kalau lo tuh pengen lebih bisa dari ini juga.
2: Harusnya.
1: Nanti akan di lagu berikutnya yang
2: harus dikejar.
0: Udah di kickstart lah seenggaknya. Oke. Nah. Jadi lagu ini juga udah bisa didengerin juga sama teman Pro 2 semuanya di mana nih?
1: Seluruh platform.
0: Seluruh platform udah ada.
1: Betul. Apapun lah.
0: Wede, udah bisa dengerin dan juga bisa dipakai buat bikin konten-konten
1: bisa
0: nih.
1: Bisa banget. Kalau di searching di TikTok ada lagunya itu.
0: Ada ya?
1: Di IG ada semuanya.
0: Wah.
1: Kalian aja sama konten-konten kan.
0: Wih, cakep. Oke, kalau buat Joe, lo buat penyanyi, selaku penyanyi di lagu ini, lo pengen bilang apa ke pendengar-pendengar atau calon pendengar lo nih yang soon mungkin jadi fans lo gitu, lo mau bilang apa?
2: Semoga bisa menikmati lagu ini, karya yang dibuat oleh Pak Rio ya, dari Nada Bumi. Semoga lagu ini bisa menginspirasi banyak orang lah.
0: Amin. Meskipun lagu tadi tentang menyakiti ya.
1: Kita tuh seneng disakiti.
0: Masa begitu?
1: Enggak boleh ya.
0: Masa begitu?
1: Nah, gunanya itu message ini adalah supaya kita tidak tersakiti.
0: Belajar
1: dari yang disakiti.
0: Bener. Kalau dari lu apa, Om? Pesan untuk mungkin yang baru mau mendengarkan lagu ini nih?
1: Ya, lagu ini sangat sederhana dan simple sebenarnya. Liriknya juga gak terlalu banyak. Ya, ngafalinnya juga gampang. Dan sebenarnya ya, apa salahku ini kembali, semoga relate dengan teman-teman di luar sana yang mendengarkan, dan sehingga terhibur juga sih. Karena lagu ini sebenarnya lagu sedih, tapi musiknya gembira kan gitu. Musiknya lebih speed gitu. Jadi ya, kalau remix ini kan, kalau orang lagi seneng-seneng misalnya di klub gitu dan lain-lain, lagu ini bisa dijadikan remix di DJ dan sehingga itu menjadi jadi terhibur kan. Gitu, untuk santai, untuk bisa menikmati sebuah lagu yang sedih tapi musiknya lebih kuat gitu. Jadi ada dua kontradiksi yang itu bisa dinikmati.
0: Wede, sedap. Oke, teman berdua, jadi jangan lupa nih buat lo dengerin Joe Fitra nih. dengan lagu Apa Salahku. Sebenarnya ini apa salah dan dosaku ini, bener gak sih? Apa salah nih ternyata nih?
2: Ya intinya kita kayak bertanya gitu loh, apa sih salah gue sebenarnya? Dosa gue nih apa sampai lu berbuat kayak gitu gitu. Jadi kayak kehidupan kita tuh bertanya-tanya sebenarnya apa salah gue, mengevaluasi gitu.
0: Mengevaluasi gitu. Biar gue bisa benerin nih ke depannya. Betul.
1: Kenapa lu sampai gitu banget sama gue sih gitu?
0: Begitu banget sih lo sama gue gitu.
2: Lu jahat banget sih kayaknya sama gue.
0: Paham.
1: Salah dan dosaku.
0: Oke, teman berdua jangan lupa didengerin tuh ya lagunya Jovita, dan udah bisa ditonton MV-nya juga ya.
1: Ada hari ini udah ada MV-nya.
0: Di mana? Di YouTube-nya?
1: YouTube Nada Bumi.
0: Nada Bumi ya. Oke, bisa banget lo kepoin teman berdua dan lo dengerin pastinya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam nih. Thank you banget Om Rio dan juga Joe ya.
1: Semoga dengan cengkoknya.
0: Eish, mantap tadi udah dites ya.
1: Ada lagi gak cengkoknya?
0: Takutnya dikasih invoice ntar ya. Thank you banget Joe, semoga sukses juga ya dengan lagunya dan albumnya nanti soon ya. Oke, kalau gitu thank you so much teman Produa. Nanti bakal tetap gue lanjutin sampai nanti jam 7 malam. So jangan kemana-mana, masih di 105 FM Produa Jakarta.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Selamat sore Sugeng Sound, teman-teman Pro 2. Kali ini ada aku, Safira Ajeng, yang tentunya bakal nemenin kamu di sore ceria. Dan kali ini, buat kamu yang lagi galau, jangan ya, dek ya. Aku siap nemenin kamu, kamu bisa request langsung aja di 0811-2511-025. Ada yang udah gabung kali ini, Kak Naura yang udah minta nih langsung nomor 1. That special ya, untuk Kak Naura, biar makin semangat untuk larinya, special for you.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

Khusus buat kamu teman berdua yang hari ini sore ini udah ready ingin menikmati pertunjukan seni ya di malam minggu, malming ya kan. Dengan nuansa suasana yang beda dan juga menyatu sama alam teman berdua. Hari ini pas banget nih, hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2026. Ini jadi malam terakhir buat gelaran Bedok Art Fest 2026. Tajuknya adalah Ngerawat Rasa teman berdua. Dan ini acaranya di Studio Banjar Mili Sleman. Jadi buat kamu anak Sleman harus banget sih kesana. Karena acara ini tuh keren banget. Menghadirkan kolaborasi lintas negara, seniman Indonesia, Malaysia, sama Singapura, dan juga menyuguhkan pertunjukan kebudayaan yang peranakan ya teman berdua, tepat di tepi Sungai Bedok. Jadi wajar ya kalau tadi ya sumilir gitu ya teman berdua. Jadi buat kamu anak muda Jogja yang mau merasakan vibe seni kontemporer yang hangat, syahdu, dan juga penuh keakraban bareng para seniman, kamu bisa langsung meluncur ke Sleman malam ini di Bedok Arts Festival 2026. By the way, aku juga mau menyapa dulu yang udah gabung kali ini di 102,5 FM, di 0811 2511025. Ada kakakku Vina, katanya bisa request gak lagunya BTS? Boleh dong, bisa banget, aku siapkan ya. Dan juga kata Taufik di Godean, halo sore berdua, sore Mbak Ajeng juga, boleh request sore ini sambil kerja Mbak, minta lagunya Afgan, Mengertilah Kasih, biar lebih adem sore ini. Iya juga sih, pas yang mumpung udah mulai adem, karena tadi di siang hari bahasa Inggrisnya semlenget. Panas banget ya kan, makanya dia mulai adem, nyaman juga untuk kamu menikmati lari ataupun menikmati senja di Jogja. So, sambil kamu mungkin yang lagi olahraga, lagi dengerin Pro 2 Jogja, ada lagu BTS, Run BTS teman Pro 2, dan nanti akan aku lanjutin requestnya Kak Taufik di Godean, Afgan, Mengertilah Kasih.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kalian pernah dengar istilah cyberbullying? Sebenarnya, cyberbullying itu apa sih? Menurut UNICEF, cyberbullying atau perundungan dunia maya itu adalah bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Misalnya nih, kamu ngasih komentar jelek berkali-kali ke postingan teman kamu di Instagram. Itu udah termasuk cyberbullying loh. Kalau kamu melakukan cyberbullying, kamu bisa kena ancaman pidana 6 bulan penjara atau denda sebanyak 72 juta rupiah. So, think before you text. Cegah cyberbullying mulai dari kamu.

22 gak terasa ya untuk sore kali ini, obrolan yang seru dan juga playlist asik kita di sore ceria hari ini perlahan-lahan mengantarkan kita ke penghujung sore, dan di mana langit Jogja yang tadinya dah hangat sekarang mulai syahdu kembali teman perdua. Dan untuk itu mari kita dengarkan kemarin dan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sewaktu. Allahu

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Sahabat Pro 2 Jogja yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Abdul Basir dari Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta. Teman Pro 2 Jogja yang berbahagia, akhir-akhir ini kita dikejutkan oleh berita mengenai oknum Kementerian Komdigi yang melindungi situs-situs judi online dan juga oknum-oknum penegak hukum yang terlibat di dalamnya dan ikut judi online. Ini sangat meresahkan bagi kita. Judi online kini telah menjadi penyakit yang mewabah di Indonesia. Tidak sedikit masyarakat awam yang terjerumus ke dalamnya hingga sampai pada taraf kecanduan dan akibatnya menimbulkan berbagai macam dampak negatif. Islam sebagai sebuah agama melarang dengan tegas segala praktik judi, judi online maupun judi offline. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisaru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan wajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Teman Pro 2 Jogja yang berbahagia, pada ayat ini dengan jelas Allah melarang praktek judi dan memasukkan ke dalam perbuatan keji yang harus dihindari dan dijauhi. Allah meneruskan firman-Nya di dalam Al-Maidah ayat 91. Innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir yasuddakum an dzikrillah wa 'anil salati fahal antum muntahun. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi, serta bermaksud menghalangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidaklah kamu mau berhenti. Pada ayat ini Allah menjelaskan bahwa judi hanya menjadi salah satu senjata setan untuk menimbulkan perpecahan pada umat manusia. Pada ayat ini pula dengan jelas disebutkan beberapa dampak negatif dari judi, di antaranya menimbulkan permusuhan dan kebencian dan menghalangi kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib menerangkan bahwa dampak negatif berjudi lainnya ialah dapat membuat pelakunya kecanduan dengan adanya harapan menang pada setiap perjudian, menimbulkan sensasi yang dapat membuat candu pelakunya hingga menghabiskan hartanya. Selain itu, judi online juga dapat menimbulkan banyak dampak negatif bagi keluarga pelaku, keluarganya, bagi baik istri maupun anaknya, atau bahkan orang tuanya, dapat menjadi korban kriminalisasi pelaku judi. Di antara dampak negatif yang lain dari judi online adalah dapat mengganggu kesehatan mental pelaku hingga menimbulkan depresi. Judi online juga dapat memperburuk kondisi finansial keluarga yang dapat berujung pada KDRT, memicu tindakan kriminal, serta dapat merusak hubungan dengan orang lain. Bahkan dapat meningkatkan risiko bunuh diri bagi pelaku tersebut. Mengingat hal tersebut, teman Pro 2 Jogja yang berbahagia, marilah kita mawas diri, baik kepada diri sendiri maupun di lingkungan keluarga, agar tidak terjebak ke dalam jurang judi online. Bahkan bisa menjadi kecanduan dalam melakukannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah.
Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Yo. Dek, katanya hari ini ada job interview. Kok belum siap-siap?
3: Masih ntar siang, Kak. Jam 1.
2: Berapa orang nih?
3: Iya dong, namatin Tongtong Caca. Seru tahu nanggung tinggal 3 episode lagi.
2: Tak telat loh.
3: Gak bakal, udah deh gangguin aja sana.
4: A few moments later.
2: Dek, jadi job interview gak?
3: Iya jadi.
2: Ini udah jam 1 loh.
3: Hah? Aku baru bilang sih, aduh udah jam 1. Aduh gimana dong, telat deh. Handphone mana handphone? Dompet, telat nih kak.
2: Kan, kasihkan drakoran

0: Jamu, jamu kak, jamu.
1: Ada jamu apa aja mbak?
0: Ada jamu hati-hati di jalan.
2: Kukira kita akan bersama.
0: Jamu dunia tipu-tipu.
3: Takkan kemana-mana.
0: Jamu sang dewi. Jamu pink venom. Jamu isi on me sama jamu left.

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Saatnya jamu untuk berdua. Udah aku siapkan lagu buat kamu. Yang kali ini udah ceklik di Berdua Jogja di 102,5 FM. By the way, tentunya juga selamat menjalankan ibadah sholat maghrib buat kamu yang berkewajiban menjalankannya, teman berdua. Buat kamu yang lagi perjalanan juga, hati-hati di jalan. Nanti bisa mampir-mampir dulu ya kan, sambil ke musola ataupun masjid terdekat. Dan kali ini sembari perjalanan, aku akan share ke kalian list lagunya jamu. Jamnya lagu kamu ada 5 seperti biasa. Kamu bisa pilih 3 aja. Kak Taufik 3 ya, gak apa-apa ya Kak Taufik ya. Gak usah 2, gak apa-apa loh ya. Baik banget nyisain 3 ke temennya. By the way ini ya, 3 lagunya yang 3 lagu lagi 5 lagunya yang udah ready. Ada Feni Sugi yang Jogja Lantai 2, NPD Sempurnanya Aku, Wisnu Santika featuring Ariel Semana, Aku Harus Pergi, Rose yang Trick, dan kemudian nomor 5 dan Akila yang MMG. Langsung pilih 3 lagunya, pilih nomor berapa, dan nanti akan aku puterin di jam 18.45. So stay tune di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
3: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
2: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
4: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
3: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
2: Kantong belanjanya, Pak.
4: Plastik aja, Mas. Lali aku.
3: Lah, Pak. Gimana sih?
5: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

0: Pro2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.

sang dewi. Jamu pink venom. Jamu isi on me sama jamu left.

0: judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh. You take up
2: every corner of my mind. What you gonna do now? Katri di Playan katanya mau kasih pantun nih hari ini. Bukan pantun ya, Pak Rian ya. Tuku kecap karo lombok, siap dipilih ya. Oke, kalau gitu langsung dipilih aja ya Katri ya. Katanya cerita nih Mbak Ajeng. Alhamdulillah anakku wis entuk kos daerah Minggiran. Oh iya iya iya, deket Alana ya. Ya kapan-kapan mampirlah ke Pro 2 Jogja. Mbok juga mampir ya. Lumayan ya kan, mumpung deket bisa saling ketemuan gitu kan. Kapan lagi ke Pro 2 Jogja Mbak Tri? Ada juga kali ini Kak Vina, Kak Aisyah, thank you. Ada Kak Taufik di Godean. Ada Parian Mbak, hari Sabtu ini ikut-ikutan aja ya jadinya. Jambu kecut bijinya satu, jatuh buahnya di mesin binatu. Jangan cemberut di hari Sabtu, mari berbuat dan saling membantu. Masuk Kak Taufik. Terima kasih udah diputerin lagunya. Oh ya tadi ya. Dan tentunya Tempro 2 masih ada waktu buat kalian yang belum gabung di segmennya Jamu Jamnya Lagu Kamu. Yang udah hampir nulis, silahkan langsung dikirim aja ke nomor kita di 08112511025. Lagunya masih sama kayak tadi, Feni Sugi, Jogja Lantai 2, NPD Sempurnanya Aku, Wisnu Santika featuring Adel Lesmana, Aku Harus Pergi, ada Rose yang Trick, dan The Last One is Nagila yang MMG. Jadi masih ada waktu, mumpung masih ada waktu, warungnya saya tak buka ya Mbak Tri. Langsung dipilih aja lagunya, dan aku nantikan kamu bergabung di 08112511025.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: More music, more variety. For the Wahid Hits, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.
1: Halo teman Pro 2, ini dia jawara kita minggu ini di Chart Pro 2 Hitlist yang sebentar lagi bakalan menyapa para penggemarnya di tanggal 26, 27, dan 29 Desember 2026. Sudah tahu siapa? Yes, BTS Sweet Swim.
2: More music, more variety. Get ready for Pro 2 Hitlist, the weekly top 20 countdown.

0: Yang satu dia tuh Pro 2, jawara kita minggu ini di Chart Pro 2 Hit List The Weekly Top 20 Countdown. Kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja di chartnya Pro 2 Jogja, jangan lupa dengerin Chart Pro 2 Hit List setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana.
1: More music, more variety. Pro 2 Hit List, The Weekly Top 20 Countdown. All the hits and nothing but the hits.

Saatnya teman berdua, kalau katanya Kak Tri, wayai, wayai. Saatnya akan aku bacakan untuk yang udah join di segmennya Jamu Jamnya Lagu Kamu. Ada Kak Taufik di Godean, terima kasih, hai. Aku mau dong pilih lagunya nomor 1 sama 2, tuh kan, 2 lagi kan. 3 Kak Taufik, boleh 3 loh, ya ampun. Kalau ya apian, liannya tiba geni. Minta lagunya NBD sama Wisnu Santika yang sama ini ya, oh 2 aja nih tadi ya. Lavernia, kali ini ngirim stiker aja nih, gak ngirim lainnya nih. Oh, mau request. Oke, nanti ya Kak Lavernia ya, requestnya ya. Katri di Blayan, katanya Tuku Kecap Karolombo, siap dipilih ya. Milih lagunya Wisnu Santika, Rose sama Nakila. Ada juga Kak Uki yang udah gabung kali ini, minta lagunya Feni Sugi. Habis itu Wisnu Santika featuring Ailes Mana sama MMG. Oke, ada Kak Fika juga yang udah join, Kak Ina ya, sorry. Ini kali ini minta lagunya ataupun pilih lagunya nomor 1, 3, sama 5. Berarti Jogja Lantai 2, Aku Harus Pergi sama Nakila. Oke, kalau gitu berarti paling banyak ada di Nakila ya, yang MMG sama Wisnu Santika, and the last one is Feni Sugi, special buat kalian yang udah gabung di segmennya Jamu Jamnya Lagu Kamu.

harus pergi dulu teman berdua. Aku harus pamit ke kalian. Thank you yang udah nemenin aku di Sorry Ceria kali ini. Dan abis ini kamu akan ditemani malam minggu sama Kak Adis ya. Buat kamu yang malam minggu hari ini lagi dengerin Pro 2 Jogja. Saya aku Safira Ajeng pamit dulu. Bye-bye.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2, Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya Adis.
0: Info Pro 2.
1: RRI.co.id memberitakan pemerintah Kabupaten Bantul resmi memperpanjang masa berlaku status siaga darurat kekeringan hingga 31 Desember 2026. Hal tersebut tertuang dalam keputusan Bupati

Nomor 434 Tahun 2026. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Bantul, Ribut Bimo Haryo Tejo, membenarkan perpanjangan status tersebut. Menurutnya, keputusan Bupati menjadi dasar untuk melanjutkan langkah penanganan kekeringan hingga akhir tahun. Perpanjangan status siaga darurat tersebut juga memungkinkan BPBD Bantul mengusulkan belanja tidak terduga BTT bila anggaran penanganan kekeringan yang tersedia tidak mencukupi. Skema tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan distribusi air bersih kepada masyarakat terdampak.

Kementerian Kehutanan meningkatkan pemantauan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Tengah. Wilayah tersebut mencatat 122 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi, tertinggi di antara 6 provinsi prioritas pengendalian karhutla. Hal tersebut terlihat berdasarkan data sistem informasi deteksi dini pengendalian kebakaran hutan dan lahan, Sipongi Kemenhut. Hingga kemarin, pukul 21 waktu Indonesia Barat, jumlah hotspot di Kalimantan Tengah meningkat dari 86 titik menjadi 122 titik. Secara nasional, jumlah hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi mencapai 437 titik, yakni naik 50 titik dibandingkan sehari sebelumnya yang tercatat sebanyak 387 titik. Data tersebut berasal dari pemantauan satelit NASA Terra Aqua, NASA SNPP, dan NASA NOAA 20. Di 6 provinsi prioritas pengendalian karhutla, total hotspot tercatat sebanyak 270 titik, relatif stabil dibandingkan pada hari sebelumnya.

0: Informasi dari rri.co.id, teman Pro 2, Amerika Serikat, Ukraina, dan pejabat Eropa menggelar pertemuan trilateral di Miami, Florida untuk membahas upaya mengakhiri perang Rusia-Ukraina. Pertemuan tersebut bertujuan menghidupkan kembali negosiasi guna mencapai perdamaian yang berkelanjutan sebelum musim dingin tiba. Melansir Al Jazeera, hari ini utusan Amerika Serikat Steve Witkoff mengatakan pembicaraan berlangsung konstruktif dan produktif. Dalam pernyataan yang diunggah melalui platform X, ia menyebut pertemuan tersebut membahas berbagai langkah untuk meredakan ketegangan dan mengakhiri perang. Pertemuan melibatkan kelompok E3, Komisi Eropa, Ukraina, dan NATO. Para pejabat membahas ketahanan energi, ekspor biji-bijian, serta jaminan keamanan bagi Ukraina. Pembicaraan juga mencakup pengaturan keamanan jangka panjang bagi Ukraina dan Eropa untuk mencegah konflik di masa mendatang.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Kamu selamat malam teman Pro 2. Apa kabar? Jaga malam, jangan gelap malam-malam. Ketemu sama Adis nih hari ini. Malam minggu kamu kayaknya baru bakal dimulai ya. Selamat menikmati yang jelas apapun yang sudah kamu rencanakan. Keseruan apa nih yang bakal kamu jalanin malam ini barengan sama orang kesayangan kamu. Yang jelas Pro 2 juga siap menemani ya, barengan sama Adis sampai nanti tengah malam teman Pro 2. Dan kita mulai barengan sama Music Live Chat ya, obrolan seru kali ini dari teman-teman Pro 2 Semarang. Kita siaran berjaringan bukan cuma dari Jogja tapi juga dari Semarang, Surakarta, Purwokerto dan Surakarta teman Pro 2. Hari ini bersama Farel Nugroho ya dari Semarang. Simak semuanya di Music Live Chat Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. This is Music Live Chat.

0: Selamat Sabtu. Kok Selamat Sabtu ya? Agak aneh ya kalau didengar-dengar ya. Gimana kabarnya teman Pro 2 hari ini? Semoga baik-baik aja. Semoga malam minggunya menyenangkan ya. Kalau nggak menyenangkan, aduh, jangan deh mudah-mudahan ya. Kalau udah ada suaranya Faris Magriza di jam segini, tandanya apa? Yes, welcome to Music Live Chat Weekend. Dan di hari ini aku juga mau nyapa buat teman Pro 2, bukan cuma yang di Semarang aja, tapi yang dengerin juga di 102,5 FM Pro 2 Yogyakarta, 105,5 FM Pro 2 Surakarta, 99 FM Pro 2 Purwokerto, dan juga di aplikasi RRI Digital dan rri.co.id. Nah, di malam ini aku akan ngobrol barengan sama seorang musisi, penyanyi, cowok, yang baru aja di September kemarin, dia ini ngerilis satu buah single yang ini kalau dilihat-lihat dari rilisnya, diliatin cerita lagunya, didengerin, ini kayaknya relate sama orang banyak. Karena gak mungkin ada orang, ya cowok terutama, yang gak pernah ada di fase kayak gini. So, teman Pro 2, please welcome Farel Nugroho.
1: Halo teman-teman Pro 2 semuanya. Salam kenal.
0: Halo, Farel, gimana kabarnya?
1: Baik, baik kak.
0: Gimana sibuk ngapain aja selain ngepromoin si Salah Tingkah? Ini single barunya Farel teman Pro 2, Salah Tingkah. Sibuk ngapain aja belum?
1: Sorry, gimana kak?
0: Sibuk ngapain aja nih berarti okay, sekarang? Sibuk.
1: Oh, sekarang aku baru lulus habis sidang. Jadi sekarang lumayan nganggur nih.
0: Eh, enggak nganggur dong kan ngasih promo-promo kan ya?
1: Iya sih.
0: Oke. Berarti kalau yang aku tahu ITB, tapi jurusan apa, Bro?
1: Aku ambil seni rupa desain kalau Kakak tahu, FSRD.
0: FSRD, tahu. Yang apa berarti? Spesifiknya apa tuh?
1: Aku ambil desain produk.
0: Ah, makanya kalau ngeliatin di highlightnya Farel tuh di Instagramnya, itu tuh ada yang ini, yang emang khusus ini ya, kayak bikin produk apa gitu ya?
1: Iya, betul banget kak, itu emang kerjaan kuliahku gitu.
0: Bikin Dyson KW juga katanya.
1: Waduh, Dyson KW.
0: Itu notis banget, soalnya tulisannya ada Dyson KW gitu. Astaga. Tapi gimana nih rasanya setelah akhirnya lulus? Kan baru sidang nih, lulus. Rasanya gimana?
1: Jujur, lega banget sih. Kayaknya kan, apa ya, sibuk banget ya pas era-era lagi sidangnya gak sih, Kak?
0: Seberapa, ini berarti ini bikin produk gitu or skripsian atau gimana?
1: Iya, bener banget. Jadi aku tugas akhirnya bikin produk dengan bentuk fisiknya langsung gitu, Kak.
0: Tell me about apa yang paling tricky dari bikinnya?
1: Yang atau paling apa tricky, desain itu? Sebenarnya kalau kita kan trial and error gitu ya, Kak. Jadi yes. Akan keluar banyak budget di percobaan itu. Jadi lumayan sih setiap ada apa misalnya uji coba satu, uji coba dua, sampai nemu desain yang paling tepat gitu.
0: Oh, kemarin bikin apa tuh berarti?
1: Aku tuh bikin semacam air purifier.
0: Oke.
1: Okay. Tapi aku bikinnya dari serat alam, namanya tanaman sisal. Itu seratnya bisa dipakai untuk menyerap polusi.
0: Oh iya, yeah, benar.
1: Oke, okay, terus bisa, dari bisa, situ bisa. Aku olah menjadi sebuah material yang siap untuk menyerap polusi, dan aku bikin produk fisiknya. Aku desain sesuai dengan kebutuhan yang ada gitu, Kak.
0: Ay, menarik nih ya. Ini supaya tetap ada nilai edukasinya malam-malam gini ya. Tetap ada. Jadi menarik nih sebenarnya kalau dilihat-lihat, dan setahu kalau orang-orang desain produk tuh apalagi di sana itu emang kreatif-kreatif bikinnya, karena it's something yang unik gitu kadang-kadang kalau ngelihat-lihat tuh anak-anak di sana tuh. Tapi kita sekarang ngobrolin soal musik, karena Farel ini sebenarnya kalau secara musik panjang banget ya sebenarnya, tapi cerita dulu dong nih ke aku dan juga teman Pro 2, sebenarnya startnya awalnya mulai musik itu dari mana sebenarnya, atau gara-gara apa waktu itu?
1: Kalau awal banget sebenarnya tuh aku waktu TK udah di lesin elektron tuh gak sih kak?
0: Oh tahu.
1: Iya dari situ, nah terus nyemplunglah ke musik, dan kebetulan keluarga tuh aktif di gereja ya.
0: Ah iya.
1: Jadi memang basicnya udah ya di musik di gereja lah kak, terus yang bikin aku tertarik banget di nyanyi spesifik tuh aku sempat ikut lomba nyanyi waktu SD. Okay. Itu pun dipaksa sebenarnya, aku dipaksa untuk ikut lomba dan aku nangis-nangis dulu karena aku takut kan. Pas udah naik ke panggung tuh kayak gak tahu kenapa ada kayak euforia sendiri yang bikin nagih gitu ya. Terus jadinya nyanyi terus sampai sekarang.
0: Aduh, jadi inget dulu zaman kecil juga begitu, lagi takut-takut dulu begitu.
1: Iya kan?
0: lepas aja gitu, kayak adrenalin ya jatuhnya ya.
1: Jujur, jujur.
0: Akhirnya sebenarnya waktu itu yang mencium kalau Farel itu bisa nyanyi itu siapa dulu sebenarnya?
1: Mama sih, pasti mama. Mama soalnya yang aktif nyanyi di gereja, jadi mama yang dorong aku terus untuk coba dong bakatnya dikembangin lagi gitu.
0: Oke, tapi kalau apa namanya tadi elektroton ya tadi ya?
1: Elektron tuh elektron, kayak keyboard elektron. Ya.
0: Ah iya ingat namanya aja salah. Aku lupa namanya tadi. Itu sampai sekarang masih berarti atau
1: enggak,
0: sekarang
1: coba
0: instrumen lainnya?
1: Aku main piano aja sekarang.
0: Hai, main piano sekarang dan akhirnya sekarang malah justru fokusnya lebih banyak ke nyanyi gitu ya.
1: Iya, betul banget, nyanyi.
0: Oke. Okay. Yang bikin akhirnya Farel itu lebih serius di nyanyi. Apa yang bikin akhirnya okay, nih kayaknya cukup serius di nyanyi?
1: Oke, jadi yang habis sering-sering lomba itu tuh, aku awal pertama kali lomba nyanyi tuh dapat juara 3 kalau nggak salah, aku inget.
0: Okay.
1: Nah dari situ tuh udah ketagihan tuh kayak, oh aku punya bakat di sini, kayaknya mending fokus di nyanyinya dan emang bener sih, emang lebih laku di nyanyinya ya dibanding main-main keys atau elektronnya. Terus aku sempat ikut musikal juga kak, dulu banget,
0: oh, yeah,
1: 2015 bener. Gitu.
0: Oke, okay, ikut musikal 2015 berarti ya?
1: Iya, 15 itu waktu SMP, aku ingat banget.
0: Oke. Ikut musikal tuh rasanya gimana? Karena kan kalau musikal kan pasti nyanyi sambil nari, sambil meranin tokoh gitu.
1: Iya, benar.
0: Rasanya gimana, men?
1: Jujur itu riuh banget ya, karena baru nyampe udah disuruh ngapalin skrip gitu kan ya. Dan skripnya satu buku tebel untuk show yang kayak 3 jam, jadi lumayan shock, tapi ternyata nagih banget sih kak, karena teman-temannya juga asik banget ya di musikal itu.
0: Wah, dan akhirnya keterusan sampai sekarang ini dan
1: sampai
0: bahkan
1: sekarang.
0: Lagunya udah sebenarnya udah cukup banyak ya yang dibikin sama Farel ya?
1: Lumayan, ada 8 seingat aku.
0: Wih, tadi aku tuh sebelum mulai tadi tuh sempat denger-dengerin, aku tuh selain yang ini ya, selain yang mau kita bahas ini ya, aku juga suka yang Teduh sebenarnya.
1: Oke.
0: Itu jadi itu satu yang nggak tau dari tadi aku ulang-ulang mulu yang itu nggak tau karena rasanya enak aja dengernya tuh.
1: Puji Tuhan lah
0: kalau. Kayak orang tuh kalau misalnya dengerin musik kan kadang ah yang penting enak nih kalau didengerin nih dan kalau enak terus tuh udah mantap sih. Tapi yang akhirnya bikin kamu untuk okay, nih kayaknya take it as a professional. Akhirnya apa sebenarnya?
1: Akhirnya sebenarnya lebih ke passion sih kak. Aku senang banget nulis lagu juga ya. Jadi kayak sebenarnya aku udah nulis banyak banget di voice note aku lagu-lagu yang belum rilis lah. Tapi berusaha untuk konsisten lah kayaknya setahun sekali karena kan emang aku independen ya. Jadi dalam segi budget juga terbatas. Jadi senang banget kalau bisa ngerilis sesuatu yang aku tulis sendiri gitu. Jadi bisa nyampain pesan-pesan yang aku pengen kepada teman-teman semua.
0: Termasuk yang satu ini ditulis juga sama kamu sendiri ya?
1: Iya semuanya aku tulis sendiri.
0: Alright, oke, Rel, kita lanjutin abis ini, kita masih pengen banyak yang diulik, terutama ini nih soal Salah Tingkah, single barunya Farel Nugroho, baru rilis banget September kemarin, so teman Pro 2 keep on stay tune di Music Live Chat Weekend.

0: Laman Pro 2 back again on Music Live Chat Weekend. Dan kita masih ngobrol barengan sama Farel Nugroho.
1: Halo teman-teman.
0: Alright, yang ternyata mulai dari sejak TK, instrumen dulu, akhirnya karena terpapar orang tuanya. Akhirnya malah justru dinyanyi dan sampai sekarang malah fokusnya di nyanyi, bahkan nulis lagu sebenarnya ya.
1: Iya, betul banget ya.
0: Kalau nulis lagu, inspirasinya lebih mostly dari mana aja tuh dapetnya?
1: Biasanya aku lebih kayak curhat sih, jadi pengalaman pribadi semua sih kak biasanya.
0: Alright, apa yang biasanya kamu lakuin kalau misalnya mungkin ada something yang lebih seringnya di diri kamu ya mungkin ya kejadiannya? Itu apa yang biasanya kamu, oke nih kayaknya menarik nih buat ditulis nih buat jadi lagu nih.
1: Aku tuh sebenarnya awal mula banget nulis lagu tuh waktu aku kehilangan eyang aku dulu. Dan aku tuh kayak gak bisa ekspres perasaan ya. Jadi kayak bingung mau cerita kemana. Dan aku inget aku bisa main piano. Jadi aku sambil nulis lagu, sambil main piano, sambil merasakan perasaan itu secara real gitu ya. Dan akhirnya jadilah sebuah lagu. Dan dari situ kayak, oh ternyata aku bisa ekspres perasaan aku dalam nulis lagu ini. Dan jadinya nagih terus dari setiap misalnya lagi galau, lagi suka sama siapa, atau lagi merasakan apapun, biasanya aku tulis di lagu gitu sih kak.
0: Alright, kalau dihitung-hitung nih selain yang udah rilis, masih ada berapa nih yang tersimpan di di notes kamu, masih ada berapa nih?
1: Jujur banyak banget sih. Mungkin ada kayak 70-an kayaknya ada deh kak.
0: Weh, 70-an gila. Lagu 70 beneran tuh?
1: Beneran, tapi itu masih harus dikembangin lagi. Cuma ada sekitar segitulah.
0: Oke, yang udah serius baru si 8 ini ya berarti ya total ya?
1: Yang aku suka banget, ya yang udah kayak wah ini siap nih gitu.
0: Oke, berarti emang musisi tuh kayak gitu ya, kalau ada apa tuh kadang suka susah dikeluarin, mungkin cerita susah, akhirnya lewat lagu.
1: Bener.
0: Termasuk yang satu ini adalah single terbarunya Farel, judulnya adalah Salah Tingkah. Teman Pro 2, disclaimer dulu, kalian akan mendengarkan dua orang yang curhat, karena masanya sama ya. Ceritanya mirip-mirip, tapi Salah Tingkah ini adalah single ketiga dari EP pertamanya, tapi rilis masih tahun depan nih berarti ya Rel?
1: Iya betul, tahun depan kak.
0: Alright, jadi ceritain momennya, walaupun aku udah baca rilisnya sebenarnya ya, ini sebenarnya kalau diartikan adalah ya naksir orang, abis itu kayaknya belum ke aku deh. Tapi ceritanya di waktu itu punya inspirasi nulis kayak gitu tuh gimana ceritanya men?
1: Adalah satu orang yang aku suka banget kak.
0: Oke.
1: Emang udah setiap ketemu dia tuh kayak deg-degan banget, kayak grogi, nggak tau kenapa ya, Salah Tingkah ya namanya kan.
0: Yes, benar.
1: Ya udahlah, cuma nggak tahu setiap aku merasa dia masih belum tertuju lah ke aku, jadi sambil curhatnya ke lagu ini, jadi judulnya Salah Tingkah.
0: Oke, kenapa kok ngerasa bahwa ini kayaknya tetap ditunggu aja deh nih, ini orang ini nih, gak mau nyerah kenapa nih?
1: Karena emang gak bisa berpaling sih, kayak udah naksir banget, cuma harus terus berusaha lah ya, walaupun belum tertuju hatinya.
0: Aduh, sama lagi. Sama lagi, keceritanya kok mirip ya.
1: Jangan-jangan lagi.
0: Ya jangan juga, beda dong orangnya. Tapi kayaknya, makanya aku tadi sempat bilang di awal bahwa ini kayaknya kalau cowok belum pernah ngerasain kayak gini, gak mungkin sih, pasti pernah ngerasain kayak gini.
1: Pasti.
0: Di momen apa akhirnya ngerasa bahwa, oke ini kayaknya aku tulis deh jadi lagu?
1: Di momen, aku sebenarnya nyicil-nyicil sih nulisnya, kayak pas deg-degan banget aku tuliskan, ada di verse awal lah itu, kayak perasaan-perasaan deg-degannya, terus ada di fase yang kayak, kok kayaknya dia belum suka sama gue, jadi dapatlah verse 2. Ku kan terus melaju, sampai buatmu luluh, yang kayak gitulah.
0: Sampai itu berarti nyicil-nyicil satu persatu ditulis sesuai dengan kondisi waktu itu ya?
1: Iya, nyicil-nyicil lah.
0: Alright, kalau, emang kalau menurut kamu, kalau cewek tuh salting wajar sih biasanya ya, tapi kalau cowok salting, what do you think about it man?
1: Kayaknya normal sih kak, cuma emang biasanya kita nggak terlalu show it aja nggak sih?
0: Bener sih. Kalau kamu tipikal orang yang kalau salting tuh kelihatan atau udah diem aja deh?
1: Jujur aku kalau salting tuh pasti mukanya merah, nggak bisa dibohongin.
0: Oke. Tapi orangnya tahu nggak pada akhirnya?
1: Pada akhirnya harusnya sih tahu ya, karena dia follow IG aku, tapi kayak kita nggak ada yang tahu.
0: Aduh, susah tuh kalau apa namanya, kita berharap orangnya tahu, tapi gimana ya ngejelasinnya? agak tricky gitu kayak, aduh, ya penerusnya tahu ya kalau kayak, karena setahu aku cewek itu adalah orang yang cukup perasa, jadi dia kalau misalnya dia naksir harusnya tahu sih.
1: Harusnya ya, harusnya sih tahu.
0: Harusnya sih tahu, apalagi udah dibikin lagu, spesial banget berarti ini orang nih.
1: Oh, spesial banget, jujur gak?
0: Aduh. Oke, ceritain proses kreatifnya dari, artinya kan tadi sempat bilang nyicil nih, satu-satu bikinnya, and then what are you doing next?
1: Oke, jadi abis udah dapat lagu dan liriknya udah enak, aku langsung kontak yang biasa aku produce lah ya, produce bareng. Dia shout out to Saving Reggie, dia ada di Surabaya ininya. Jadi kita kolaborasinya online, Kak. Jadi emang aku udah basically udah sering kerja sama dia, lagu Teduh, Titip Rindu tuh sama dia, dan next EP juga sama dia. Dan kita biasanya sebulan, kita set timer sebulan untuk jadi dari awal produksi sampai final master. Nah, dari situ kita selalu Zoom bareng gitu. Jadi kolaborasinya by online, kita workshop bareng dari awal lagu. Jadi kita kirim-kiriman, aku rekamannya by the way di kamar sendiri. Aku bikin kayak di lemari, aku buka, aku gantungin selimut. Jadi aku take sendiri vokalnya. Seru sih. Jadi kayak nge-press budget juga, tapi kayak aku bisa semau aku kan nge-take vokalnya.
0: Iya, karena kalau sekarang kan bisa dibilang mau record dimanapun jadi ya sebenarnya ya.
1: Benar, udah gampang banget sih untuk musisi untuk upload lagu sendiri sekarang.
0: Alright, berarti kurang lebih sebulanan ya berarti kalau di total
1: iya,
0: ya.
1: Iya, sebulan.
0: Alright, dari waktu apa namanya lagu ini kan pasti liriknya dulu pasti jadi nih, benar-benar liriknya jadi nih. Sampai ke sekarang, berapa banyak nih yang berubah-berubah nih?
1: Jujur. Ada beberapa part yang dipotong untuk waktu sih, efisien waktu kan. Jadi ada misalnya verse-nya kepanjangan dipotong, sampai ada yang bagian apa namanya pre-chorus-nya belum dapat liriknya, tapi nggak apa-apa lah, gas dulu aja rekaman nanti di revisi gitu. Jadi sering bolak-balik revisi, terus akhirnya jadilah salah tingkah ini final version-nya.
0: Alright, jadi akhirnya ya setelah dirombak, karena tadi aslinya panjang banget ya berarti nih ya si lagu ya sebenarnya.
1: Lumayan, ada beberapa yang dipotong.
0: Oke, dan akhirnya jadilah seperti yang sekarang mungkin teman Pro 2 bisa dengerin ya dimanapun itu, di YouTube-nya bahkan udah ada official music videonya juga udah ada ya men ya?
1: Iya, udah ada.
0: Alright, waktu lagu ini beneran jadi, how's your feeling?
1: Seneng banget sih, karena ini salah satu lagu yang aku semangat banget untuk promosi ya, karena aku sebelum-sebelumnya kan lagunya lebih ke folk pop gitu ya, yang kayak Teduh, Titip Rindu. Dan ini jadi sesuatu yang fresh juga, karena lagu upbeat Indo tuh aku belum banyak punya ya. Dan senang banget pas nulis lagu Salah Tingkah dan ih asik nih, kalau dipromosiin terus kayaknya bakal banyak orang yang suka gitu sih Kak.
0: Alright, nah ini kan tadi nyambung sama yang sempat kamu jelasin, kalau ini kan sebenarnya kalau kita dengerin lagu-lagunya Farel yang sebelumnya, itu kan dia kan emang bener sih lebih yang folk, lebih yang slowly. Ini kan lebih pop R&B. Kenapa akhirnya milih untuk, nih kayaknya, besides karena ini emang moodnya emang jatuh cinta ya sebenarnya ya. Apa yang akhirnya bikin, nih kayaknya bikin pop R&B deh nih kayaknya.
1: Oke, jadi sebenarnya aku sebelumnya tuh udah ikut namanya Mastercard Artist Accelerator. Jadi dia tuh scouted gitu dari Mastercard-nya sendiri, dan di situ tuh ada jurinya Kak, namanya Kak Randy Pandugo kalau Kakak tahu.
0: Iya, tahu dong.
1: Iya, harus dong tahu. Nah, dia tuh sempat komentar lah di setiap show-nya. Jadi kita di Mastercard itu kita showcase setiap lagu yang kita nyanyiin, dan aku tuh bawain Salah Tingkah waktu itu. Unreleased gitu ceritanya. Dan juri-juri tuh bilang kalau aku ternyata lebih cocok di lagu-lagu yang kayak pop R&B gitu. Jadi aku mau nyoba untuk rilis something new lah dari Farel.
0: Alright, dan ini akhirnya jadi mood yang baru juga ya dibandingin sama karya-karya sebelumnya ya. Shout out buat Randy Pandugo, seorang, kalau aku bisa bilangnya adalah penyanyi dan juga produser yang aku suka banget. Soalnya touch-nya emang segokil itu, dan bener nih, sense-nya bener nih, karena kalau didengerin mantep banget nih, playful banget kalau didengerin nih.
1: Thank you.
0: Apalagi, apalagi kalau misalnya kalau buat cowok-cowok yang sama nih, case-nya sama kita berdua. Naksir tapi ya tahu nih orangnya belum kesini-sini, tapi gak udah, kayak worth it nih orang nih pokoknya. Waktu lagu ini jadi, siapa yang dikasih denger pertama kali?
1: kasih denger pertama kali. Biasanya sih aku kalau denger-denger misalnya mixing baru tuh aku putar di mobil kak biasanya. Mobil tuh biasanya bareng papa, mama, kakak. Mereka sih yang selalu ngasih masukan lah ke aku.
0: Alright, masukannya apa nih buat si salah tingkah ini?
1: Awalnya jujur agak mereka kurang terlalu serak sih. Karena emang lumayan beda ya sama lagu-lagu sebelumnya. Jadi kayak masih butuh adjusting, tapi aku selalu convince kayak enggak ini pasti enak kok, harus dengerin dulu. Terus lama-lama akhirnya suka, dan mereka suka banget tuh pas aku bawain live. Itu baru mereka berasa, oh ini lagu ikan kemarin, oh beda ya ternyata. Enakan live katanya.
0: Hai, jadi emang ya mungkin karena terbiasa dengan ini, something-nya jadi benar-benar berubah akhirnya ya.
1: Iya.
0: Mungkin adjustment dulu, tapi mungkin buat orang-orang yang baru dengerin Farel, mungkin yang ngiranya adalah Farel udah cukup lancar membawakan pop R&B. Udah kayak udah biasa gitu, padahal sebenarnya ini adalah switching yang beda banget. Jadi kalau misalnya mungkin sempat dengerin entah itu di streaming platform atau mungkin di YouTube juga, ini beda banget sih sebenarnya ya. Dan kita berdoa semoga orang yang dituju Farel ini juga dengerin lagu ini ya.
1: Amin.
0: Keterlaluan gak dengerin lu, dibikinin lagu kan ya. Alright, Rel, kita dulu sebentar, kita lanjut lagi abis ini ya.
1: Oke.
0: Alright, so teman produk keep on stay tune, kita lanjut lagi di Music Live Chat Weekend.
2: Stay tune on Produk FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Mas, maaf ngerokoknya di sana aja, Mas. Di sini kan kawasan tanpa rokok.
5: Kata siapa?
4: Kata tulisan di samping Masnya. Tuh, gede kan tulisannya? Kata undang-undang juga, Mas. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Ada 7 tempat loh yang masuk kategori kawasan tanpa rokok. Nih ya, mulai fasilitas pelayanan kesehatan, sekolah, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, sama tempat umum. Kayak stasiun, terminal, bandara, pasar. Pokoknya semua deh yang masuk tempat umum, Mas.
5: Masa iya?
6: Selamat siang, Mas. Maaf, kalau mau merokok, silakan bisa di ruang khusus di sebelah sana.
4: Tuh kan, ngeyel sih dibilangin. Disemprit satpam deh.

0: Sama produk kita lanjut lagi di Music Live Chat Weekend. Dan kita masih ngobrol barengan sama Farel Nugroho.
1: Halo teman-teman produk.
0: Alright, Farel ini yang baru aja ngerilis single, judulnya adalah Salah Tingkah. Cocok buat kamu yang naksir orang, tapi gak tahu nih orangnya kok gak ke kamu-kamu juga. Sabar ya pokoknya ya. Semoga segera deh. Farel juga semoga segera deh.
1: Semoga kakak juga ya.
0: Amin banget deh pokoknya deh. Tapi kan ini malam minggu nih. Biasanya Farel itu kalau malam minggu, misal, karena kalau malam minggu itu adalah hari sibuknya musisi ya biasanya ya. Nah kalau lepas dari bermusik, biasanya ngapain aja bro?
1: Aku tuh kalau misalnya, aku kan kuliah di Bandung ya, biasanya main-main aja sih kak sama temen.
0: Oh, di Bandung aja berarti ya?
1: Iya, di sekitar Dago-Dago disitulah aku mainnya.
0: Nah, nongkrong ya nih ceritanya ya?
1: Iya dong, kalau sendirian di kos kayak sedih banget ya.
0: Malam juga sih, benar-benar. Nongkrongnya biasanya di mana nih? Mungkin ada rekomen gini buat tahun perdua yang pengen ke Bandung itu nongkrong di mana gitu enaknya nih?
1: Jujur banyak banget sih, tapi biasanya aku suka hunting-hunting makanan-makanan baru yang di Bandung kan sering banget buka kafe baru ya, apalagi dessert-dessert. Seru banget sih.
0: Alright, satu nih, boleh kasih tahu nggak?
1: Kalau makanan tuh aku ada comfort food aku namanya Ton Kedai, itu enak banget, dia kayak semacam ramen, cuma dia pakai nasi kak, jadi kenyang nasi, kuahnya kuah ramen, terus ada kayak slice-slice beef, pokoknya enak banget ya, harus dicoba sih, nggak bisa di-describe.
0: Nasi pakai kuah ramen?
1: Iya, jadi kayak kuah, gimana nyemek, comfort food kalau lagi hujan itu enak banget sih.
0: Aduh, rasanya kayaknya enak tuh kalau kuah ramen kan emang gurih gitu ya rasanya ya.
1: Iya, benar-benar.
0: Dicampurin nasi. Kearifan lokal sekali ya. Ramen pakai apa namanya pakai nasi gitu. Tapi tadi waktu kamu bilang gitu kira, ramen pakai nasi. Udah karbo tambah karbo lagi apa enggak?
1: Enggak.
0: Oke. Kayak ini sih kalau ngebayangin ini malah jadi kayak ini nasi rebus gitu loh.
1: Nasi rebus, aku baru-baru dengar nasi rebus.
0: Makanya jadi kayak gitu kan, kesan kayak nasi rebus nih jangan-jangan kayak begini bentukannya nih. Alright, tapi kita balik lagi ke musik, karena ini kan switching nih ke pop R&B. Tapi sebenarnya kalau Farel itu di-describe mainnya di apa, main di genre apa, dan juga referensinya siapa sih kalau main? Kalau bermusik referensinya siapa nih?
1: Benarnya aku tuh jatuhnya pop folk ya kak.
0: Yeah.
1: Yang iya agak medium ballad gitu. Terus kalau dengerin tuh aku memang dari dulu suka banget Shawn Mendes sebenarnya.
0: Alright, terus
1: Shawn Mendes. Terus sekarang lagi dengerin musisi Australia namanya Clinton Kane.
0: Oke, Clinton Kane.
1: Iya.
0: Oke, kasih satu lagu dong yang kayaknya harus banget didengerin sama teman pro 2.
1: Aku suka banget apa judulnya I Guess I'm in Love.
0: Oke, I Guess I'm in Love Clinton Kane. Yeah, oke. Okay. Kenapa nih lagu ini nih? Kenapa lagu ini nih?
1: Aku suka banget karakternya si Clinton Kane sih. Jadi dia punya suara tuh menurut aku unik ya. Dan dia juga genrenya folk by the way kak.
0: Oke.
1: Okay. Terus pas jadi aku dengerin. Iya pas aku dengerin lagu ini dan suaranya. Dan buset menurut aku wajib banget didengerin.
0: Oke. Okay. Abis ini aku cari siapa tahu pas nih moodnya buat malam ini nih.
1: Boleh banget.
0: Siapa tahu nih, karena folk juga ya hitungannya ya. Kita balik lagi ke Salah Tingkah juga nih, salah satu yang... Ini kayaknya moodnya sama-sama juga ya, kalau dibilang kayaknya ceritanya jatuh cinta juga ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Itu yang seru dari ngegarap Salah Tingkah ini, men. Yang paling seru, entah itu dari recordingnya ataupun juga dari music videonya nih.
1: Aku sebenarnya banyak banget sih, cuma kalau dari segi recording aku tuh suka banget take backing vokalnya. Jujur karena ini moodnya happy dan playful, jadi kayak backing vokalnya tuh bisa macam-macam ya variasinya. Aku suka banget di bagian akhir, nanti kalau kakak dengerin lagunya, aku lumayan banyak main backing vokal di situ. Dah itu seru banget ngelayer-ngelayering vokalnya.
0: Oke. Karena layernya juga cukup banyak juga hitungannya. Kalau pilihannya kan juga banyak ya kalau lagunya lebih playful ya.
1: Iya, jadi bisa komping-komping lah dipotong-potong mana yang paling suka. Terus kalau dari MV, sebenarnya MV itu seru banget karena aku yang ngedirect semuanya sendiri. Jadi aku cari fotografer, videografer sendiri, wardrobe sendiri. Dan kebetulan karena aku di seni rupa desain, jadi semua teman-teman kan kreatif ya, anak kreatif. Jadi source-nya dari situ, jadi teman aku sendiri yang nge-take videonya, aku cari teman yang jurusan fashion untuk bantuin bajunya.
0: Keren sih. Ya, memberdayakan teman-teman sendiri juga. Bener. Ya istilahnya ya.
1: Dan mereka kan juga butuh portofolio ya. Jadi kayak kita kerjasama bareng lah, sama-sama.
0: Eh, tapi keren loh ini si MV-nya loh. Kalau teman Pro 2 lihat abis ini ya, karena kalau sekarang mungkin dengerin lagunya aja, tapi kalau nanti liatin MV-nya, minimalis banget ya sebenarnya, tapi tetap apa ya? Kalau dilihatnya tetap estetiknya dapat, ini juga tetap dapat ya.
1: Dan itu fun fact pertama kali dia direct musik video, Kak.
0: Eh, serius?
1: Serius, namanya Revia.
0: Alright, shout out buat yang ngedirect MV-nya pertama kali, tapi kece juga nih hasilnya nih.
1: Kece banget, jujur.
0: Oh, tapi konsepnya dari kamu juga atau gimana?
1: Kita brainstorm bareng waktu itu di rumahnya Revia. Kita ngobrolin bareng, kira-kira modelnya siapa, dan itu modelnya teman aku sendiri juga.
0: Temen-temennya dia juga kan?
1: Betul. Teman-teman semua lah.
0: Jadi akhirnya ya memberdayakan teman-teman sendiri untuk ikut bantu ya, sekalian lah ya mumpung bisa dapat portofolio juga ya.
1: Benar. Seru.
0: Alright. Nah, part yang paling kamu suka dari si Salah Tingkah ini apa nih?
1: Part ya?
0: Part yang paling kamu suka. Nyanyiin boleh deh.
1: Oke. Dari ini sih tadi yang bagian verse 2 sih, itu lumayan beda kan dia. Jadi bagi

0: itu enak banget sih aku.
1: Clapnya emang enak sih beneran sih. Tapi sebenarnya kalau di lagu ini kan ceritanya adalah seorang yang emang dia suka nih sama orang, dia naksir sama orang, tapi ya belum, kayaknya susah banget didapetin. Tapi lo udah mungkin apa ya, personal sih sebenarnya, tapi sedekat apa sih lo sama orang ini? Maksudnya apakah dia tahu keberadaan lo kah atau gimana gitu?
0: Tahu, dia teman aku.
1: Tapi
0: nggak boleh, kayak aku nggak mau terlalu ini deh, takut.
1: Ya jangan juga. Jangan juga. Ya istilahnya masih di sedekat-dekat itu juga ya.
0: Sekitar aku lah, sekitar. Ada
1: masih di sekitaran ya.
0: Iya,
1: tapi kalau menurut kamu sebenarnya buat cowok better untuk mengagumi seseorang dari jauh kah? Atau mending deket-deketin aja? Atau ya coba mending straight to the point ngomong deh.
0: Serba salah sih kak. Sebenarnya takut merusak pertemanan tapi gak bisa bohong juga kan?
1: Iya sih.
0: Jadi
1: iya
0: serba sih.
1: Gimana kamu, ya? Better gimana nih kalau menurut kamu?
0: Menurut aku kayaknya mengagumi dari jauh gak apa-apa deh daripada hancur.
1: Tapi kalau kamu bisa, apa ya, mungkin ini juga relate sama orang-orang sih. Seberapa hal yang bikin kita yakin kalau dia tuh worth it gitu buat diperjuangin, buat kamu orang itu worth it. Apa yang, mungkin kalau dari POV cowok nih, apa yang kamu lihat gitu?
0: Kalau aku dari personality sebenarnya tuh gak semua orang kan cocok ya. Dan menurut aku dia tuh yang paling satu vision lah sama aku. Jadi kayak senang banget pas udah naksir visualnya. Terus karakternya juga cocok banget. Cuma ya itulah karena awalnya dari teman jadi agak PR ya.
1: Iya juga sih. Tapi what comes first kalau menurut kamu? Visuality or personality?
0: Kalau nggak bohong ya pasti aku naksir dari visual dulu sih. Yeah. Karena kan kita nggak bisa kenal sebelum melihat dulu ya. Iya jadi pasti dari visual dulu sih. Terus baru personality kalau aku.
1: Alright, visual group. Tapi ya emang personality it stays longer ya. Jadi
0: iya benar.
1: Ini lebih, karena aku tuh kemarin sempat nemu di mana gitu, entah itu lewat di FYP Riosku atau di TikTok aku ya. Jadi ya percuma kalau misalnya visualitynya comes first tapi personalitynya yang nggak ada gitu, or
0: betul,
1: mungkin secara ngomongnya nggak ada, kosong gitu kan, kayaknya agak PR juga ya sebenarnya.
0: Benar.
1: Itu dia, makanya emang cowok itu seselektif itu teman pro 2 ya. Jadi kalau buat kamu yang cewek-cewek ngerasa kalau gimana sih, mungkin ada yang harus kamu tingkatin lagi, itu penting banget sih sebenarnya sih. Cowok cewek perlu juga sih menurut aku ya. Malam minggu nih lumayan nih, jadi biar gak pada galau.
0: Malam minggu.
1: Iya bener sih. Apa ya, what's interesting part lainnya dari ngerjain lagu ini? Apa yang bikin kamu cukup happy ngerjain lagu ini, Rel?
0: Apalagi ya, tadi MV udah, recording yes, udah, mungkin ini kali ya, promotingnya kali ya. Karena biasanya kalau lagu-lagu sebelumnya kan galau ya, maksudnya moodnya slow, jadi promosinya juga pasti kan yang kayak sedih-sedih. Nah kalau ini tuh bisa sambil lip-sync nyanyi, terus aku bisa send ke teman-teman juga yang lebih, banyak kan TikTok yang lip-sync video gitu ya kak.
1: Iya.
0: Jadi lebih bisa masuk ke teman-teman sih, aku rasanya lagu ini.
1: Alright. Nah, ini kan juga mungkin ada beberapa teman kamu juga yang didengerin lagu ini dulu ya, sebelum rilis ya?
0: Iya, benar-benar.
1: Responnya mereka gimana tuh waktu itu?
0: Jujur, banyak yang bilang kayak, wah ini suka banget sih sama lagu yang Salah Tingkah ini karena beda kan. Terus mereka, iya katanya sering-sering lah bikin lagu yang upbeat gini, katanya lebih asik. Jangan galau-galau terus.
1: Alright. Apakah nantinya Farel akan coba lebih banyak yang upbeat teman kru 2?
0: Ada loh pasti kak nanti.
1: Oke, abis ini deh ya. Siapa tahu kespil dikit-dikit sama Farel abis ini ya. Oke, Rel kita break sebentar. Aku punya challenge buat kamu abis ini, Rel.
0: Oke, siap.
1: Oke, so teman kru 2 kita masih lanjut lagi ngobrol bareng sama Farel Nugroho tentunya di Music Live Chat Weekend.
2: This is Music Live Chat Weekend.
1: Back again on Music Live Chat teman Pro 2 yang dengerin di Semarang, di Jogja, di Solo, di Palu, dan dimanapun itu sekarang lagi dengerin suara aku. Dan kita masih lanjut ngobrol di malam ini barengan sama Farel Nugroho.
0: Halo teman-teman Pro 2.
1: Alright, yang tentunya kita doakan semoga ceweknya notice ini ya.
0: Aduh amin.
1: berharap banget nih makanya emang amin, semoga deh, mudah-mudahan ya. Rel, tadi aku bilang nih sebelum kita beres di segmen sebelumnya kalau aku punya challenge buat kamu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ini namanya adalah random question. So random aku question. Punya sekitar 16 pertanyaan tapi nggak semuanya ditanyain. Nanti kamu akan pilih beberapa dari yang ada. Nanti kamu harus jawab dengan jujur ya.
0: Oke. Okay.
1: Alright, so dari nomor 1 sampai 16, silahkan pilih the first one.
0: Aku pilih 7 deh, 7.
1: Nomor 7, oke. Okay. Yeah. Tenang aja, tidak ada pertanyaan menggigit ya.
0: Deg-degan nih okay. Jadinya.
1: Nomor 7, Farel Nugroho. Kalau misalnya kamu tidak pernah bersentuhan dengan dunia musik, gak pernah jadi kebayang jadi musisi, kira-kira kamu akan jadi apaan dan kenapa? Kasih tahu.
0: Gampang sih kalau ini. Aku karena kuliah di desain produk juga. Sebenarnya aku suka banget desainnya, Kak. Dan banyak banget aspek yang bisa dikembangin dari desain produk itu sendiri. Jadi kayak kalau enggak jadi musisi, aku pasti akan ke arah desain produk sih. Aku suka banget desain kayak furniture atau something yang dipakai kayak jam tangan, kacamata, apapun. Seru banget sih sebenarnya desain produk itu.
1: Karena iba ya, bikin something yang kira-kira buat orang itu bisa berguna dan iya. Bisa apa ya, bisa mungkin lebih ringkas lagi kali ya bikin.
0: Benar, function. Ya. Iya.
1: Tapi waktu itu akhirnya milih desain produk itu gara-gara apa sebenarnya? Kan kalau desain kan banyak nih cabang-cabangnya kan sebenarnya. Apalagi aksesori itu kan banyak tuh.
0: Benar.
1: Kenapa akhirnya milihnya si desain produk?
0: Karena dari SMA, dari SMA tuh aku udah ngincernya desain produk juga sih. Terus kenapa desain produknya? Karena nggak tahu ya. Karena bisa kemana-mana sih. Dia bisa ke transportasi, bisa ke wearable, bisa ke fashion juga kan. Jadi banyak banget. Dan seru banget karena sih. Karena desain produk tuh nggak cuma estetik tapi function juga kan.
1: Iya benar. Karena iya, ya seru. Gimana kita mau bikin barang seestetik apapun, tapi kalau sama orang kayaknya nggak bisa dipakai juga.
0: Iya.
1: Ya percuma juga ya.
0: Iya.
1: Nah, makanya kita butuh orang-orang kayak Farel ini nih untuk bisa ngedesain produk, teman pro 2. Next, Farel, nomor 1 sampai 16 kecuali nomor 7.
0: Oke, berapa ya? 10 deh, Kak.
1: Nomor 10. Oke, ini sebenarnya harusnya gampang juga sih ini. Ini pertanyaan gampang-gampang kok, yang susah-susah kok, tenang aja. Kalau misalnya harus milih ya, jadi seorang musisi yang kenal banget tapi kalau mau keluar rumah agak nggak bebas nih karena pasti kan kenotis sama orang.
0: Mm-hmm.
1: Atau yaudah deh biasa-biasa aja tapi kalau kemana-mana ya kayak aman, mau ke public places aman, nongkrong aman. Kalau kamu milihnya kayak gimana? Dan aku... kenapa?
0: Kayaknya aku pilih yang kedua deh, yang kayak nggak terlalu famous tapi masih bisa going somewhere tanpa terganggu gitu kali ya. Karena kenapa? Aku suka banget. Bosan nih di rumah ya, Kak. Maksudnya kalau nggak bisa kemana-mana kayaknya sedih banget.
1: Siapa tahu kan baru mau keluar kan tiba-tiba ada penggemar di depan gitu kan. Kayaknya ngetik juga ya.
0: Jujur. Apa Sasa yang namanya kalau di Korea.
1: Sasa ini bener-bener. Kayak mau kemana kok udah ada ini segala macam kemana gitu. Terus ada yang notice. Mungkin agak ini. Tapi kalau sebenarnya kalau idealnya adalah ya terkenal tapi masih bisa kemana-mana gitu ya.
0: Iya, itu kayaknya lebih paling make sense ya.
1: Oke, semua orang juga bikin seperti itu. Ya kan enak ya kalau di rumah terus kan ya ngapain juga gitu ya. Kecuali emang kuat aja di rumah mulu gitu.
0: Aduh gak kuat sih ya.
1: Enggak, kalau kamu tipikal yang apa berarti emang gak suka stay di rumah lama gitu berarti ya?
0: Iya biasanya ya kalau buat recharge energi ya 2-3 hari lah. Tapi gak bisa di rumah terus sih aku.
1: Jadi at least dalam seminggu itu harus tetap keluar gitu. Harus tetap socialize or
0: iya,
1: kemana
0: bener,
1: gitu ya.
0: Iya benar.
1: Alright. Oke, okay. 1 sampai 16 kecuali nomor 7 dan nomor 10.
0: Oke, okay, 4 deh, Kak.
1: 4. Oke. Okay. Kita nungguin ya. Scroll dulu bentar nih. Oke, okay. Nomor 4, Farel Nugroho. Hal paling receh apa yang bisa bikin mood kamu? Kalau misalnya lagi enggak oke nih terus jadi langsung bagus, jadi langsung oke lagi itu apaan dan kenapa?
0: Apa ya, biasanya kalau memperbaiki mood, aku suka main IG Reels tuh kadang suka random kan, Kak, dibanding TikTok.
1: Iya, bener-bener.
0: Iya, terus aku tuh suka banget kalau misalnya muncul-muncul yang kayak anjing-anjing konyol atau yang kayak gemesin tuh kayak langsung memperbaiki mood sih. Karena gemes banget ya sih ngeliat anjing-anjing yang kayak masih papis atau Iya, lucu.
1: Iya. Masih kecil-kecil gitu ya, masih imut-imut gitu ya.
0: Iya, jujur.
1: Belum gede gitu ya.
0: Belum. Kemarin tuh sempat lewat. Deh. Ini kayak ada kayak anjing terus ngomongin anak kucing. Itu lucu banget sih menurut aku.
1: Iya, lucu sih itu. Kebayangin lucu sih. Cuma itu enggak lewat di aku soalnya. Kalau yang paling random yang pernah lewat di reels kamu apa? Ada enggak yang paling... inget?
0: Biasanya video-video AI sih itu nyebelin sih. Yang kadang kayak, oh apaan nih tiba-tiba ada anjing dap, apa sih nari-nari Brazil.
1: Oh shit.

0: Amerika.
1: Oh, dia nge-review.
0: Review gitu. Jadi kayak apa namanya? Oh, di sini tuh dia ada makannya kayak gini terus dipanasin dulu, terus biskuitnya kayak gini yang biskuitnya keras banget gitu. Keterusan habis itu aku buka terus ngeliatin, oh, ternyata itu akun punyanya istrinya dia atau gimana, terus dia tuh numpang bikin konten di situ. Itu barengan sama istrinya dia yang review makanan gitu tuh.
2: Ada aja nih orang.
0: Begitu kan ya. Oke, the last one dari 1 sampai 16. Kecuali tadi nomor 4, 7 sama 10.
1: Oke, nomor 16 boleh deh Kak, terakhir.
0: Nomor 16, oke. Farel, kalau playlist kamu ini cuma boleh satu lagu aja selama seminggu, kecuali lagu sendiri. Ya, kecuali lagu sendiri. Itu lagu apa? Yang kayak ini kalau seminggu beraktivitas ngapain aja kamu bisa dengerin lagu ini terus gitu. Seminggu pol. Gitu.
1: Oke, aku tuh lagi suka banget. Ini artis Filipina setahu aku ya.
0: Oke.
1: Okay. Namanya Janine Berdin, kakak tau gak?
0: Tau.
1: Iya, ada lagu namanya What If I Miss You For The Rest Of My Life. Itu aku lagi suka banget, gak tau kenapa. Kayak itu deh, aku bakal milih itu.
0: Karena apa nih? Apa yang bikin suka?
1: Pertama, dia pop rock ya jatuhnya ya. Terus, aku suka banget waktu dia habis bridge, itu langsung beda kan moodnya. Nah, dari situ tuh kayak, wah, ini lagu yang fresh sih untuk di era sekarang. Aku baru denger ada artis pop rock baru lagi yang naik dan lagunya enak banget. Dan ini bisa di mana aja sih, kayak galau bisa, nge-gym bisa.
0: Kayak Janine Berdin.
1: What If I Miss You For The Rest Of My Life.
0: What If I Miss You For The Rest Of My Life. Panjang judulnya dan kena nih kayaknya maknanya nih.
1: Alright,
0: itu tadi random question buat Farel Dugroho. Ternyata masih aman-aman kalau nih ya. Kita gak ada
1: aman, pertanyaan untungnya aman ya.
0: Karena pertanyaan berbahayanya sudah tadi ya. Udah tadi pas ngebahas si lagu ini. Karena emang temanya ya itu emang agak
1: ya itu,
0: berbahaya ya. Tapi sebenarnya dari lagu ini Rel sebenarnya, yang pengen kamu sampaikan buat orang-orang yang dengerin lagu ini tuh apa sih sebenarnya? Yang pengen kamu suarakan dari kamu untuk orang-orang tuh sebenarnya apa sih dari lagu ini?
1: Sebenarnya kalau lagu ini lebih kayak curhat aja sih Kak. Jadi kayak semoga banyak orang yang relate aja sih. Tapi kalau spesifik pesan gak ada. Lebih kayak aku pengen nyampein perasaan aku, deg-degannya, groginya, naksir sama orang tuh ya di lagu ini gitu.
0: Alright, jadi emang ini adalah curhatannya Farel ya,
1: iya,
0: yang dibawakan dalam genre yang berbeda ya, dan tentunya ini mungkin relate sama semua orang nih, makanya bisa aku bisa bilang bahwa ini buat siapapun itu sebenarnya cukup relate gitu. Kalau menurut kamu, kapan dan di mana seseorang harus mendengarkan lagu ini? Moodnya tuh kira-kira lebih akan lebih kena tuh kalau pas lagi ngapain?
1: Menurut aku pas lagi naksir-naksirnya gak sih Kak? Kayak misalnya lagi mau beliin bunga apa-apa, kayaknya sambil dengerin lagu ini euforianya makin berasa sih jatuh cintanya menurut aku.
0: Aduh, tahu gitu bener dari tadi aku dengerin. Aduh, semoga dipermudah jalannya untuk bukan cuma Farel, bukan cuma aku, tapi juga teman berdua yang mungkin lagi naksir sama orang. Tapi mungkin gak berani buat ngomong, gak berani buat bilang entah alasannya apa ya. Semoga deh ya, malam minggu berikutnya udah ada yang nemenin.
1: Aduh, amin.
0: Alright, Rel, kasih tahu buat teman berdua yang lagi dengerin sekarang di Semarang, di Jogja, di Solo, di Purwokerto, dimanapun itu yang sekali lagi dengerin, gimana caranya bisa dengerin lagu kamu, terus kalau mau kepo-kepoin soal kamu bisa kemana men, kasih tahu.
1: Oke, halo teman-teman Pro2 semua, jangan lupa dengerin lagu-lagu aku di berbagai macam digital platform kayak Spotify, YouTube Music, Apple Music, dan berbagai macam platform lainnya. Terus kalau kepo sama aku, bisa cari di Instagram atau TikTok, Farel Nugroho, gitu teman-teman Pro2.
0: Langsung aja ke Instagramnya Farel Nugroho, dan kalau mau dengerin lagunya ini bisa di digital streaming platform ada, ataupun juga bisa tag MV-nya di YouTube, dan juga bisa request di Pro 2 FM di kota kamu. Rel, ini kan bagian dari extended play-nya kamu, rilisnya masih tahun depan, tapi boleh ceritain tipis-tipis gak nih, ini bakal kayak gimana ceritanya?
1: Kalau cerita sebenarnya aku pengen bawain emotion of a human sih Kak, jadi kayak jatuh cintanya ada, terus nervous galaunya ada, terus melepaskannya juga ada. Dari rasa-rasa itu aku jadiin satu EP gitu sih.
0: Alright, ini berapa lagu nantinya? Karena kan ini single ketiga ya dari EP-nya.
1: Iya, ada
0: berapa
1: lima
0: lagu, terus
1: ada lima lagu EP aku nanti di tengah tahun depan.
0: Tengah tahun depan, berarti ini masih akan ada yang

0: rilis dulu sebelum masuk ke EP-nya berarti ya.
1: Benar, benar.
0: Alright, berapa persen ini persiapannya udah seberapa banyak, bro?
1: Kalau EP baru setengah sih, Kak. 50% lah.
0: Oke, okay, oke. Okay. Apakah Farel Nugroho akan lebih banyak main di genre yang seperti ini kah? Atau kayaknya aku masih pengen explore lagi deh yang lain-lainnya?
1: Jujur, jujur akan ketemu di dua genre ini sih. Either R&B or folk.
0: Oke, okay. R&B or folk akan mainnya di sini. Tapi untuk yang ini akan lebih banyak yang mana nih?
1: Seimbang sih, Kak.
0: Balance ya, oke. Okay, kita tungguin aja EP-nya di tahun depan, di pertengahan tahun depan berarti ya?
1: Iya, benar banget.
0: Oke, okay, ini lumayan banyak nih bocorannya nih berarti nih. Lumayan banyak banget ya. Oke, okay, Farel, thank you banget. Ya, malam ini udah ngobrol barengan sama aku dan juga teman Pro 2 ya. Yang malam ini juga pastinya akan dengerin lagu kamu, si Salah Tingkah ini.
1: Salah Tingkah.
0: Dan benar-benar lancar lah buat karirnya, sukses terus. EP-nya juga lancar nanti ke depannya.
1: Amin.
0: Kita ketemu next time, kita bisa ngobrol yang lainnya lagi dengan karya-karya yang baru dan mudah-mudahan orangnya nyadar ya. kayaknya godain orang lagi jatuh cinta tuh seneng gitu rasanya.
1: Nyebelin ya.
0: Rasanya tuh satisfying gitu. Itu kata temen aku tuh waktu aku cerita sama dia tuh, dia bilang kayak gitu, kayaknya apa ngeliatin orang lagi jatuh cinta tuh kayaknya menyenangkan ya. Pala kau itu. yang di sini deg-degan orangnya respon apa enggak, kalian dengernya ya senang-senang aja.
1: Gemes sih mas,
0: gemes gitu ya. Rel, thank you banget sekali lagi, kita ketemu
1: thank
0: next time
1: juga,
0: ya Rel.
1: Mari, siap.
0: Alright. Dan teman Pro 2, thank you banget yang udah dengerin keseruannya aku dan Farel di malam ini ngobrol-ngobrol. Dan juga saya thanks juga buat teman Pro 2 yang dengerin di 95,3 FM Pro 2 Semarang, 102,5 FM Pro 2 Yogyakarta, 105,5 FM Pro 2 Surakarta, 99 FM Pro 2 Purwokerto, dan juga di aplikasi RRI Digital dan rri.co.id. Kira-kira next bakal ngobrol sama musisi kece mana lagi? Pokoknya pantengin terus aja deh Music Lancet Weekend setiap malam minggu. So, sekarang balik lagi ke penyiar kece di kota kamu. Selamat lanjutin malam minggunya. Have a good night ya teman Pro 2. Paris Mangisa pamit. Thanks for listening and peace out. Bye.

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Selamat malam semuanya, warga Jogja. Teman Pro 2, gimana kabarnya? Malam hari ini kayaknya ada yang udah siap-siap aja buat istirahat. Ada yang siap-siap udah mau jalan lagi nih kayaknya. Melaku-melaku nih Jogja, gimana teman Pro 2? Jadi kayak nama acara kita. Melaku nih Jogja jam 9 pagi loh, besok jangan sampai kamu lewatin ya. Baru juga buka siaran dan promo aja, Dis, gak apa-apa dong. In this economy ya, apapun kalau bisa dipromoin, promoin deh. Siapa tahu nanti ujung-ujungnya dapet cuan ya kan. Halo yang tadi sempat komen-komen di 0811-251-1025 teman Pro 2. Ya kalau emang ternyata udah lumayan lapar jam segini, emang udah waktunya buat makan malam sih gitu kan ya. Coba kalau emang mau explore, mumpung pas lagi waktunya juga sempet gitu kan, pas lagi weekend, kayaknya sekali-sekali mah boleh lah ya gitu. Karena kan sebenarnya untuk menikmati suasana di luar tuh gak melulu kemudian harus keluar uang banyak sih, walaupun tetap ya keluar buat bensin. Tetap bisa nyari yang sederhana-sederhana aja lah gitu kan ya, yang harganya terjangkau misalnya gitu. Yang penting tuh kamu bisa nikmatin suasana yang beda aja, karena kadang-kadang juga di rumah melulu atau mungkin di kos melulu pun cuma kampus kos kampus kos gitu, bosen gak ya? Kalau aku sih memang bosen pada akhirnya, kali butuh suasana yang agak beda aja gitu, cari nuansa berbeda di luar gitu kan ya. Makan-makanan yang masih terjangkau sama budget kamu. Sambil nikmatin suasananya gitu kan ya. Sama orang-orang yang nyenengin juga. Karena kalau cuma sekedar ngikutin gaya atau ngikutin gengsi segala macam, kayaknya sih aduh zaman kayak gini ya gitu ya. Gengsi kan gak bikin kenyang ya. Sambil nemenin kamu yang lagi ngapain apapun hari ini, teman Pro 2, Adis nanti bakal ngajakin kamu buat ikutan ngobrol nih di Community Talks hari ini barengan sama Sri Pitara. Seperti biasanya nanti jam 8.30 malam ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Kalau di Italia punya pizza, Indonesia punya cepa. Makanan khas dari Mandar, Sulawesi Barat yang mirip banget sama pizza. Bedanya cepa terbuat dari singkong yang diparut, kemudian dibentuk menjadi lingkaran pipih. Cepa menjadi makanan pokok masyarakat setempat sejak ratusan tahun yang lalu. Bahkan masyarakat Sulawesi Barat percaya bahwa keberadaan cepa sudah ada lebih dulu dibandingkan nasi. Nelayan suku Mandar bisa mengkonsumsi cepa sebagai bahan logistik saat melaut, karena cepa dapat disajikan dengan cepat dan praktis.
2: Ini Indonesia.

Teman Produa, masih Adis yang menemani kamu semuanya. Kayaknya kalau udah lebih dari setengah hari gitu, memang tenaganya udah mulai turun ya, kekuras, baterainya udah mulai menipis gitu kan. Tapi kalau udah istirahat sih biasanya kan di recharge ulang tuh ya. Harusnya udah lumayan agak enak nih, udah punya tenaga lagi. Kalau emang ternyata hari ini banyak banget rencana-rencana yang tadi sempat ke pending karena mungkin ya tadi capek lah atau panas lah siang ya kan. Kali kalau udah jam segini lumayan kamu punya tenaga lebih lah gitu ya untuk bisa menjalani apa yang tadi sempat kamu tunda, teman Pro 2 ya. Tapi kalau memang lebih pengen istirahat aja juga kayaknya sah-sah aja juga. Ini kan namanya weekend ya, gak semua orang pengen jalan-jalan, teman Pro 2. Aku aja tuh kalau weekend sebenarnya pengennya rebahan doang. Tim rebahan sama tim jalan-jalan emang gak bisa ketemu sih. Beda soalnya kutubnya. Hai, yang tadi sempat nanya hari ini mau ngobrolin apa Dis, malam-malam dijaga malam. Nah kan, penasaran ya, hari ini kita bakal ngobrolin tentang nasibmu ditentukan oleh kualitas peran terbaikmu barengan sama Mas Tripitara, teman Pro 2. Jadi nanti aku bakal invite kamu untuk juga gabung di 0811-251-1025 ya. Kita bakal ngobrolin seputaran topik itu. Ada yang mau ditanyain mungkin? Atau ada yang mau dicurhatin? Boleh banget, nanti gabung aja di Community Talks Jaga Malam. Jangan kelam malam-malam ya.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jadi gimana nih kalau misalnya malam hari ini kamu lagi santai tapi juga lagi gak kepengen sendirian aja gitu ya. Karena kalau sepi tuh kamu gak suka aja gitu, kok krik-krik banget ya, cuma kedengeran suara jangkrik doang. Ya gabunglah sama Pro 2 Jogja sini, rame lah pokoknya kita hari ini ya. Kalau kamu pengen ikutan ngobrol, boleh aku tungguin di 0811-251-1025. Ya hari ini kita bakal ngomongin seputaran nasibmu ditentukan oleh kualitas peran terbaikmu, barengan sama Dr. Tri Pitara MSSI MKES MCE ya, dosen pendidikan dokter Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, teman Pro 2. Sesuai topik, kalau kamu mau ikutan bisa langsung sekali lagi Adis spill nomornya Pro 2 di 0811-251-1025 ya. Karena memang kayaknya kalau jam-jam segini harusnya sih udah lumayan pada santai ya. Langsungan aja nih kita terhubung bersama Mas Tri Pitara, teman Pro 2. Assalamualaikum Mas Tri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Adis, teman Pro 2.
0: Iya, bagaimana kabarnya Mas Tri? Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat,
0: iya,
1: Mbak Adis.
0: Sehat nih Mas Tri nih, sehat semangat ya malam hari ini.
1: Amin, luar biasa.
0: Luar biasa, ya walaupun ini saya nggak kelihatan di kamera ya Mas ya. Saya coba untuk terhubung dengan kamera tapi sebenarnya belum bisa. Gak apa-apa ya Mas ya?
1: Ya, gak apa-apa Mbak.
0: Baik, topik hari ini nasibmu ditentukan oleh kualitas peran terbaikmu gitu Mas. Banyak orang yang belakangan, terutama di media sosial ya, suka adu suka adu nasib gitu, dan nasibnya bukan nasib baik yang diadu ternyata Mas Tri. Jadi kayak adu nasib, kayak aduh ternyata apa namanya, kenapa ya gini banget, kenapa ya begitu banget gitu. Ternyata kalau tadi dari judulnya sih nasib bisa ditentukan juga sama kualitas peran terbaik kita ternyata ya.
1: Iya betul.
0: Bagaimana ceritanya itu Mas Tri?
1: Iya betul Adis. Sebetulnya begini, teman berdua, Mbak Adis. Nasib itu adalah suatu keadaan, ya. Nasib itu sendiri sebetulnya keadaan. Nah, keadaan apa yang terjadi pada kita yang posisinya akibat dari apa yang kita pernah lakukan dan selalu kita melakukan sesuatu. Ini kalau kita bicara satu nasib nanti dikaitkan dengan takdir, nanti beda lagi ya. Karena itu nanti ketika bicara takdir nanti akan lebih spesifik ya. Nah sekarang gini, karena kalau dikaitkan semua itu adalah takdir, iya 100% itu takdir. Cuma sebagian kecil dari takdir yang mutlak, yang namanya mubram itu ada namanya takdir yang disebut dengan takdir mu'alak. Takdir yang di situ diambilkan dari yang 100% tadi, 10%-nya adalah apa yang Tuhan takdirkan untuk manusia khusus diberikan, namanya free will. Free will itu kebebasan untuk manusia memilih sikap dan memilih tindakan. Nah, itu kan yang di luar makhluk namanya manusia nggak ada itu. Siapa? Karena manusia diberi otak yang punya kemampuan untuk berpikir. Hewan tidak punya, karena hewan diberi otak tapi otaknya nggak bisa untuk mikir. Dan berpikir itulah yang kemudian manusia bisa menganalisis, manusia bisa melakukan suatu kreativitas, inovasi, dan sebagainya. Itu namanya otak. Nah, di dalam hal ini, apa-apa yang menjadikan sebuah pilihan itu semua dibuka lebar oleh Tuhan kepada kita untuk memilih. Dan semua dibolehkan. Dibolehkan itu artinya kita mau berbuat jahat, silakan. Mau berbuat yang baik silahkan, cuma semuanya ada konsekuensi. Nah itu masalahnya. Nah sekarang gini Mbak Adis, teman berdua, segala hal yang dinamakan sebuah tindakan kita itulah yang nanti akan menjadikan sebuah kebiasaan. Kebiasaan ini akan melahirkan apa yang dinamakan karakter. Nah orang menyebut karakter kalau dalam bahasa Jawa namanya watak. Nah, ini ada suatu mitos nih. Mitosnya begini. Kalau ada orang batuk, itu bisa disembuhkan. Tapi kalau namanya watak, itu nggak bisa disembuhkan. Nah, ini suatu suatu apa statement yang saya sebut itu mitos.
0: Je.
1: Kenapa sebabnya? Karena itu namanya watak bisa diubah. Watak itu saking sulitnya diubah, maka orang menyebut nggak bisa sembuh, kan itu dia katakan. Nah, kalau watuk bisa, batuk itu. Nah, sekarang begini. Watak itu kan namanya karakter. Karakter itu suatu proses pembentukan jadi karakter, itu prosesnya dimulai dari kebiasaan. Kebiasaan itu dimulai dari mana? Satu tindakan yang diulang. Nah, tindakan itu dari mana? Hasil pikiran. Orang punya pikiran, pikirannya ini bisa baik, bisa buruk, itu tergantung apa? Yaitu dari hatinya, perasaan. Jadi kata kuncinya di situ, ketika hatinya clear, hatinya suci, jernih, gitu kan? Maka itu pikirannya jernih, sehingga dia bisa menggunakan pikiran secara orisinal untuk bisa berpikir dengan baik, maka mengucapkan ucapan itu tindakan ya, tindakan yang baik, maka motorik pergerakan anggota tubuhnya juga baik. Ini yang nanti akan menyebabkan apa yang dinamakan kebiasaan. Kalau diulang kebiasaan. Nah, kebiasaan dalam waktu yang lama namanya karakter. Nah, karakter itulah yang nanti menjadikan orang punya nasib. Nasib itu akibat dari karakter tadi. Jadi misalnya begini Mbak Adis. Kalau saya biasa temperamen karakternya. Itu dimulai dari mulai hatinya kotor dulu. Hatinya itu tidak clear, maka segalanya diracuni dengan pikiran-pikiran yang negatif, maka pikiran negatif melahirkan ucapan yang negatif pasti selalu. Ya, tindakannya pun jadi tindakan negatif, maka menjadi mudah tersinggung, mudah emosional, tindakannya bisa berkata kotor, jorok, dan bisa apa namanya, tindakan motoriknya mukul, bahkan menganiaya lewat anggota tubuhnya, dan seterusnya. Ini kan menjadikan sebuah proses yang ada di dalamnya, tindakannya diulang-diulang, jadi kebiasaan, jadinya temperamen. Nah, kalau hatinya jernih, maka orang yang hatinya jernih, dia nanti akan menghasilkan tutur kata yang baik, kemudian menjadi orang yang santun, berpikirnya dengan tertata runtut, dengan hati-hati tindakannya. Kalau itu dibiasakan, jadi orang sabar, karakter penyabar akhirnya. Nasibnya pasti baik. Nah, itu tadi namanya judul kita kan, nasibmu ditentukan oleh peranmu terbaik. Peran terbaikmu apa? Karena hidup ini adalah memainkan peran, Mbak Adis. Jadi hidup ini bukan untuk bicara tentang aku dapat apa. Kan itu enggak. Kan kita sering menonjolkan keakuan, Pak Adis. Jadi teman berdua, seringkali kita itu mengaku-aku, termasuk identitasku itu aku bukan. Nama aku bukanlah aku. Tubuhku sendiri sebetulnya bukan aku. Pikiranku pun bukan aku. Jadi kita seringnya mengaku-aku, sehingga kita punya gelar, itu gelarku. Ketika aku tidak ditulis dengan gelar yang lengkap, marah, tersinggung. Itulah mengaku-aku. Nah, di sini peran-peran saat melakukan tindakan itu yang disebut dengan peran, Mbak. Sekarang saya sedang jadi peran pembicara. Nanti setelah selesai kembali lagi peran saya jadi suami istri saya. Nanti ketemu anak saya menjadi berubah perannya. Jadi orang tua dari anak saya. Nanti di kampus jadi dosen bagi mahasiswa-mahasiswi saya. Selalu begitu, Mbak Adis. Peran saya ketika jadi orang tua seperti apa? Ketika saya sedang berbicara dengan Mbak Adis, saya harus berbicaranya seperti apa? Dan itu semua adalah menentukan nasib saya. Nasib apa? Saya berperilaku baik, maka nasib saya nanti juga akan baik. Kalau saya berperilaku buruk dengan Mbak Adis, nanti juga akan dapat keburukan juga. Saya akan menjadi ketimpa masalah-masalah yang buruk. Begitu, Mbak Adis.
0: Berarti kalau dari sejauh ini pemaparan yang tadi disebutkan Mas Tri, besar juga ya, maksudnya pengaruh cara kita tuh menjalankan peran sehari-hari, pengaruhnya terhadap masa depan yang ingin kita capai itu memang itu ada korelasi dan besar korelasinya begitu ya Mas Tri ya?
1: Betul sekali Mbak Adis. Contoh, sebagai contoh aja. Ketika saya punya anak, saya tidak punya peran yang penting terhadap anak saya. Apa itu? Kedekatan diri saya itu tidak dekat dengan anak saya. Ya nanti jangan berharap anak saya ketika sudah dewasa bisa sayang sama saya sebagai orang tua. Nah, begitu juga ketika saya kalau ngomong kasar di depan anak saya, nanti anak saya juga akan menirukan kekasarannya. Jadi suatu saat nanti saya akan diomongi kasar-kasar gitu. Nah, itulah semua itu dimulai dari kita, ya. Dimulai dari diri kita masing-masing. Apa yang akan kita lakukan kalau saya itu memberikan kebaikan kepada orang-orang di sekitar saya? Ini kan berarti saya sedang berperan menjadi orang baik, kan gitu. Karena seperti Ahmad Albar bilang, dunia ini adalah panggung sandiwara.
0: Iya.
1: Ya kan? Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Kita sebagai artis pemeran terbaiknya harusnya. Kalau dapat reward Oscar, karena kita memerankan peran ini dengan baik. Padahal peran ini nanti akan diberhentikan. Coba ketika anak-anak saya sudah pada nikah, peran saya sebagai orang tua itu sudah mulai dikurangi. Bahkan nanti kalau mereka sudah berkeluarga sendiri-sendiri lagi, saya tinggal berdua dan ini menjadi sesuatu yang apa namanya hilang perannya, orang bisa post power syndrome, Mbak. Kan gitu. Jika kehilangan anak ada orang yang sedih, kan gitu.
0: Iya.
1: Tapi ketika kita menjadi orang yang berperan dimulai dari baik, nanti ya akan dapat kebaikan lagi. Begitu, Mbak Adis.
0: Iya. Jadi memang ini proses yang panjang karena tadi ada pembentukan karakter di dalamnya begitu ya, Mas Tri ya.
1: Iya,
0: Dan itu
1: iya.
0: nggak dibangun dalam waktu satu malam begitu ya. Ternyata memang apa namanya bertahap panjang menjadi dari kebiasaan menjadi karakter, kemudian nanti bisa ujung-ujungnya menjadi nasib kita di masa depan begitu ya, Mas ya.
1: Ya, betul sekali. Ya.
0: Baik-baik, nanti kita akan coba untuk membahas lagi mengenai nasibmu ditentukan oleh kualitas peran terbaikmu, teman Pro 2. Kalau kamu ngerasa relate dengan topik ini, ataupun juga, oh iya lagi pernah dicurhatin sama teman seputaran ini nih, gitu ya. Kali bisa ditanyain sama Mas Tri apa-apa aja yang waktu itu ada di kepala kamu dan belum sempat terlontar gitu ya, pertanyaan-pertanyaan yang sampai sekarang masih ada di pikiran tapi belum kebayang aja ini sebenarnya jawabannya kayak apa sebenarnya ya, teman Pro 2 ya. Nanti bisa langsung aja WhatsApp ke 0811-251-1025 ya. Mas Tri, kita akan kembali lagi di Community Talks sesaat lagi ya, Mas ya.
1: Yap. Siap.
0: Oke, siap. Kalau begitu ditunggu di teman Pro 2 waktunya untuk komen gabung di 0811-251-1025.

0: Stay tuned on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
4: Teman Pro 2, siapa yang malam hari ini di Community Talks tadi baru nyimak nasibmu ditentukan oleh kualitas peran terbaikmu gitu ya. Ada yang masih istilahnya kalau mungkin curhat ya gitu kan, bilang bahwa aduh kok nasibnya gini-gini aja ya gitu. Kali-kali ya kualitas peran terbaik kita tuh memang belum kita jalanin aja gitu, makanya nasibnya gak berubah nih teman Pro 2 gitu. Coba kalau ada yang mau kamu ceritain bisa langsung komen aja di 0811-251-1025 nih. Mas Tri masih barengan sama kita ya Mas Tri ya. Halo.
5: Halo, siap Badis, yeah. Ini kata commute tadi.
4: Iya, commute tadi, baik. Mas Tri Pitara, nasibmu ditentukan oleh kualitas peran terbaikmu. Ini ada beberapa yang udah gabung nih, Mas Tri. Apa bisa langsung kita bacakan dulu ya, nanti sebelum kita lanjut lagi?
5: Baik.
4: Oke, baik, ini dari teman kita Kevin Aril di Caturut Tunggal. Selamat malam Kevin. Ini menanyakan tentang, ada dua nih agak panjang Mas Tri, gak apa-apa ya?
5: gak apa-apa.
4: Oke, ini yang pertama, bagaimana caranya mengatasi kecewa kalau kita udah maksimal berusaha nih menjalankan peran dalam hidup Mas Tri, tapi ternyata hasilnya gak sesuai harapan. Maksimal menjaga relasi sama orang lain, tapi ternyata kok masih ngerasa asing ya di lingkungan di mana orang-orang itu tuh ada gitu ya, lingkungan sosialnya lah begitu kan ya. Itu yang pertama, yang kedua, memilih suatu peran dalam hidup itu kan mudah Mas, tapi menjaga konsistensinya yang kadang sulit ya. Sarannya gimana supaya anak muda nih gitu yang memang sedang menjalankan peran dalam hidupnya ya, gak gampang burn out katanya di tengah peran yang sedang dijalani gitu.
5: Iya, baik. Terima kasih Kak Kelvin ya. Jadi begini Kak Kelvin, orang itu untuk memilih peran itu sebetulnya bukan perkara mudah ya, memilih peran. Ya, contoh paling gampang ya, orang ngelamar kerja itu kan tidak mudah. Ya. Itu kan sebetulnya untuk mencari peran, kan, untuk mendapatkan peran. Termasuk ketika kita dalam hal ini tidak memilih peran, tapi kemudian dipilih sebagai pemeran. Itu juga akhirnya kita dipaksa untuk harus berperan. Nah, berperannya nggak main-main. Harus menjadi peran terbaik, kan begitu. Punya ekspektasi-ekspektasi tinggi terhadap kita yang dipilih tadi. Nah, oleh karena itu, Kak Kevin, jadi ketika kita menjadi orang yang sedang mendapatkan amanah peran, dan juga karena sudah keinginan kita ingin memerankan itu, maka konsekuensinya untuk supaya seperti yang ditanyakan nomor dua tadi, agar kita bisa konsisten dan kita bisa memerankan yang terbaik. Ini kata kunci yang pertama adalah ketika kita mengerjakan peran kita, jangan sampai peran ini hanya menurutku. Nah ini hati-hati, karena peran itu yang terjadi dilihat di luar kita, ya. Di luar kita itu siapa? Orang-orang di sekitar kita. Kemudian siapa lagi? Yang memberi peran. Loh, siapa yang memberi peran? Yang Maha Kuasa. Okay. Artinya peran-peran yang kita sedang kerjakan ini nanti akan dipertanggungjawabkan. Nah, coba kalau ini sebuah hal yang harus dipertanggungjawabkan, berarti apa yang kita kerjakan itu harus accountable. Harus bisa dipertanggungjawabkan, semuanya terukur dengan baik. Sehingga kita nggak akan sembarangan asal punya peran tadi. Asal memerankan, asal-asalan. Nah, kita seringkali kemudian, ah, kalau aku suka, aku kerjakan peran ini. Kalau aku nggak suka, aku tinggalkan ini. Nggak bisa.
4: Iya.
5: Jadi, hidup itu bukan menurut kita. Jadi, ada sebuah ekspektasi di luar kita. Dan tadi, ada harapan yang memberi kuasa peran tadi. Makanya, ketika itu kita harus kemudian berpikir tentang ini nggak main-main aku dikasih peran ini. Contohnya misalnya, ketika kita nikah, kemudian diberi anak. Tidak semua orang diberi anak, gitu. Nah, ketika itu berpikir bahwa tidak semua orang diberi anak, dan anak ini bukan karena aku, tapi ini amanah yang dipercayakan pada aku. Nah, ini otomatis saya harus benar-benar nih, nggak sembarangan nih. Nah, itu salah satunya menjadikan meningkatkan kualitas ini ada sebuah hal yang ingin dituju. Nah, yang kedua adalah istiqomah atau konsistensi yang akan kita kerjakan agar terjaga baik. Kelemahan setiap orang yang tidak bisa konsisten, ini satu cuk masalahnya. Ada terdistrak oleh sesuatu. Kenapa terdistrak? Pertanyaannya, kenapa kita mudah terdistrak? Karena kita tidak mindfulness, ya, tidak hadir utuh, ya, dalam posisi kehadiran kita itu nggak utuh, nggak sepenuhnya, dan sadar penuh, ya. Dalam hal ini, ketika kita mengerjakan sesuatu, mesti kita sambi macam-macam, ya. Kita makan aja pakai nyekrol-nyekrol HP, otomatis terjadi terdistrakan. Apalagi nanti kita mengerjakan apa sambil apa lagi. Nah, ini yang akhirnya kita mudah sekali menjadi tadi bisa mudah burn out. Karena apa? Ada sesuatu yang kita tidak menikmati terhadap apa yang kita kerjakan. Begitu Kak Kevin.
4: Oke, baik begitu ya. Tadi Kevin cukup apa namanya panjang lebar juga detail gitu menanyakan pertanyaannya, Mas Tri ya.
5: Iya, betul.
4: Oh. Iya, gimana Mas Tri?
5: Semak terdas.
4: Iya, satu lagi pertanyaan yang menyusul. Oh, Kevin belum selesai ternyata Mas Tri. Katanya, bagaimana menyikapi atau mungkin memperbaiki perasaan yang merasa bahwa wah nasibnya udah terlanjur begini nih, mungkin terlanjur nasibnya nggak baik, rusak begitu ya karena salah mengambil keputusan dalam peran di masa yang lalu, Mas Tri. Gimana Mas Tri?
5: Iya, baik. Bagus ini pertanyaan Mbak, Kak Kevin ya. Jadi gini, nasib itu ketika terlanjur terjadi hal yang nggak baik, itu bisa direvisi. Nah, semua nasib, keadaan, ataupun tadi yang disebut dengan watak, ya, karakter, itu semua bisa direvisi, bisa diperbaiki. Kata kuncinya ketika kita belum meninggal. Ya. Jadi, kenapa kok bisa begitu? Nah, karena yang pemilik hidup ini sudah mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan mengubah nasib keadaan, ya, nasib atau keadaan satu kaum orang, ya, kita masing-masing kecuali kita ini mau mengubah apa yang ada dalam diri kita. Yang ada dalam diri kita itu apa, Mbak Kevin? Yang ada dalam diri kita itu heart set dan mindset. Nah, jadi kita untuk merevisi nasib kita yang sudah buruk, keadaan kita yang sudah nggak enak, jelek, jadi hitam kelam, bisa dirubah. Yaitu mulai dari hati kita, perasaan kita, kita perbaiki, kita bersihkan. Dari situ nanti mindset kita, pola pikir kita. Nah, itulah nanti akan pelan-pelan berubah yang dimulai dari dasarnya itu. Begitu Kak Kevin.
4: Baik-baik. Begitu ya Kevin ya, tadi di catur tunggal terkait dengan bagaimana nasib dan peran ini saling keterkaitannya begitu kan ya. Nah kalau yang ini dari 3D Pelayan Mas. Lumayan jauh ya di Gunung Kidul ya. Ini katanya mau curhat nih Mas Tri. Selamat malam katanya Mas Tri.

0: bedainnya gitu antara sabar dan mati rasa. Mungkin juga keterkaitan dengan nasib, kok gini banget ya gitu, sering disakitin, dizolimin, dikecewain, tapi ya udahlah gitu, tetap berbuat baik katanya Mas Tri. Tapi ya tadi itu, saya ini termasuk yang sabar atau mati rasa sebenarnya katanya.
1: Ya, terima kasih Mbak Tri ya. Sebetulnya begini, bukan karena hidup ini kenyang dengan permasalahannya, karena hidup ini kita masalahnya itu ya sesuai dengan kapasitas kita, Mbak Tri. Tidak pernah Tuhan menghadirkan masalah itu melebihi kapasitas kita, enggak pernah. Kecuali dosen dengan mahasiswanya memberikan soal ujian bisa melebihi kapasitas dari mahasiswa. Artinya di luar kapasitas itu diuji. Nah, itu dosen bisa terlalu, guru bisa terlalu. Tapi kalau Tuhan tidak, ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan pernah membebankan kepada manusia itu yang di luar kapasitasnya. Jadi kita enjoy-enjoy saja. Kenapa? Karena kita selalu melihat diri kita terlalu, ya, terlalu over melihatnya sehingga seperti itu. Nah, sekarang ini, kalau kita melihat orang lain ternyata dengan detail kepada orang lain, nanti akan tahu ternyata banyak di antara orang-orang sekitar itu jauh lebih parah ujiannya dibandingkan kita, ya. Kalau kita melihat seperti itu, ya, sehingga apa? Kalau kita hanya melihatnya fokus kepada kita saja, akhirnya kita menjadi perasaannya seperti itu. Nah, sekarang ini, kalau kita masih merasa ada rasa tidak nyaman ketika terjadi sesuatu, entah itu orang melecehkan kita, entah orang menyinggung kita, kok kita ada perasaan tahu, sadar bahwa kita sedang digituin orang, artinya kita belum mati rasa, ya Mbak Tri. Jadi kita masih normal manusia, ya. Bahkan orang yang sabar sekaliber siapapun, ketika terjadi sesuatu terjadi, itu tidak terus nggak merasa nggak nyaman, nggak, tetap tidak merasa nyamannya terganggu, itu ada. Ketidaknyamanan muncul itu pasti ada. Tapi segera switch onnya untuk move onnya cepat. Nah, itu yang namanya sabar. Jadi orang sabar bukan berarti ketika dia disakiti nggak sakit, itu bukan. Namanya itu mati rasa, ya. Tetapi kalau dalam kondisi disakiti, dalam kondisi seperti itu, aku milih untuk tidak sakit hati. Itu pilihan. Sehingga kondisi tahu bahwa ini menyakitkan, aku langsung switch untuk apa namanya, memitigasi diri kita agar tidak tersakiti. Itu begitu namanya orang sabar, Mbak Tri, ya. Don't worry, be happy.
0: Baik, dari Mbak Tri ke Mas Tri gitu ya, ini
1: Nah,
0: pertanyaannya.
1: betul.
0: Iya. Nah, ini dari teman kita, Yani, Mas Tri. Wah, ini pertanyaannya menarik sekali nih. Katanya dalam kehidupan sehari-hari, apakah ada perbedaan antara sekedar menjalankan peran aja dan benar-benar menjalankan dengan kualitas terbaik, Mas Tri?
1: Ya, bagus pertanyaannya Pak Yani. Jadi gini, dua hal dilakukan oleh orang yang berbeda, dua hal yang sama, ya, dua hal yang sama dilakukan oleh apa? Satu hal yang sama dilakukan oleh dua orang yang berbeda. Ini ada dua posisi kemungkinannya. Yang pertama, ketika kita hanya menjalankan peran begitu saja, itu nanti akan kita katakan satu golongan orang yang hanya jadi rutinitas. Ya, contoh misalnya kerja atau kuliah. Tiap hari kita kerja, berangkat pagi, pulang sore, berangkat pagi, pulang sore, ini rutinitas. Dalam kondisinya bisa jadi ini sebuah kegiatan yang rutin. Ini menjadi orang cepat boring, cepat mengalami burnout ini. Kenapa? Hal yang rutinitas itu kan menjemukan. Nah, yang kedua, golongan yang kedua adalah ketika orang melakukan hal yang sama tadi, tetapi kok bisa dia menjadi sebuah value yang luar biasa. Kenapa? Karena menjadi nilai ibadah. Nah, di sini masalahnya. Dia melakukan sesuatu hadir secara penuh, sadar utuh. Kesadarannya itu utuh. Untuk apa melakukannya? Ini bagian dari saya ibadah. Jadi kerja itu bagian ibadah. Senyum dengan orang itu, bismillah, senyum dengan orang lain. Ibadah, ya. Ketika nyingkirkan kerikil di jalan, ada yang bisa membuat

0: Orang tergelincir tak singgirkan, bismillah, ibadah. Jadi ini harian yang dia lewati di situ, ketika ketemu dengan orang yang namanya apa pengangkut sampah di situ, kemudian dia berucap, ya Allah berikan rezeki dia pada orang yang sedang mencari sampah ini, sehatkan dia ya Allah. Jadi ini harian melewati jalan itu, dia penuh makna, penuh hal-hal yang bagus dia sampaikan.
1: Jadi
0: Ya, ini orang kerja tiap hari melintasi jalan yang sama, tidak jadi sebuah rutinitas, tapi selalu menemukan hal-hal yang bernilai tinggi, yang bernilai ibadah. Ya kan, beda kan? Nah, artinya kita jangan sampai jadi orang yang boring begitu ya. Terima kasih, Mbak. Siapa tadi, Mbak?
1: Baik, tadi ini teman kita yang WhatsApp di 0811-251-1025, Yani.
0: Oh iya, Mbak Yani
1: Iya,
0: ya.
1: oke. Mas Tri, ini waktunya sangat singkat. Mungkin tadi dari seputaran nasib gitu ya, nasib
0: Ya.
1: apa namanya topik kita di hari ini gitu kan ya. Bagaimana
0: Ya.
1: kemudian nasibmu ditentukan oleh kualitas peran terbaikmu nih, Mas Tri.
0: Ya.
1: Kalau seseorang merasa bahwa hidupnya nih gitu ya, atau
0: Hmm.
1: nasibnya lah katakanlah, jalan di tempat gak maju-maju, apa sih langkah yang mungkin langkah awal yang bisa dilakukan supaya bisa memperbaiki kualitas perannya gitu, karena tadi kan berhubungan ya antara si peran ini dengan nasib gitu, Mas Tri. Gimana nih jalan di tempat soalnya gitu.
0: Ya. Tadi karena kita menjadikan sebuah kegiatan tadi rutinitas sehingga kita hanya pada menjalankan kewajiban. Apa yang sudah kita kerjakan itu sebagai kewajiban. Jadi menggugurkan kewajiban. Ini yang akhirnya menjadikan seseorang seolah-olah, saya katakan seolah-olah, jalan di tempat. Padahal tidak jalan di tempat. Loh. Kadang bisa semakin hari semakin menurun loh kualitas kita. Dengan seperti itu, bukan semakin baik, ya, semakin menurun. Karena usia kita semakin juga tidak bisa seperti kemarin, kan gitu. Tambah usia bukan tambah kuat, belum tentu. Ya, otak kita juga tambah menurun kok kapasitasnya, kan gitu. Nah, tapi kegiatannya sepertinya sama. Ini sebetulnya dimensi ruang dan waktunya, posisi dimensi waktu berubah. Nah, maka begini, ketika kita melakukan segala apa yang ada dua prinsip yang harus kita punyai agar untuk memperbaiki diri. Apa itu? Mengapa aku mau melakukannya? Satu. Kenapa aku mau melakukannya? Ini adalah dorongan dari dalam diri. Ngapain sih aku kok mau kerja di situ? Ngapain? Ini pertanyaan yang harus kita bisa jawab dengan tepat. Nah, kalau aku hanya mendapatkan ingin dapat rupiah, sudah selesai di situ. Selesai di situ apa? Ya berarti kita akan mendapatkan ya segitu-gitu tadi dan jalannya tepat tadi. Tapi kalau kemudian kita rubah apa yang pertanyaan ini kita jawab dengan mengapa ya aku kok mau bekerja di situ? Ini aku mau mengerjakan di situ karena aku ingin mendapatkan sesuatu yang luar biasa terhadap apa yang aku kerjakan. Dan itu dinilai tidak oleh hanya manusia, tetapi oleh Tuhan. Nah, coba kalau mindsetnya dirubah begitu, bertanyalah pada diri kita, kemudian kita jawab sendiri, visioner jawabannya itu. Nah, ini yang akan mengubah kita. Yang kedua pertanyaannya, mengapa aku harus melakukannya? Nah, kata harus itu berarti kalau tidak ada konsekuensi. Nah, berarti ada yang diprioritaskan, kan? Nah, begitu. Sehingga kita, kok kenapa sih aku harus bekerja di situ? Harus itu berarti ada yang diprioritaskan. Berarti aku kerja di situ tuh sesuatu hal yang prioritas. Yang lain ada yang tidak diprioritaskan, dikalahkan. Makanya begini, kita harus bisa jawab, aku di situ itu karena di situ punya nilai yang luar biasa. Sehingga aku di situ mengerjakan apa yang saya kerjakan ini, bisa bermanfaat bagi banyak orang dan tidak sekedar dapat rupiah, tetapi dapat apa? Dapat energi positif dari banyak orang yang nanti ini akan ditularkan pada orang lain untuk apa yang saya sampaikan ini atau apa yang saya kerjakan ini dan seterusnya. Jadi ada sebuah visi yang luar biasa di dalam diri kita untuk memprioritaskan apa yang kita kerjakan itu. Begitu. Mbak
1: Baik.
0: siapa tadi, Mbak Akif?
1: Tadi teman kita yang menanyakan ini
0: Mbak Yani ya?
1: dari ya dari Yani
0: Mbak
1: ya.
0: Yani.
1: Iya, dari Yani. Baik, begitu ya Mas Tri ya. Berarti
0: Iya.
1: apa namanya antara tadi itu apa namanya mengapa kita mau melakukannya dan juga mengapa kita kemudian
0: Harus
1: harus
0: melakukan.
1: melakukannya. Berarti
0: Betul.
1: ketika misalnya hari ini kita belum merasa maksimal menjalankan peran, berarti masih
0: Ya.
1: ada kesempatan untuk memperbaikinya secepat mungkin karena tadi semakin
0: Lalu.
1: bertambah usia
0: Nah.
1: semakin waktunya semakin sedikit begitu ya Mas Tri ya.
0: Iya. Kan jadi repot kita.
1: Iya, betul betul betul betul. Baik kalau
0: Kan cuma
1: begitu.
0: gitu-gitu aja nanti. Nggak dapat apa-apa, ya. Harta pun nggak dapat banyak, kan gitu.
1: Jangan di tempat
0: Seperti
1: tadi
0: kita ini
1: itu
0: kan
1: ya.
0: siaran, Mbak Adis ya.
1: Iya.
0: Mbak Adis, kita kan siaran sudah lama kan?
1: Betul.
0: Artinya Mbak Adis sudah tahu. Saya siaran sejak 2008. Pertanyaan tadi yang mendasar, mengapa aku mau melakukannya?
1: Iya.
0: Kan?
1: Ya
0: Yang
1: betul.
0: kedua, mengapa aku
1: Harus
0: harus melakukannya?
1: melakukannya.
0: Kan berarti saya harus memprioritaskan waktu.
1: Betul,
0: Ya kan?
1: betul, ya.
0: Nah, itu kalau posisi aku dapat apa? Rugi kita.
1: Iya.
0: Tapi yang terjadi, ini ada sesuatu misi yang besar yang nanti akan sangat bermanfaat bagi kedepannya. Kan gitu.
1: Betul,
0: Bukan sikap
1: amin.
0: ini. Begitu, Mbak Adis.
1: Baik, baik. Jadi sekali lagi, sebaik apa nasib kita juga salah satu ditentukan oleh seberapa apa namanya berkualitas peran yang
0: Ya,
1: kita
0: peran
1: berikan
0: terbaik kita.
1: begitu ya. Peran terbaik kita
0: Betul.
1: begitu Mas Tri Pietra ya.
0: Iya.
1: Baik Mas Tri, terima kasih banyak sudah meluangkan
0: Sama-sama, Mbak
1: waktunya
0: Adis.
1: nih, mau meluangkan waktunya
0: Iya.
1: untuk Pro 2 Jogja dan tempat Pro 2 ya. Baik, selamat
0: Iya.
1: beristirahat Mas Tri.
0: Siap, terima
1: Kita
0: kasih Mbak
1: insya
0: Adis.
1: Allah bertemu lagi minggu depan ya Mas
0: Sehat
1: Tri.
0: selalu.
1: Sama-sama
0: Iya.
1: Mas Tri, salam untuk keluarga.
0: Iya, terima kasih.
1: Oke, Assalamualaikum warahmatullahi
0: Assalamualaikum.
1: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu dia teman Pro 2 obrolan bersama Dr. Tri Pitara MSSI MKes MCE ya, dosen pendidikan dokter Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kita biasa akrab memanggilnya Mas Tri begitu ya. Di Community Talks hari ini semoga bisa menjawab tadi pertanyaan-pertanyaan teman Pro 2 yang ya masih juga berhubungan dengan topik yang tadi kita bahas. Nasibmu ditentukan oleh kualitas peran terbaikmu. Kita bertemu lagi di Community Talks minggu depan pastinya di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: More music, more variety. Prodway Hit List, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.
1: Halo teman Pro 2, ini dia jawara kita minggu ini di Chart Pro 2 Hitlist yang sebentar lagi bakalan menyapa para penggemarnya di tanggal 26, 27, dan 29 Desember 2026. Sudah tahu siapa? Yes, BTS Sweet Swim.
2: More music, more variety. Get ready for Pro 2 Hitlist, the weekly top 20 countdown. Bob

0: Yang satu dia tuh Pro 2 Jawa lagi kita minggu ini di Chart Pro 2 Hit List The Weekly Top 20 Countdown. Kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja di chartnya Pro 2 Jogja, jangan lupa dengerin Chart Pro 2 Hit List setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana.
1: More music, more variety. Pro 2 Hit List, The Weekly Top 20 Countdown. All the hits and nothing but the hits.

102.5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu yang masih streaming juga di rri.co.id dan dengerin lewat RRI Digital, teman Broadway. Jaga malam, jangan kalau malam-malam bareng sama Adis ya. Udah 10 Oktober, hari ini tuh hari penting kali buat kamu karena ada hal-hal yang emang kamu tungguin banget dan harus kamu selesaikan, atau juga memang sesimpel bahwa sebenarnya hari ini tuh kita juga memperingati yang namanya Hari Kesehatan Mental Sedunia, teman Produa, yang selalu diperingati setiap 10 Oktober ya. Nah, tahun ini temanya tuh pengalaman hidup didengar, suara nyata, perubahan nyata gitu. Kalau versi Inggrisnya sih, it is time to prioritize health, mental health in the workplace, teman Produa. Jadi fokusnya ke suara pengalaman langsung atau live experience ya gitu. Wow, serius sekali memang topiknya. Karena memang sekarang tuh orang jadi lebih aware aja sama yang namanya mental health ya gitu. Kalau dulu kan kayaknya wah, kalau ngomongin soal kesehatan mental itu yang ada di kepala tuh cuma wah gila nih gitu ya, padahal sebenarnya bukan gila dalam artian gila gitu, tapi memang ada hal-hal yang sepertinya membuat perasaan jadi nggak baik, terus juga ritme kehidupan jadi berantakan gitu kan ya. Hal-hal yang cuma ada di pikiran tadinya mulai dirasain di hati mungkin gitu ya, dan termanifestasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadinya di keseharian kita pun juga kita ngerasa kok depresi nih gitu kan. Tapi kan kalau untuk menegakkan diagnosa kayak gini emang harus sama ahlinya ya, teman Produa ya. Tapi ketika kamu mulai ngerasa keganggu sama satu dua hal dan itu bikin kita enggak secara fungsi tidak berfungsi dengan baik dalam kehidupan, teman Produa memang kayaknya perlu konsul juga sih gitu. Dan sekarang tuh udah enggak tabu ya kalau misalnya datang ke psikolog, ke psikiater gitu kan. Bahkan sampai ke fasilitas kesehatan yang paling di bawah pun di puskesmas tuh kan ada tuh psikolognya, layanan konseling. Bahkan untuk remaja pun juga ada gitu, psikolog remaja, teman Produa. Bukan hal yang kemudian jadi ya tabu tadi itu gitu. Memang yang namanya kesehatan mental jadi hal yang biasa untuk dibicarakan gitu kan ya. Nah, kalau kamu apa yang sedang kamu usahakan untuk bisa menemukan mental yang, atau merasakan kamu dalam kondisi mental yang baik gitu, atau mungkin punya pengalaman dengan mental health kamu, mau itu mungkin di tempat kerja gitu ya, di circle pertemanan kamu misalnya, di kampus, dimanapun deh. Kalau mau share ceritanya boleh banget di 0811-251-1025, atau mungkin yang simple kalau kamu bingung aduh mau mulai dari mana ya, ya udah satu aja clue-nya adalah apa sih hal yang sekarang ini sedang kamu lakukan supaya kamu tetap waras, teman Produa, dalam kehidupan sehari-hari di tengah kekeosan kehidupan ini gitu ya. Apa yang bisa bikin kamu tetap waras gitu, boleh share di 0811-251-1025 ya.

0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Rahayu, Om Swastiastu, salam budaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta, beserta seluruh keluarga besar LPP RRI Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Oke, Authentic Concrete. 270 tahun perjalanan telah menjadikan Yogyakarta sebagai kota yang istimewa, kota yang kaya akan sejarah, budaya, kreativitas, dan semangat masyarakatnya. Yogyakarta bukan hanya otentik dalam menjaga nilai-nilai tradisi, tetapi juga konkret dalam menghadirkan kemajuan dan perubahan. Semangat Yogyakarta, oke. Otentik, konkret, menjadi pengingat bahwa keistimewaan harus terus diwujudkan melalui karya, pelayanan, inovasi, dan kolaborasi. RRI Yogyakarta siap terus menjadi bagian dari perjalanan Kota Yogyakarta dan berkomitmen untuk memperkuat sinergi bersama pemerintah, masyarakat, komunitas, pelaku budaya, dunia pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan. Mari kita bangun Yogyakarta dengan semangat gotong royong dan kolaborasi. Kita rawat budayanya, kita jaga lingkungannya, dan kita dukung kreativitas warganya. Dan kita wujudkan kota yang semakin inklusif, maju, nyaman, dan berdaya saing. Dirgahayu Kota Yogyakarta ke-270. Yogyakarta terus melangkah, Yogyakarta terus menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

teman-teman Rodua yang lagi serius banget malam hari ini dibecandain gak bisa. Tapi juga kayaknya kamu memang dari tadi tuh lagi sibuk aja gitu ya sama dunia kamu sendiri. Kebetulan lagi nungguin konfirmasi ataupun juga lagi nungguin balesan dari chat yang masih di kayaknya masih di anggurin deh kali sama orang yang kamu chat. Walaupun sebenarnya sekarang tuh kamu kayak ngerasa bahwa kok balasannya jadi ini ya jadi lama banget, atau mungkin kalaupun balas jadi singkat-singkat aja jawabannya gitu, padahal sebenarnya kamu butuh respon yang lebih dari itu ya. Mungkin dia lagi sibuk aja teman bro dua, kan bisa, walaupun bisa jadi ada kemungkinan yang lain juga, kita nggak tahu ya. Tapi yang namanya sibuk tuh bisa jadi salah satu opsi di mana orang jadi lebih slow respon aja gitu kan ya. Atau memang ada orang-orang yang pasang aturan kalau weekend ya udah gitu, jadinya nggak selalu fast respon dan nggak selalu pegang handphone juga kan ya gitu. Hai, yang tadi sempet nanya dari siapa nih? Oh, hai Fanny yang nanya lagunya yang baru aja selesai, lagunya siapa? Oh, Marion Jola, Serious. Suka sama lagunya? Boleh di request teman Pro 2. Oh ya, hari ini tuh kita memperingati hari kesehatan mental sedunia teman Pro 2. Mungkin kamu punya cerita, karena kita lagi di cerita penghujung penutup hari nih teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang mau komen, boleh banget di 0811-251-1025 gitu, tentang seputaran mental health sih gitu, karena memang temanya panjang nih, pengalaman nyata didengarkan, suara nyata, perubahan nyata ya, lived experiences heard, real voices, real change. Sebenarnya sih kalau kesehatan mental, peringatan pertama kalinya tuh diperingati tahun 1992 teman Pro 2 oleh World Federation for Mental Health ya, Federasi Kesehatan Mental Dunia gitu. Tahun ini banyak banget yang kemudian menceritakan juga pengalaman-pengalaman langsungnya terhadap kondisi kesehatan mentalnya kayak gimana sih gitu ya. Karena emang ternyata pengalaman-pengalaman ini bisa menjadi dasar ataupun juga modal untuk mengembangkan kebijakan dan juga layanan kesehatan mental teman Pro 2 gitu ya. Mendorong perawatan kesehatan mental berbasis komunitas gitu. Salah satu isu yang paling penting adalah tadi peralihan dari perawatan jangka panjang nih di institusi psikiatri menuju ke layanan kesehatan mental yang basisnya komunitas berpusat pada individu gitu. Kamu sendiri ngerasa belakangan lagi sering banget kena mental? Nah, boleh cerita deh gitu ya. Aku gak punya solusinya, tapi kadang orang tuh kalau cerita kan bisa mengurangi setengah dari bebannya ya teman Pro 2 ya. Apa sih yang biasanya bikin kamu tuh ngerasa kena mental? Atau yang lebih baik lagi sebenarnya usaha kamu untuk bisa tetap waras di tengah hal-hal yang bikin kamu jadi ngerasa bahwa oh nih lagi burnout banget nih, lagi kena mental banget nih gitu kan ya. Kalau aku salah satu usaha untuk bikin tetap bisa berpikir jernih gitu ya, di tengah kekeosan kehidupan belakangan ini adalah sering-sering bangun pagi terus nikmatin udara yang masih seger teman Pro 2, itu tuh ngebantu banget. Karena kalau bangun udah kesiangan, udah hektik gitu kan ya, udah jalanan rame gitu, itu biasanya jadi ikutan keburu-buru, ikutan pusing, ikutan kayak aduh ini gak bisa agak slow sedikit apa hidup ya kan. Nah kalau kamu apa, boleh share di 0811-251-1025 teman Pro 2. Yuk bareng-bareng di cerita penghujung hari teman Pro 2, dijaga malam, jangan gelo malam-malam.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

kabar buat yang baru join di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam? Kamu kayaknya lagi mobile nih di seputaran Jogja. Udah sampai mana? Piye gimana? Udah nemu tempat untuk ngopi enak mungkin, ngobrol asik malam hari ini? Ada memang masa-masa di mana kamu tuh masih kuat ya begadangan atau kena angin malam gitu, semakin kena angin malam, wih enak nih gitu kan ya. Kalau mungkin udah nambah usia sedikit gitu kan ya, atau malah mungkin teman-teman kamu udah mulai ada yang udah lulus, udah pulang ke kampung halamannya, kamu masih di sini-sini aja di Jogja, itu kayak ngerasa ah ada yang beda aja gitu, walaupun sebenarnya tempatnya masih sama, tapi orang yang diajakin untuk berkegiatan

terus dengerin liriknya katanya ya, terus kupas deh tuh makna lagunya. Biasanya sih aku nanya-nanya Google ya, kalau nggak nanya-nanya AI tuh, karena biasanya ada lirik-lirik lagu yang jadi motivasi, jadi semangat, jadi inspirasi katanya. Bisa bikin kekuatan buat bangkit lagi ya. Salah satu manfaatnya ada teknologi, ada AI katanya. Baiklah, dengerin musik, bedah liriknya gitu. Kalau relate sama apa yang kamu rasain, bisa memotivasi kamu, ya semakin sering didengerin ya biasanya gitu ya. Pengen dong dengerin lagu, request boleh gak? Ah, kamu bisa aja boleh, karena kamu udah cerita, kita puterin deh. Tapi masalahnya, coba ya aku cek dulu lagu yang ini ada, Stray Kids sih ada, tapi Stray Kids yang ini ada gak nih? Coba deh tuh kan, Stray Kids-nya tapi yang lain gimana? Nanti coba kamu komen lagi aja ke 0811-251-1025 ya. Ada beberapa lagunya Stray Kids yang kita punya di playlist. Siapa tahu diantaranya cocok sama yang kamu pengen dengerin gitu kan ya, karena yang kamu share ke sini kayaknya belum ada di bank lagunya kita deh. Tapi nggak apa-apa, nanti aku tanyain sama MD kita ya, ini lagunya cocok nggak, bisa masuk nggak nih buat jadi lagu yang nanti mungkin diputar dan dimasukin ke playlist kita dan diputar di lain waktu gitu ya teman Pro 2 ya. Yuk, yang masih pengen gabung, masih ditungguin buat cerita seputaran apa sih yang bisa bikin kamu tetap waras di tengah hiruk pikuk kehidupan yang sejauh ini lumayan menurut kamu wah chaos lagi gitu ya. Silakan, feel free untuk kirim WhatsApp-nya ke 0811-251-1025 teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik, Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Kementerian Ekonomi Kreatif ngasih ruang nyata buat musisi dari berbagai daerah lewat program Aktif Akselerasi Kreatif Musik. Musisi dari berbagai daerah di Indonesia dapat panggung yang lebih besar buat berkarya dan berkembang. Salah satu musisi yang terlibat adalah Hilarius Daru Indrajaya alias Darboy Gang yang merilis ulang Wong Sepele yang pertama kali rilis pada 2019. Kali ini Darboy Gang mengajak penyanyi tunanetra asal Yogyakarta Fauzi Haidi sebagai kolaborator. Lagu Wong Sepele terinspirasi dari pengalaman Darboy Gang yang berjumpa teman-teman difabel, khususnya musisi tunanetra yang sehari-hari mengamen di Yogyakarta. Dari sana, ia menemukan cermin yang memantulkan ulang cara ia memandang hidup dan berkarya. Produksi versi terbaru single dan video musik Wong Sepele mendapat dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang ingin menjadikan karya ini tidak hanya terbatas sebagai media ekspresi, namun diarahkan untuk monetisasi digital memperluas peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif yang terlibat. Upaya ini juga bagian dari strategi untuk memperluas peran subsektor musik dalam membangun ekonomi kreatif yang inklusif, berbasis budaya, dan talenta lokal.

teman Pro 2 All Too Well punya Taylor Swift yang belakangan comeback lagi ke Billboard Hot 100 gitu ya, karena memang rilis lagunya dari album Tale of Showgirl, teman Pro 2 Life of Showgirl gitu kan ya, tapi yang versi encore-nya ada lagu baru 4. Dan ternyata lagu itu juga yang ngebawa Taylor Swift balik lagi ke chart Billboard Hot 100 ya, untuk lagu-lagu yang jadi favorit dan juara nih gitu kan, banyak didengerin sama pecinta musik dunia pastinya ya. Hai yang tadi udah komen dari 3D Playan yang pengen denger lagunya, ya udah Stray Kids yang come play aja dis, boleh kan? Buat semangat lembur weekend nih. Night Person siap beraksi katanya. Iya, lagi ada orang-orang yang kalau jam-jam segini malah lagi melek-meleknya ya, karena memang kebetulan pas lagi justru di puncak kerjaannya nih gitu kan. Bisa jadi kalau hari Sabtu kayak gini weekend, ya kalau memang di bidang hospitality sih lagi rame-ramenya ya teman Pro 2 ya, hotel terus juga apa namanya, resto ya kan, coffee shop, toko-toko souvenir kali gitu kan ya. Tapi kalau toko souvenir sih jam segini bisa udah pada tutup ya. Cuma kalau kayak tempat makan terus juga hotel yang berhubungan dengan hospitality tadi itu masih tetap buka, dan juga pelayanan kan biasanya jasa untuk publik ya. Jadi ya udahlah, nikmatin aja memang segala apa namanya kesibukannya, karena memang enggak kenal waktu juga gitu kan, dari pagi sampai pagi lagi ya teman Pro 2 ya. Yang jelas yang namanya kesehatan juga penting buat dijaga, supaya apa namanya kamu juga dalam kondisi yang enak gitu, beraktivitas apapun, kerjaan ataupun juga aktivitas yang lain gitu kan ya. Dan istirahat itu paling enak emang dalam kondisi sehat ya kan. Kalau punya waktu istirahat yang banyak tapi sakit juga kayaknya enggak maksimal ya teman Pro 2 ya. Yuk, yang tadi juga udah komen di 08112511025 ada Lara Purnamasari. Halo, selamat malam Lara, pengen denger lagunya Noah dong. Oke, nanti kita puterin ya. Ini aku puter dulu lagunya Tri yang tadi udah gabung duluan soalnya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Shh, ada yang bocor, tapi bukan ember, bro.
3: Shh, ada yang nyebar, tapi bukan virus, sis.
2: Ih, bocor, nyebar, bahas apaan sih?
4: Nungguin ya.
5: Lindungi data pribadimu dengan menghindari sembarangan mengunggah foto data pribadi di media sosial dan situs-situs yang mencurigakan.

Selamat radio, andai kau datang punyanya Noah. Tadi yang pengen denger lagu ini ada Lara Purnamasari ya. Makasih diputin lagunya Kak. Weekend semoga sehat, bahagia, lancar semua aktivitasnya. Iya loh, sekarang tuh yang namanya sehat, bahagia itu tuh mahal banget harganya teman Pro 2. Emang ada yang bisa ada toko yang jual kesehatan kebahagiaan? Kayaknya nggak ada ya. Jadi memang harus diusahakan dari dalam diri sendiri dulu aja gitu kan. Sehat dulu, bahagia, biar semua lancar apa yang kita kerjain. Makasih ya Lara ya. Semoga katanya setiap kata dan energi positif dari yang siaran bisa jadi energi positif juga buat yang dengerin. Katanya rezekinya berkah, amin. Semangat menghibur, sama-sama. Semoga kamu juga dengerinnya seneng ya teman Pro 2 ya. Sehat selalu juga Lara. Azizah di Klaten, cobain ya. Kalau yang ini gak ada mungkin bisa pilih yang lain. Masih ada waktu nih buat pilih lagu lainnya buat Azizah tadi di Klaten ya. Ini lumayan lagu lama juga nih lagunya Naf ya. Halo, ada Ika di Wates, pengen denger lagunya G. Indrawari dong Dis. Jiwa yang bersedih. Oke, ini juga udah aku siapin, tinggal diputer aja gitu kan ya. Ingetin lagi nih buat kamu yang tadi udah janjian, udah 10 lewat 38 menit ke waktunya Pro 2, kamu janjian jam berapa? Karena emang ada tempat-tempat yang bukanya malam ya. Kayak misalnya ada mungkin ada angkringan dan gudeg-gudeg yang semakin malam semakin rame. Jadinya itu yang kamu cari sebenarnya gitu. Suasana ramenya bukan cuma sekedar makanannya ya. Karena memang bisa jadi momen rame-rame terus cerita seru-seruan di weekend kali ini tuh jadi pelipur laranya kamu gitu. Karena kalau biasanya sendirian di kos atau biasa menghadapi semua ups and down kehidupan sendirian, karena ini adalah World Health Mental Day gitu kan ya, kayaknya perlu temen nih gitu untuk menghadapi gedebak-gedebuknya kehidupan belakangan ini gitu. Jadinya momen weekend jadi salah satu yang kamu pilih untuk menikmati suasana malam ini ya, ditemenin sama lagunya G. Indrawari teman Pro 2 yang ini diminta juga sama tadi Ika Diwates, Jiwa yang Bersedih ya.

0: try to hide, but I can't have you. We're bound to break in my hands, heart tied.
1: Stay tuned on Prodware Vamp.
2: Teman terbaik kamu.
3: Good music.
1: Pro 2 Indo Hit persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
4: Teman Pro 2, saatnya kita untuk dengerin siapa juara baru kita di Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja. Selamat untuk Tulus, Tehi.

Sabrina Carpenter yang menemani kamu sampai semalam ini gitu ya. Ada yang masih melek banget atau ada juga yang kayaknya udah setengah-setengah gitu ya, setengah melek setengah enggak. Tapi kalau lagi bawa kendaraan kan hati-hati loh, yang namanya micro sleep itu bahaya banget teman Pro 2, hanya sedetik dua detik meleng aja gitu ya, kita hilang kesadaran, bisa bahaya banget di jalanan. Bukan cuma buat kamu tapi juga buat orang-orang di sekitar gitu kan ya. Satu orang yang kayaknya meleng aja tuh efeknya bisa sedahsyat itu gitu kan ya. Kalau emang teteh udah mulai ngantuk, mungkin bisa mampir dulu di mana, cari minuman yang seger gitu kan ya, cuci muka. Kalau emang perjalanan kamu masih jauh ya teman Pro 2 ya, karena memang kayaknya kalau di jam-jam segini tuh Jogja pun belum sepi-sepi amat sih, masih rame, apalagi di beberapa titik gitu kan ya. Kayaknya semakin malam malah semakin rame. Anyway, Adis harus segera pamitan, mau istirahat dulu nih teman Pro 2. Besok kita ketemu lagi soalnya hari Minggu ya. Yang jelas selamat menikmati suasana malam Minggu, selamat istirahat. Dengerin Pro 2 masih bisa pastinya di 102.5 FM, streaming di rri.co.id dan juga lewat RRI Digital. Gitu ya teman Pro 2 ya. Jangan lupa juga nanti abis ini kamu bisa dengerin jazz musiknya Pro 2 Jogja sampai tepat tengah malam nanti. Adis pamitan sekali lagi, selamat beristirahat buat kamu semuanya. Dadah.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.

0: Stay tune on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ekonomi hijau bukan hanya soal energi terbarukan atau teknologi daur ulang. Bisa juga kita mulai dari hal sederhana, seperti membeli produk lokal yang ramah lingkungan. Pilihan konsumsi kita hari ini bisa berkontribusi selamatkan bumi esok hari. Setiap pilihan ekonomimu adalah suara untuk masa depan bumi yang mau kamu tinggali.

0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Shh, ada yang bocor, tapi bukan ember, bro.
3: Shh, ada yang nyebar, tapi bukan virus, sis.
2: Ih, bocor, nyebar, bahas apaan sih?
4: Nungguin ya.
5: Lindungi data pribadimu dengan menghindari sembarangan mengunggah foto data pribadi di media sosial dan situs-situs yang mencurigakan.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mas, maaf ngerokoknya di sana aja, Mas. Di sini kan kawasan tanpa rokok.
3: Kata siapa?
2: Kata tulisan di samping Masnya. Tuh, gede kan tulisannya? Kata undang-undang juga, Mas. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Ada 7 tempat loh yang masuk kategori kawasan tanpa rokok. Nih ya, mulai fasilitas pelayanan kesehatan, sekolah, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, sama tempat umum. Kayak stasiun, terminal, bandara, pasar. Pokoknya semua deh yang masuk tempat umum, Mas.
3: Masa iya?
4: Selamat siang, Mas. Maaf, kalau mau merokok, silakan bisa di ruang khusus di sebelah sana.
2: Tuh kan, ngeyel sih dibilangin. Disemprit satpam deh.

0: Stay tuned on Prodwa FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Siap-siap ah.
3: Loh, mau kemana?
2: Jaga malam.
3: Ih, ikut.
2: Bentar. Bantal, selimut, kopi, earphone. Sip. Let's go.
3: Berangkat. Loh. Kok malah rebahan? Katanya jaga malam. Mau ronda kan?
2: Ronda mah udah ada satpam. Kita mah di sini aja. Jaga malam di Pro 2 Jogja.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Prodo FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.
4: Jangan galau malam-malam.

teman Pro 2, tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman Pro 2. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, dan kami akan hadir kembali menemani pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Inilah Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk temani teman Pro 2 sepanjang hari ini. Hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026. Dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro 2 dari Jalan Avani Demangan Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Happy weekend. Weekend kali ini ada aku Vina Muviana yang bakalan nemenin kamu seharian. Enggak seharian, sampai nanti jam 10 aja aku nemenin kamu. Kalau seharian takutnya nanti kamu bosen. Jadi biar balance gitu ya, sama penyiar yang lainnya juga bisa nemenin kamu di weekend kali ini ya. Chill aja weekend kali ini teman Pro 2. Ya pasti kita bakalan nemenin kamu sampai nanti jam 24 malam ya. Kita akan mengawali pagi hari ini dengan nonstop music di Jazz Music Pro 2 Jogja. Setelah itu nanti akan dilanjut dengan Spada. Selamat pagi teman Pro 2 barengan sama aku Vina Muviana yang nemenin kamu sampai nanti jam 10. Habis itu bakalan ada santai siang, sore ceria, dan juga ditutup sama jaga malam, jangan galau malam-malam. Pokoknya weekend kali ini udah di rumah aja sambil dengerin Pro 2 Jogja, oke? Okay? Yang masih ngantuk, don't worry, habis ini kita langsung ajakin kamu untuk menikmati lagu-lagu enak selama 1 jam di Nonstop Music di Jazz Music Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun berada, semoga tetap dalam kondisi yang sehat, baik fisik maupun mentalnya. Nah, pada kesempatan kali ini, dia akan sedikit bercerita tentang ada pergaulan atau lebih spesifiknya, bagaimana kita sebagai anak muda untuk menahan rasa cinta kita, gejolak asmara dalam diri kita untuk tetap menjadi hal-hal yang positif dan tidak mengarahkan kita kepada hal-hal yang buruk seperti zina. Nah, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishah wa sa'a sabila." Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surah Al-Isra ayat 32. Teman-teman, ayat ini sering kali kita dengar gitu ya. Entah itu dari masa sekolah SMP, SMA ataupun di kajian-kajian, ayat ini sering sekali disebut-sebut gitu. Nah, sebenarnya maknanya itu sebagaimana? Jadi, dalam ayat ini jelas disebutkan kalau mendekati zina saja tidak boleh. Nah, yang disebut dengan mendekati zina itu yang bagaimana? Ya contohnya yaitu pacaran. Dimana pada zaman saat ini pacaran itu dianggap sebagai solusi ketika seseorang jatuh cinta. Ada sebagai bentuk untuk mengekspresikan cinta yaitu melalui pacaran. Padahal jelas dalam Islam pacaran itu tidak diperbolehkan lah teman-teman gitu. Tapi yang jadi pertanyaan, lalu bagaimana kita sebagai anak muda bisa terhindar dari pacaran? Kita bisa mengekspresikan gejolak asmara, bisa mengekspresikan cinta kita, tetapi tetap dalam hal-hal yang positif. Nah, jawabannya itu simpel, teman-teman. Yaitu dengan menahan diri. Atau istilah kerennya itu, cinta dalam diam. Boleh kita jatuh cinta atau mengagumi lawan jenis, boleh. Tetapi ditahan dulu, gitu. Ibaratnya tuh cinta dalam diam. Nah, ngomongin tentang cinta dalam diam, ada sebuah kisah yang sangat inspiratif adalah kisah dari putri Rasulullah bernama Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra ini ada seorang putri yang sangat pintar, yang begitu cantik dan tentunya begitu taat dalam beribadah. Pada saat itu, begitu banyak pemuda yang ingin melamar Fatimah. Salah satunya yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali ini adalah sahabat Nabi yang terkenal pintar. Tapi sayangnya, Ali ini merasa insecure itu, merasa tidak pantas untuk melamar Fatimah dan merasa tidak berani karena nanti takut ditolak gitu. Nah, singkat cerita, ternyata Fatimah itu ada yang melamar, yaitu Abu Bakar. Nah, Abu Bakar ini melamar Fatimah tapi ternyata ditolak. Kemudian datang lagi sahabat Nabi yang lain yaitu Umar bin Khattab yang datang melamar Fatimah tetapi juga ditolak gitu. Kemudian datanglah lagi Abdurrahman bin Auf yang datang melamar Fatimah dengan membawa harta yang sangat banyak gitu loh. Yaitu ada 100 unta dan juga uang 10 ribu dinar yang mungkin kalau dirupiahkan itu setara dengan 55 miliar. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Ternyata Fatimah juga menolaknya. Nah, mendengar cerita-cerita ini tadi, Ali ini rasanya penasaran, ingin melamar Fatimah, tapi masih merasa gak pantas. Akhirnya, sahabat-sahabat Ali ini mendorong Ali, udah Ali gak apa-apa, dicoba dilamar aja. Barangkali Rasulullah dan Fatimah itu memang menunggu kamu, gitu. Akhirnya, Ali memberanikan diri datang kepada Rasulullah dan melamar Fatimah. Tapi, pada saat itu, Ali tidak memiliki harta yang banyak, tidak seperti Abdurrahman bin Auf yang kaya raya. Ali melamar Fatimah hanya dengan mahar baju besi. Dan apa yang terjadi? Ternyata Fatimah ini menerima lamaran Ali. Masya Allah. Jika mungkin kita lihat gitu ya, dari Abu Bakar, dari Umar bin Khattab dan Abdurrahman bin Auf ditolak oleh Fatimah, tapi ternyata Ali lah yang diterima.
Dan setelah menikah, singkat cerita, di malam hari Fatimah tuh berkata kepada Ali, "Wahai suamiku, aku ingin meminta maaf kepadamu. Karena sebenarnya, sebelum aku menikah denganmu, aku itu jatuh cinta kepada seorang lelaki yang sangat aku kagumi." Nah, mendengar ini, Ali kaget ya. Ali rasanya tuh patah hati gitu. Ali pun dengan tenang berkata, "Wahai Fatimah, jika kamu memang masih mencintai dan masih mengagumi laki-laki itu, aku ikhlas jika engkau memang memilihnya. Dan aku ikhlas jika memang kita harus berpisah." Nah, tetapi Fatimah itu berkata, "Wahai Ali, laki-laki yang aku kagumi dari dulu itu adalah engkau. Engkaulah Ali bin Abi Thalib yang aku kagumi selama ini." Nah, dari kisah ini ternyata kita ketahui bahwa Fatimah dan Ali ini sebenarnya dari dulu sudah saling cinta, tetapi keduanya saling menahan diri, saling mencintai dalam diam, hingga di suatu saat yang tepat Ali melamar Fatimah dan Fatimah menerima Ali, dan mereka hidup bahagia bersama. Nah, teman-teman, dari kisah ini kita bisa mengambil pesan bahwa ternyata ketika kita bisa menahan rasa cinta yang ada dalam diri kita, kita bisa menahan gejolak asmara, kita bisa menahan nafsu kita, suatu saat ternyata kita juga akan mendapatkan hasil yang indah gitu, kalau memang jodoh kita. Jadi untuk teman-teman, jangan mau kalau diajak pacaran, karena yang ajak pacaran itu belum tentu besok akan bersanding di pelaminan. Jangan jatuh cinta kepada orang yang ngasih coklat, tapi jatuh cintalah kepada orang yang langsung datang ke orang tua kita yang membawa seperangkat alat sholat. Jatuh cinta adalah kodratnya setiap manusia, tapi menahan cinta hingga waktunya adalah pilihan yang bijak. Mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, gimana nih kabar rekrutmen karyawan buat toko roti kita?
3: Lagi aku pilih-pilih nih. Bagus-bagus loh CV-nya. Ada yang bagus banget malah. Hard skill mumpuni, soft skill mengesankan. Tapi sayangnya difabel.
2: Emang kenapa kalau difabel? Kalau skillnya bagus ya udah terima aja.
3: Emangnya bisa ya? Ntar kita yang repot lagi.
2: Eh, banyak loh difabel yang justru lebih jago dari kita. Lagian pekerjaan difabel tuh amanat undang-undang kan? Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang peran perusahaan swasta yang wajib mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
3: Berarti kita call buat interview ya. Kalau cocok kita terima nih.
2: Iya dong, kita kasih kesempatan.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodway FM.
0: Prodway FM.
4: Prodway FM.
0: Selamat pagi teman Prodway.
5: Selamat pagi teman.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

0: on Prodware Vam.
1: Teman terbaik kamu.
2: Nomor 1, Ananda Pandai Wicaksana SPD, predikat dengan pujian.
3: Ada yang penasaran gak sih kenapa di puncak acara wisuda, kucir tali yang ada di topi toga dipindah dari kiri ke kanan? Kenapa ya bukan dari kanan ke kiri? Ternyata ini ada filosofinya loh. Sebelum resmi di wisuda, kucir tali topi toga ada di posisi kiri. Maknanya selama kuliah, kita lebih banyak pakai otak kiri. Nah, dengan dipindahin ke kanan pas prosesi wisuda, punya makna kalau setelah lulus, harapannya sarjana nggak cuma mikir pakai otak kiri aja, tapi juga pakai otak kanan yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya, kucir tali topi toga juga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindahnya tali dari kiri ke kanan, harapannya para sarjana terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

0: Waktunya Info Pro 2, Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya Vina Muviana. Info Pro 2. Pemkot Yogyakarta didorong memperbanyak kegiatan wisata di berbagai kawasan agar wisatawan tidak hanya mengunjungi destinasi populer, tetapi juga tertarik mengeksplorasi wilayah lain dan tinggal lebih lama di kota Yogyakarta. Wakil Ketua 1 DPRD Kota Yogyakarta, RM Sinarbian Nujanat, menilai promosi pariwisata perlu diperkuat melalui alokasi anggaran dan kolaborasi dengan pelaku usaha serta pemangku kepentingan pariwisata. Menurutnya, promosi diperlukan untuk memperluas jangkauan pasar wisatawan domestik maupun mancanegara. Info Pro 2. Pemerintah Kabupaten Bantul resmi memperpanjang masa berlaku status siaga darurat kekeringan hingga 31 Desember 2026. Hal itu tertuang dalam keputusan Bupati nomor 434 tahun 2026. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bantul, Ribut Bimo Haryo Tejo, membenarkan adanya perpanjangan status tersebut. Menurutnya, keputusan Bupati menjadi dasar untuk melanjutkan langkah penanganan kekeringan hingga akhir tahun. Kabut asap mengganggu operasional 15 penerbangan di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu 10 Oktober 2026. Gangguan terjadi saat jarak pandang di kawasan bandara terbatas hingga 500 meter. General Manager Bandara Internasional SMB 2 Palembang, Ahmad Syauki Syahab, mengatakan data tersebut berdasarkan pembaharuan informasi hingga pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kondisi jarak pandang tersebut mempengaruhi 7 penerbangan keberangkatan dan 8 penerbangan kedatangan.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Sudah jam 6 pagi, waktunya Vina menemani kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, sampai nanti jam 10.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Seragam sekolah yang ada di Indonesia berbeda warnanya untuk setiap jenjang pendidikan. Warna seragam sekolah dicetuskan oleh Pak Idi Sulaiman yang menjabat sebagai Direktur Pembinaan Kesiswaan di Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah periode 1979-1983. Warna merah seragam SD melambangkan semangat yang tinggi, rasa ingin tahu, dan antusiasme. Sedangkan warna seragam biru untuk siswa SMP melambangkan sikap percaya diri dan mandiri. Sebab di usia SMP, teman-teman akan memasuki usia remaja yang diharapkan bisa mengekspresikan diri dengan baik dan belajar mandiri. Sementara warna seragam abu-abu pada siswa SMA melambangkan sikap ketenangan dan wibawa. Sebab siswa SMA yang usianya memasuki pertengahan hingga akhir masa remaja diharapkan menjadi pribadi yang bisa bertanggung jawab dan teladan yang baik buat adik-adiknya.

menikmati hari Minggu yang lumayan cerah pagi ini ya. Enak nih kalau misalnya hari Minggunya dipakai buat jalan-jalan, buat jogging ya kan. Apalagi dari kemarin tuh kamu udah bikin rencana, pokoknya hari Minggu ini mau jogging, mau jalan, ataupun mau cari sarapan enak. Aduh, hari Minggu tuh waktu yang tepat teman Pro 2 untuk merealisasikan segala wishlist yang udah kamu tulis dari weekdays kemarin. Karena memang weekdays kemarin tuh kayak lagi berat, lagi banyak pikiran, terus butuh refreshing di hari Minggu ini. Jadi go ahead teman Pro 2 ya. Aku temenin kamu pagi hari ini, Evina Mufiana di sini nemenin kamu sampai nanti jam 10 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, dan yang pasti aku juga udah siapin lagu mancanegara dan juga lagu Indonesia yang enak-enak buat kamu ya. Atau kalau misalnya teman Pro 2 pengen nge-playlist sendiri lagunya pagi hari ini juga boleh banget. Kamu tinggal kasih tau ke Vina lagu apa yang mau kamu dengerin pagi hari ini ya. Kamu bisa WhatsApp aku ke 0811-251-1025, atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @rrpro2jogja, duanya pakai angka JOGJA. Kamu yang tentuin dan aku yang mainkan lagunya buat kamu ya. Sambil nungguin teman Pro 2 yang mau request, habis ini aku mau update dulu ya informasi olahraga, karena hari ini bakalan ada pertandingan seru di MotoGP Mandalika 2026. Yang menjadi pertanyaannya adalah apakah Marc Marquez bisa berhasil sampai ke finish, karena dari 2022 ya, atau ya kurang lebih setelah adanya MotoGP Mandalika, Marquez itu belum pernah finish di full race teman Pro 2 ya. Dan apakah hari ini akan jadi harinya Marc Marquez? We'll see. Nanti aku bakalan update info detailnya buat kamu di Super Spot Review di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM. Super Sport. Pro 2 Super Sport.
1: Timnas Putri Indonesia U17 terus menjaga peluang lolos putaran final Piala Asia Putri U17 2027 setelah meraup 2 kemenangan beruntun di grup B kualifikasi. Indonesia saat ini berada di posisi kedua klasemen sementara, tepat di bawah tuan rumah Singapura yang mengkoleksi 6 poin. Singapura berhak menempati posisi teratas setelah meraih kemenangan 4-0 atas Bahrain pada Kamis 8 Oktober. Sebelumnya, Indonesia sukses mengalahkan Arab Saudi 3-1 di Stadion Bishan Singapura. MotoGP Mandalika Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 akan menggelar balapan full race pada hari ini. Pertamina MotoGP Mandalika akan digelar di sirkuit Pertamina Mandalika pada pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah atau pukul 2 siang waktu Indonesia bagian Barat. Balapan Pertamina MotoGP Mandalika akan memegang peran penting dalam pemburuan gelar juara dunia MotoGP 2026. Dalam sesi sprint race, Marc Marquez baru saja berhasil merebut posisi puncak klasemen berkat kemenangannya di sesi tersebut. Marc Marquez sekarang mengkoleksi 343 poin, unggul 4 angka atas Jorge Martin. Manchester United gagal meraup poin penuh lawan Tottenham Hotspur dalam lanjutan Liga Inggris di Old Trafford Sabtu 10 Oktober waktu setempat. Tottenham bisa menyamakan kedudukan di masa injury time. MU bisa memimpin 1-0 lewat gol Beumo di menit ke-73. Gol ini tercipta lewat proses yang indah. Namun kemenangan MU yang sudah di depan mata musnah. Tottenham bisa mencetak gol balasan ketika injury time memasuki menit kedua. Hasil imbang ini membuat MU masih ada di luar zona 10 besar Liga Inggris. Mereka baru mencatat 6 poin dari 6 laga yang dimainkan dan saat ini duduk di peringkat 12.
0: Super Sport. Pro 22. Super Sport.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi,

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hah, gimana nih? Udah harus submit tugas, gak kelar-kelar lagi. Oh, mana koneksi internetnya labil lagi. Oh, gimana?
3: Sini, tak bantuin. Nih, gini caranya. Kelar deh, gampang kan?
2: Oh, makasih. Terbaik deh emang baku ini.
3: Lah, kok mati? Ya, habis bensinnya.
4: Mogok ya, Mbak?
3: Habis bensin, Mas. Duh, mana kantor saya masih jauh lagi.
4: Mbaknya, tunggu di sini aja. Saya cariin bensin ya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas. Jadi berapa nih saya ganti berapa bensinnya?
4: Gak usah, Mbak.
3: Beneran nih, Mas?
4: Iya, Mbak. Semangat kerjanya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas.
5: Nunggu lama ya, Mbak? Maaf, hujan deras. Saya tadi neduh dulu, takut makanannya basah.
6: Gak apa-apa, Mas. Makasih ya.
5: Mbak, ini kembaliannya.
6: Buat masih aja.
5: Beneran buat saya, Mbak?
6: Beneran.
5: Wah, makasih banyak ya, Mbak.
6: Sama-sama.

Free, salah satu lagu yang direquest sama Fajar di Barang Tritis. Hai, selamat pagi Fajar. Thank you banget udah ikutan gabung pagi hari ini barengan sama aku Vina Muviana yang nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman bro dua, dan lagu ini tuh emang cocok kalau didengerin pagi hari teman bro dua ya, terutama buat kamu yang lagi free hari minggu ini, terus lagi mencari-cari kira-kira enaknya kemana ya hari minggu ini. Kalau sebagian orang sih memilih buat stay di rumah bersih-bersih ya kan, sebelum menyambut hari Senin besok. Tapi ada juga mungkin di antara kamu yang lagi pengen jalan-jalan teman bro dua. Apalagi kan sekarang ada JJLS tuh. Kemarin mungkin kamu kayak banyak ngelihatin beberapa orang yang memposting ketika mereka melewati jalan jalur lintas selatan. Dan kemarin kan lagi rame-ramenya banget tuh. Mungkin sekarang adalah waktu yang tepat buat kamu bisa menikmati jalur jalan lintas selatan teman bro dua, yang bisa menghubungkan beberapa daerah gitu kan. Dan kabarnya lagi teman bro dua, pelebaran jalur jalan lintas selatan ini juga lagi dijalankan gitu ya di wilayah Parang Tritis, Kretek, Bantul, dan mulai dikerjakan pada bulan Oktober ini teman bro dua. Kalau kemarin kan yang simpang 4 kelok 23 kan sudah mulai dibuka untuk umum teman pro 2 ya, tapi masih dalam tahap uji coba. Yang satu ini akan mulai diperlebar bulan ini teman pro 2. Nah, ruas jalan yang sebelumnya terdiri dari 2 lajur ini bakalan dikembangkan jadi 4 lajur teman pro 2. Dan yang pasti juga disertai pemasangan pembatas di bagian tengah jalan. Ini sesuai sama kemarin ya masukan dari beberapa masyarakat teman pro 2. Dan pekerjaan ini tuh juga mencangkup jalur dari simpang 4 kelok 23 di Jalan Parang Tritis sampai jembatan Kretek 2 teman pro 2. Nah, jaga bagi kelurahan Parang Tritis, Bapak Karjana bilang kalau pengerjaan pelebaran ini merupakan bagian dari pengembangan infrastruktur JJLS teman pro 2, termasuk ini menyambung ruas jalan yang udah selesai dibangun antara Kretek dan Girijati. Yang pasti ini akan memudahkan kamu buat menikmati beberapa wisata dan destinasi yang ada di sekitar sana teman pro 2 ya. Dan mungkin kamu termasuk yang lagi pengen cobain mungkin JJLS-nya. Mumpung hari Minggu ini lagi slow, jadi bolehlah teman pro 2 ya untuk kamu nikmati perjalanannya barengan sama siapa bebas. Mau sendirian juga boleh, sama teman juga boleh. Yang penting kamunya chill aja, ya kan? Sambil dengerin lagunya Thundercat featuring Mac Miller teman pro 2, She Know Too Much. Aku putarkan spesial buat kamu pagi hari ini yang udah stay sama Vina dari tadi jam 6 di Spada. Selamat pagi teman pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Rizky Febian baru aja ngerilis single terbaru berjudul Adu Pandang. Lagu ini diciptakan oleh Rizky Febian barengan sama Farel Ariaga dan Gloria Jessica. Lagu bergenre R&B and soul ini menyuguhkan lirik romantis yang menceritakan perasaan jatuh cinta setelah momen saling bertatapan.
2: Prodway Weekly Hits.